0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan update untuk Anda warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustato.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun,

0: Yang baik ya, dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya, baru sekarang ya. Jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral.

0: informasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
1: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
0: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
2: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
0: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babinkamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Tahun ini sekitar 300-an miliar yang tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
4: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal ini pengennya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
5: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan.

0: jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya, hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
1: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
5: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
4: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
5: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
4: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
5: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
6: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
5: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
7: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
5: Mas Joshua.
3: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
7: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
5: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya rasa itu akan sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
8: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
9: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami sapa dan kami undang Anda yang ingin beropini di pagi hari ini. Di edisi hari Jumat 29 Mei tahun 2026. Saya sapa untuk penelpon yang pertama, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Erita Fitra Encani.
1: Siap.
2: Pak Sino di Kijang.
1: Iya, Pak.
2: Iya, maaf tadi radionya terhenti sebentar ya.
1: Iya Pak, ada sedikit gangguan di studio.
2: Oh iya, saya pikir radio kami yang rusak. Iya, iya.
1: Oke.
2: Ya, jadi saya ingin beropini tentang ini ada berita teror pocong di media sosial.
1: Oke.
2: Okay. Berawal dari sudah sampai ke Kijang ini ya, karena anak-anak menyampaikan kepada saya, hati-hati Bapak, nanti kalau ada pocong itu begal, gitu dia.
1: Okay.
2: Jadi itu bagi anak-anak ya sangat meresahkan karena membuat anak ketakutan. Padahal kalau kita telusuri itu adalah berita bohong yang datang dari Bandung Barat, Probolinggo, Cilacap dan juga Cakung, Jakarta Timur ini. Mungkin walaupun ke pihak kepolisian sudah menyampaikan bahwa ini berita hoax atau bohong, tapi anak-anak ini masih mempercayainya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya hari ini ingin juga menyampaikan tentang pengendalian harga dan apa ketersediaan bahan pokok dalam dunia pasar itu. Kalau kita dalam logikanya setiap barang yang banyak tentu harganya akan turun, dan jika barang langka maka akan naik harganya. Kenapa? Khusus barang-barang pabrikan selama ini tidak pernah turun ya, seperti beras, minyak, gula, tepung, telur, dan dagingnya. Harga barang-barang ini tidak pernah turun. Dan demikian juga kalau kita lihat harga sayuran, seharusnya logikanya kalau banyak juga turun, tapi di tengah-tengah dalam rantai pasokan sayuran ada tengkulak yang di situ berperan untuk mengumpulkan untuk dibawa keluar ya, entah Batam atau Singapura, sehingga harganya di tingkat pasar tuh tidak turun ya. Demikian juga ikan, jika ikan produksi nelayan banyak, tapi untuk harga ikan tidak pernah turun karena ada di tengah-tengah itu ada rantai pasokan dari tengkulak atau toke. Sehingga ini bagaimana pemerintah untuk tim pengendalian inflasi daerah untuk bisa bagaimana kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik dan daya beli masyarakat bisa tercukupi. Caranya ya mengendalikan harga barang-barang ini dan mengawasi tengkulak dan juga mengurangi peran toke di berbagai bidang untuk bisa tidak artinya harus diawasi mereka ekornya ditarik pajak yang supaya bisa menambah pasokan atau pajak daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang ya. Oke, baik. Itu opini Pak Rasino yang menanggapi beberapa pemberitaan yang cukup viral ya terkait dengan teror pocong di daerah Pulau Jawa sana. Oke, baik. Saya sapa kembali di belakang Pak Rasino. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Tanjung Pinang pagi ini bareng Erita.
1: Siap.
3: Fitra Insani, wangi sepanjang hari.
1: Terima kasih.
3: Iya, sehat ya Erita ya.
1: Alhamdulillah sehat Mas.
3: Alhamdulillah, ini bebas ya opininya.
1: Oh, bebas untuk pagi ini.
3: Nah ini alhamdulillah nih hari ini diperingati Hari Lansia Nasional.
1: Benar.
3: Jadi kemarin di Batam, alhamdulillah seminggu yang lalu apa kurang lebih ya, itu ketua dinas sosial itu memberi tunjangan untuk lansia, tunjangan entah bulanan apa dia gitu, sekitar kurang lebih 600 ribu apa berapa gitu ya. Karena kan Batam sama Tanjung Pinang sama ada ketua dinas sosialnya ya. Nah jadi Mas Prabu berharap sih untuk dinas sosial, ketua dinas sosial tuh apa namanya, menyeluruh kalau membagikan ini, karena kan masih Kepulauan Riau.
1: Iya.
3: Gitu. Nah, terus Mas Prabu pun gabung, alhamdulillah. Mas Rebu bilang kalau di daerah Semarang, Jawa Tengah, itu lansia naik busway, bus tran, itu gratis cerita. Jadi Mas Rebu kasih masukan lah untuk Ketua Dinas Sosial ya. Alhamdulillah disambut dengan baik, katanya oh ide cemerlang, kata Dinas Sosial ya, ketuanya ya. Jadi Mas Rabu pun berharap nanti untuk lansia ya, bahkan dibilang kata Ketua Dinas Sosialnya, emang Mas Rabu udah lansia? Belum, Mas Rabu masih batita. Jadi alhamdulillah beliau ketawa juga ya, karena memang jadi Mas Rabu tanya, lansia itu batas umurnya berapa? Katanya dari 60 Herita.
1: Okay.
3: Dari 60 sampai 70-80 ya, syukur-syukur sampai 100 ya. Nah jadi jadi Mas Prabu berharap nanti Arita itulah tembusin ke Dinas Sosial. Bilang aja Ketua Dinas Sosial sempat diundang di Pro 1 Batam untuk program lansia itu. Karena kan Mas Prabu kan berdasarkan fakta, bukannya hoak kan. Jadi ya berharap untuk Ketua Dinas Sosial bisa ya apa namanya sama rata lah untuk Kepulauan Riau khususnya ya. Jadi nah terus yang kedua ini Hari Keluarga Erita. Jadi yang kata Pak Rasino bilang itu ya memang viral juga ya yang masalah pocong begal itu ya. Nah jadi ini kebetulan Hari Keluarga nih, kita bisa mengedukasi memang. Bahkan di salah satu YouTuber terkenal, memang Indonesia sekarang lagi rawan begal ya Rita.
1: Okay.
3: Jadi ya kita harus mencegah lebih baik daripada mengobati ya Rita. Jadi Mas Rabu berharap ya untuk pihak kepolisian ya, terutama yang di Kepulauan Riau, harus siap siaga. Karena ya tugas mereka untuk kepolisian menjaga stabilitas keamanan NKRI ini ya Rita. Mungkin itu aja, lebih kurang mohon maaf. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Batam ya. Baik, itu beberapa opini Mas Prabu tuh terkait dengan lansia yang hari ini juga peringatan Hari Lansia. Dan kalau dilihat menurut Undang-Undang Republik Indonesia dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwasanya yang disebut lansia itu usianya 60 tahun ke atas, kemudian pralansia 45 hingga 59 tahun, kemudian lansia risiko tinggi lebih dari 70 tahun. Baik, kami sapa kembali Anda yang ingin bergabung. Selamat pagi. Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Mbak Rita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna nih, benar?
4: Iya.
1: Sehat kabarnya Bu? Suaranya agak lain.
4: Alhamdulillah. Ini bekas puasa kemarin mungkin Mbak Isa, dan kan di dalam bulan puasa itu kita kurang minum ya Mbak Erita ya.
1: Okay.
4: Nah jadi suaranya tuh agak inilah kurang.
1: Okay, nggak banyak makan daging kurban kan?
4: Ah nggak juga. Takut.
1: Baik Bu, silakan Bu.
4: Ya terima kasih Mbak Erita. Ya. Buat nanya-nanya mengomentarin tentang ekonomi kita saat ini aja. Betul yang dikatakan oleh Pak Rasino ini, harga itu dari minggu ke minggu itu selalu berubah, Mbak Ita.
1: Okay.
4: Terutama harga sayur dan ikan, seperti itu. Kita ini namanya daerah penghasil ikan, tetapi ikan yang enak-enak itu harganya 60 ribu ke atas, Mbak Erita. Kalau ikan bulat itu yang selebar telapak tangan kita ini ya, itu harganya 70, 65, kadang-kadang ada yang sampai 80. Nah, jadi bagaimana kita mau belinya, Mbak Erita? Ikan 1 kilo sudah harga 70, belum kita beli cabai lagi. Cabai itu Bu Erna beli kemarin seperempat aja, sudah 18.000. Nah, 18.000 berarti berapa tuh 1 kilonya gitu. Nah, ya sekitar 17-18.000 kan. Nah, jadi memang benar kita nih dulu kapal-kapal itu langsung, kapal-kapal dagang itu langsung ke ke pelabuhan kita, membongkarnya di Belantar 2. Sekarang nggak ada kayaknya seperti itu. Misalnya dari Kalimantan ada bawa buah-buahan atau apa itu, mereka ini ke ini dulu, ke Batam. Apa sebab seperti itu ya? Apakah kita tidak ada pelabuhan yang layak untuk menampung kapal-kapal barang yang membawa makanan itu? Mungkin dengan adanya seperti itu, Mbak Erita, harga ini meningkat, harganya naik. Misalnya dibongkar di Batam, kemudian di Batam dibawa lagi ke sini, itu kan harganya sudah lain. Ongkos-ongkosnya juga beda. Jadi Ibu Erna rasa kalau kapal pedagang itu langsung ke Tanjung Pinang, mungkin harganya lebih murah sedikit. Tapi kalau ke Batam dulu, dibongkar dulu di Batam, diapakan, nanti baru dibawa lagi ke Tanjung Pinang, seperti itu. Jadi biayanya lebih besar, dengan sendirinya harga barang itu juga lebih naik gitu. Jadi kita ini nggak ada merasakan ikan yang enak. Biar terus terang aja Mbak Erika, hanya bisa makan ikan bulat sih pun harganya 55.000 baru lah bisa. Tapi kalau sudah naik ke atas, misalnya sotong tuh harga 75.000, 70, 80, ada yang sampai 100 loh Mbak Erika. Harga sotong itu, nah itu nggak bisa kita beli lah Mbak Erika. Tapi kalau memang kepingin atau orang Melayu tidak apa namanya nih, supaya jangan terkecil
1: kumpunan
4: tuh kan, nah, beli juga lah setengah kilo dalam 40.000. Mbak Erita bayangkan aja kalau kita makan sotong setengah kilo tuh untuk sekali makan aja kalau kita berkeluarga kan.
1: Betul, makan gigi aja kata orang kita.
4: Dia mencium.
1: Oke, baik.
4: Ah, itulah ya, mudah-mudahan pemerintah mendengarlah keluhan-keluhan masyarakat ini. Kenapa barang-barang pedagang itu kok harus ke Batam dulu, tidak langsung ke daerah kita? Padahal dulu Tanjung Pinang ini adalah daerah yang istimewa loh Mbak Erita.
1: Baik.
4: Buat masih kecil-kecil tuh sayur banyak, buah-buahan banyak. Sekarang ini tambah susah kita lihatnya. Kentang mahal, wortel mahal, semua mahal. Ayah, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk pemimpin-pemimpin kita ini, terbuka hatinya, bagaimana caranya masyarakat ini biar harga itu stabil, biar masyarakat itu bisa membelinya Mbak Erita.
1: Baik.
4: Nah, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna di kilometer 5 bawah ya. Baik, di belakang Bu Erna saya sapa kembali, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.
1: Amin ya robbal alamin. Pak Kasim di Jalan Bali.
5: Ya, saya tertarik ini kalau kita ini menceritakan harga pasar.
1: Oke.
5: Okay. Ya, tertariknya apa? Kita hanya bisa menceritakan yang pelaksana mereka. Ya, petugas pemerintah aja nggak bisa mengatur harga. Karena yang tahu tuh mereka. Kalau mereka untung, barang tuh laku, tak ada masalah mereka kan.
1: Oke.
5: Okay. Tapi kalau barang tuh tak laku, apa kita sanggup menanggungnya? Kan tak mungkin. Yang tahu masalah pedagang ini benah berdagang. Maaf ya, kalau saya 7 tahun saya di pasar, tahu saya tuh.
1: Oke.
5: Okay. Macam mana seluk-beluknya itulah. Nah, jadi yang gitu-gitu tuh apa boleh buat? Tapi ada negara yang pemerintahnya ngatur harga barang itu pakai merek itu, misalnya ikan nih pacak di situ 1 kilo 2 ringgit, 3 ringgit gitu, itu memang sudah ada di situ. Itu mereka mengatur kalau yang di negara lain gitu. Nah, ada negara seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya kita berdoa sajalah supaya stabil dan masyarakat yang bawah tidak susah untuk bisa dapat membeli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim di Jalan Bali, terima kasih opininya terkait dengan harga sembako yang saat ini ya. Kita sapa kembali, masih ada untuk penelpon terakhir saya sapa. Halo, selamat pagi.
6: Halo, assalamualaikum, selamat pagi
1: Mbak Rita. Selamat pagi, Bang Leman.
6: Iya, tangga Muskota Agung Lampung, Mbak Rita. Apa temanya pagi ini, Mbak Rita?
1: Pagi ini tidak ada tema, opininya apa yang opini apa yang bisa Bang Leman sorot ini untuk pemberitaan nasional maupun daerah yang bisa menjadi perhatian kita bersama.
6: Iya, saya banyak nasional aja Mbak Rita, masalah begal ini ya. Saya paling jangan benci yang namanya begal itu Mbak Rita, itu terjadi di mana-mana itu Mbak Rita gitu. Itu mesti kepada pihak petugas, kepolisian untuk apa namanya memberantas yang namanya begal itu Mbak Rita. Itu sangat bahaya sekali gitu. Itu bahkan membahayakan bagi pengemudi, khususnya kepada ibu-ibu itu kan. Jangan sampai terjadi kita jadi korban begal Mbak Rita gitu. Ya itu nyawa itu kan. Kadang-kadang begal itu dia membawa senjata api, senjata itu rakitan itu kan, ataupun senjata tajam itu. Jadi dia itu mengincar korban itu di tempat sepi yang sifatnya individu ataupun kelompok gitu kan, yang dilakukan oleh pemuda-pemuda gitu kan, ataupun anak-anak usia tanggung gitu. Jadi begal itu jangan sampai terjadi di Indonesia ataupun di tempat kita Mbak Rita gitu. Itu biasanya itu masalah sosial dan ekonomi Mbak Rita gitu. Itu saja Mbak Rita, terima kasih. Selamat pagi, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman di Lampung ya. Baik pendengar, pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 8 mungkin kami undang Anda kembali yang ingin bergabung bersama saya. Kita akan mengangkat satu topik ini tentang Hari Lansia saat ini. Bagaimana mungkin Anda bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kondisi Anda, terutama untuk kakek-kakek nenek kami yang lansia gitu, atau bapak ibu kami yang lansia. Mungkin lansia produktif, umur boleh tua tetapi semangat tetap muda ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama saya di pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita membahas terkait dengan lansia saat ini, apalagi mungkin bisa berbagi pengalaman juga, berbagi cerita. Ada MBG lansia kan, Anda juga bisa berbagi cerita bersama kami di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita jelang sebuah lagu dulu sebelum kita masuk di topik nanti di pukul 8. Kami hadirkan sebuah Peter Pan, Tidak Bisakah

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
8: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Ada Elo Benci Tapi Rindu ya. Lagu ini mantar kita pada pukul 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Kalau mendengarkan lagu ini, ini biasanya lagu-lagunya atau nenek saya atau ayah, ibu bapak saya nih ya. Apalagi di hari lansia saat ini, hari lansia usianya lanjut usia nasional di Indonesia diperingati di setiap tanggal 29 Mei ya. Saya mencoba untuk mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi cerita, khususnya bagi orang tua kami yang lanjut usia, bagaimana sih perasaannya ataupun cerita apa harapannya ke depan. Apalagi sekarang tema untuk lansia pada tahun ini adalah lansia tangguh Indonesia tumbuh. Tapi sebelum itu saya terima Anda, saya tarik nih Kepala RRI Tanjung Pinang untuk bersama saya berdialog sedikit, berbincang-bincang. Saya sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum Pak Kepsa.
1: Halo, Waalaikumsalam Mbak Erlita. Aduh, senang sekali nih menjelang lansia nih kita nih.
0: Saya yang senang ditemani pagi ini sama Bapak ini ya.
1: Ya siaran. Sudah lama nih gak turun gunung nih, udah kangen juga nih.
0: Oh, udah kangen juga.
1: Apa, mulut tuh pengen bicara gitu kan.
0: Oke. Pak, kalau berdasarkan peraturan di Indonesia nih, dan dari Undang-Undang RI Kemenkes, itu lansia itu usia 60 tahun ke atas. Betul. Kemudian pralansia itu 45 hingga 59 tahun. Nah. Kemudian ada lansia risiko tinggi lebih dari 70 tahun.
1: Betul.
0: Kalau boleh tahu, Bapak masuk kategori yang mana ini?
1: Saya mungkin pra kali ya, 3 setahun lagi nih masuk lansia nih.
0: Oh gitu.
1: Nah, yang jadi persoalan, ngapain nih setelah jadi lansia nih? Ataukah hanya tidur-tidur aja? Atau harus berbuat yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat? Atau apa sih yang agar lifestyle lansia ini tetap tumbuh dengan baik? Tidak stres.
0: Betul.
1: Tidak power syndrome. Betul. Nah, itu yang jadi apa? Persoalan yang kita hadapi.
0: Iya, ini juga bisa kita minta. Sekarang juga banyak Pak.
1: Banyak.
0: Lansia kita lebih produktif dibandingkan anak-anak muda saat ini.
1: Wih, luar biasa lansia kita nih. Kadang-kadang hidup baru saat lansia.
0: Asik. Juga ada istilah gini, Pak. Apa umur boleh tua, tapi semangat tetap muda.
1: Itu dia. Banyak kan teman-teman kita, pendengar kita, pengamat kita,
0: pemerhati
1: yang masih mempunyai bisnis. Punya usaha walaupun sudah lansia. Nah, saya harap beliau-beliau ini bisa bercerita nih, menginspirasi kita semua di Hari Lansia Nasional ini.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Apalagi juga sekarang pemerintah juga sudah mulai menumpukan perhatian kepada lansia.
1: Betul,
0: kita ya,
1: betul.
0: Pak, ya, melalui program kesehatan.
1: Betul.
0: Kemudian MBG juga lansia juga ada, dan banyak lagi fasilitas juga ada. Dan biasanya setiap Jumat pagi nih, Pak.
1: Nah, itu dia.
0: Di beberapa titik nih di Kota Tanjung Pinang ada lansia-lansia kita.
1: Oh
0: yang
1: iya,
0: senam sehat.
1: Betul, ada komunitasnya.
0: Benar.
1: Seperti Pak Rasino punya komunitas senam itu, kalau nggak salah.
0: Yeah.
1: Nanti mungkin siapa tahu beliau bisa bercerita.
0: Iya. Yeah,
1: gimana sih hidup sehat ala lansia?
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Karena ada juga lansia ketemu sama teman-teman sebaya itu lebih enjoy.
1: Betul sekali.
0: Oke, tidak hanya lansia sih Pak, kita aja, saya aja, teman-teman enjoy.
1: Betul, harus begitu. Jadi kita bekerja harus nyaman, tidak terbebani. Jadi bekerja atau berolahraga setiap hari itu sama seperti hobi gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita sudah menyenangin seperti hobi kita, wih, pasti kita nyaman deh. Okay. Tidak ada beban.
0: Baik, mungkin kita undang ya pendengar.
1: Boleh,
0: kita ya,
1: silakan,
0: Pak, yang ingin berbagi cerita.
1: Iya.
0: Di Hari Lansia Nasional pada hari ini kami buka pendengar di Lantafan 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita sapa terlebih dahulu, saya persilakan untuk Pak Kepsa menyapa deh terlebih dahulu.
2: Iya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Pak, waalaikumsalam. Iya, ini Pak Umar nih ya.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya Pak Umar?
3: Dengan suara saya ya.
1: Oh, pastilah. Setiap hari saya mendengar begitu cerianya. Alhamdulillah. Baik Pak Umar.
3: Ya.
1: Selamat Idul Adha Pak Umar ya.
3: Hah?
1: Selamat Idul Adha. Hari Raya Idul Adha.
3: Juga mohon maaf batin Pak ya.
1: Iya, sama-sama. Nah, boleh cerita nih Pak, pengalaman
3: boleh
1: Pak Umar
3: saya ini Pak, baru umur saya baru 50 nih Pak.
1: sudah 50
3: usia atau usia ini?
1: Kalau 50 apa nih Mbak Erita? Pra ya?
3: Kalau pra? Mbak Erita tahu itu.
1: Iya.
3: Baru 50 apa tuh Mbak Erita?
0: Kalau itu pralansia.
1: Nah, pralansia katanya.
3: Pralansia ya?
0: Iya, itu kalau menurut Kemenkes tuh Pak Umar masuk kategori pralansia. Tapi kalau menurut WHO, itu usia pertengahan. 45 sampai 50 tahun.
1: Puber ketiga kan mungkin ya.
3: Semangat-semangatnya ya.
1: Iya.
3: Iya dah. Kalau bunda udah 56, atau 57, kalau bapak baru 50.
0: Baik. Apa nih Pak Umar bisa bagi cerita kita nih?
3: Kalau Pak Umar nih mulai dari waktu kecil, masih bermain sama anak-anak, sudah remaja, itu di apa kepergaulan kita harus juga kita dibatas-batasi, ya kan? Sudah saya kan berumah tangga baru umur 28 tahun. Baru nikah, baru dapat anak baru 6 tahun lebih baru dapat anak kan. Jadi sini lambat nikah, lambat punya anak begitu. Dengan istri pertama. Jadi sekarang ini sudah sakit-sakitan baru umur 50 sudah sakit-sakitan. Nah, kalau Fitra kan masih kekar, masih ketawanya masih gembira. Kalau Pak Umar sudah Allahu Akbar.
1: Tapi masih tetap semangat Pak Umar ya. Kita harus
3: tapi tetap siap, tetap
1: iya, semangat.
0: Usia betul. Boleh tua, tapi semangat tetap muda.
3: Tetap kata almarhum Pak Sani kan saya ingat tuh.
1: Ya.
3: Saya belum tua, tapi saya muda.
0: Iya.
3: Dari umur sekian baru umur sekian saya tetap muda.
0: Iya.
3: Cuman usia saya yang tua, tapi dia tetap muda. Itu kata almarhum Pak Sani kan, ingatnya saya tuh.
0: Betul, beliau mengatakan bahwasannya kalau Anda masih bisa tertawa berarti Anda belum tua.
3: Kan katanya. Kalau Anda masih bisa tertawa
0: berarti belum
3: berarti
0: tua.
3: Anda masih bisa kan?
0: Tua,
3: tapi kalau Anda tidak bisa tertawa lagi berarti Anda sudah innalillah.
0: Baik.
3: Jadi hidup ini kita penuh dengan nikmati Pak Sulistyo.
1: Betul, betul Pak Umar.
3: Ya, jangan banyak pikiran.
1: Iya.
3: Kalau mau makan ya makan aja lah dengan ala kadar.
1: Betul.
3: Jangan ditahan-tahan ya.
1: Betul.
3: Kalau menurut keterangan dokter, semua tak boleh makan Pak.
1: Oh gitu ya?
3: Ya, sayur-sayuran, kacang panjang seperti santan-santan itu ya.
0: Oke.
3: Okay. Itu harus dikurangi. Kalau bisa jangan katanya.
0: Baik.
3: Jadi kita ini biasanya makan sayur kan? Tapi memang iya Fitra udah makan, kalau makan, apalagi kalau makan kol itu, aduh. Naiknya semurat, apalagi makan jeruan kan.
0: Oke. Okay.
3: Tapi saya, kalau Pak Umar selalu aja, hantam sajalah.
0: Baik, Pak Umar.
3: Tapi,
0: Apa nih yang Pak Umar lakukan untuk menghadapi, kalau tadi kan 50 nih ya, biasanya kan sudah kawan-kawannya sudah rata-rata tuh lansia gitu. Untuk membuat, kata bahasa bilang, umur boleh tua tapi semangat tetap muda. Apa yang Pak Umar lakukan? Apakah berolahraga bareng teman-temannya atau ngopi-ngopi gitu atau nongkrong-nongkrong?
3: Kalau Pak Umar sukanya ngopi-ngopi sama kawan-kawan.
0: Oke.
3: Okay. Kalau olahraganya kurang. Tapi nantinya habis Jumat ngopi sama kawan-kawan nih. Biasanya udah ngopi balik. Udah tuh besoknya turun lagi beribadah, diperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Itu aja. Umur kita sudah hampir 50 nih.
0: Baik.
3: Ya kan? Nah, entah besok, entah lusa kita dijemput oleh Allah. Mana kita tahu? Kadang-kadang orang yang sia-sia, dia bugar siang, dia malam dah dijemput oleh Allah. Kita yang belum kan?
0: Baik. Baik Pak Umar. Terima kasih.
3: Pak Sulistyo.
1: Ya Pak Umar.
3: Ini ada usul sedikit Pak.
1: Siap.
3: Kita kalau bisa Pak, tahun depan itu kita bikin program korban Pak di RRI itu Pak.
1: Insya Allah Pak Umar.
3: Nah, itu masukan Pak ya.
1: Ya siap.
3: Nah, kalau Bapak terima ya terima, enggak terserah Bapak lah ya. Jadi kalau bisa Pak, malam minggu itu di ruang rindu itu ada kerokian Pak.
1: Siap.
3: Jadi setiap malam minggu itu ada kerokian. Jadi Bapak kan bisa nyanyi, Bapak pun bisa nyanyi juga di RRI melalui
1: siap.
3: Telepon.
1: Begitu, baik. Kan? Baik Pak Umar.
3: Itu aja Pak ya.
1: Baik, terima kasih Pak Umar.
3: Ya Bapak Sulistyo Sianto, mudah-mudahan semangat dan tetap semangat.
1: Amin.
3: Termasuk Fitra Insani, ketawanya tetap mengembirakan Pak Umar.
1: Iya
3: Pak. Karena Fitra Insani itu Pak, dia banyak ketawa.
1: Betul, ceria Pak Umar ya.
3: Sama termasuk Liza Andriani.
1: Oh iya, keren.
3: Kalau Rika Pertiwi itu banyak agak diam dia.
0: Oke.
3: Okay. Kalau diam dia senyum-senyum aja dia.
0: Baik, terima kasih Pak Umar.
3: Iya, Rika Pertiwi. Fitra Insani, Pak Sulistyo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Pak Umar tadi di Soekarno Hatta nih Pak Kepsta.
1: Jadi terias banget ya Pak Umar.
0: Iya, update juga terlalu.
1: Betul.
0: Nih,
1: apalagi
0: bergabung.
1: Beliau gemar ngopi ya. Itu salah satu apa? Salah satu kegiatan
0: hiburan
1: yang hiburan juga. Biar awet muda juga.
0: Oke, okay, sebelum kita nanti kalau Pak Kepsta ngapain kita terima kembali di penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Ahmadi.
4: Sama Mbak Erita Fitra Insani dan Bapak Kepala ya.
0: Iya.
1: Salam Pak kenal.
0: Pak Kepala RRI.
1: Pak Sulistianto, Pak Ahmadi.
4: Saya salam kenal lewat udara dulu Pak ya.
1: Siap.
4: Selamat Hari Lansia Pak.
1: Selamat Hari Lansia Pak. Iya.
0: Kalau Pak Ahmadi kalau boleh tahu nih masuk kategori yang mana, lansia atau pralansia?
4: Saya sudah masuk LAN.
0: Oh, udah masuk LAN.
1: Nah, ini.
0: Oh, enggak LAN siapa? Ya. Namanya LAN.
1: Oh, LAN. Bisa berbagi beliau ini ya.
4: Kenapa? Karena saya sudah masuk kategori lansia. Mm-hmm. Umur saya baru 66.
1: Wih, luar biasa.
0: Tapi suara masih macam umur 45 iya, aja.
1: Betul ini.
4: Nah, itulah kadang-kadang kan.
0: Itu umur tua, semangat muda.
4: Saya jaga kesehatan itu tak ada lain. Kalau dulu saya memang hobinya olahraga kan. Mm-hmm. Olahraga apa semua cabang pun saya faham, tapi saya tak ada mahir. Nak gerak badan saja kan. Bola okey, polio, badminton okey, pingpong okey, tapi tak ada yang okey. Hanya satu-satunya bola kaki poli lah.
0: Okey, tapi semua dimainkan.
4: Sekarang dalam lansia ini, tip saya jaga kesehatan. Ada pesan dari kesehatan, gerak fisik, olahraga fisik. Itu minimal 30 menit satu hari, kalau tidak 1 jam 2 hari sekali.
1: Itu apa?
4: Itu
1: macam
4: saya
1: olahraga fisiknya, Pak?
4: Iya.
1: Kalau boleh tahu.
4: Jadi saya tentu dengan kesempatan jalan-jalan pagi ini, Pak.
1: Oh, jalan pagi. Siap.
4: Ya. Jalan pagi, nempuh jarak lebih kurang PP 6 kilo, lebih kurang dalam perjalanan 1 jam, itu cukup bagi saya.
0: 6 kilo?
1: Wow. Oh,
0: lumayan 6
1: kilo. Iya. 6 kilo pergi balik. Kalau tidak terlatih, continue.
0: Oh, iya. Ini sama kayak dari rumah ke kantor saya, Pak.
1: Betul. Luar biasa.
4: Coba ini, mohon izin, mohon maaf. Saya menerapkan daripada instruktur, waktu nak keberangkatan haji 2017, para calon harus berjalan minimal 6 kilo satu hari. Jadi PP 3 kilo, 6 kilo jadinya. Alhamdulillah sampai hari ini masih saya terapkan.
0: Oke, tips satu Pak.
1: Continue ya.
0: Continue.
1: Jadi istiqomah ini ya.
4: Oh. Iya, makan tidur cukup-cukup waktu lah, kadang-kadang ngantuk tidur lah itu kan.
0: Oke, makan tak ada pantang.
4: Bangun insya Allah jam 4 subuh udah bangun lah, kita biasa persiapan kan. Kadang-kadang malam-malam bangun. Jadi kalau masalah makan nih Pak untuk lansia, perlu kita jaga lah kan. Kalau ada pemeriksaan kesehatan itu, jangan malas nak pergi.
0: Nah, itu dia satu. Pak Ahmadi termasuk rutin setiap bulan mengikuti program kesehatan lansia?
4: Ikut kesehatan di Lansia Posyandu.
1: Oh iya.
4: Jadi bulan yang lalu nih dicek darah normal.
0: Oke.
4: Tensi normal, kolesterol normal, gula darah normal. Alhamdulillah. Makan kita jaga-jaga lah kan. Tapi kalau saya ini mau nih Pak Ketua, makan saya ini banyak pantang.
1: Iya.
4: Halo?
1: Iya, ya, betul. Iya. Apa pantangannya Bapak?
4: Pantangnya di hidang Pak, saya makan aja.
1: boleh.
0: Pak Madi, kalau itu saya juga agak gitu sama juga.
1: Sama.
4: Nah, ini pantang di hidang, saya di hidang, saya makan. Bismillah, tawakal kepada Allah, saya makan lah. Insya Allah tak ada pengaruh. Tapi kita ingat lah makanan.
0: Memiliki selera humor juga ini.
1: Betul.
4: Alhamdulillah.
1: Banyak bercanda.
4: Memang hobi saya di tengah masyarakat ini berpantun ceria, apalagi di budaya-budaya Melayu pengantin itu memang kerja saya lah.
0: Oke.
4: Jadi hobi.
0: Oh.
4: Karaoke pun oke juga nih Pak, kalau ada karaoke di RRI boleh juga tuh.
1: Boleh, nanti kita upayakan nanti.
4: Jadi karaoke kan oke. Kita jaga yang tak oke, jangan kita yang oke kan. Yang penting selamat Hari Lansia. Untuk kawan-kawan seusia saya, jaga makan, jaga kesehatan, jaga tidur. Jangan ikut baca saya, makan banyak pantang. Pantang dihidang, nak makan saja kan. Tapi kita jaga-jaga juga lah. Dengan takaran-takaran tentu.
0: Okay, baik.
4: Cuaca alhamdulillah hari ini cerah, berawan. Mulai pada Idul Adha yang pertama, kedua, ketiga hari ini ya. Alhamdulillah.
0: Okay, baik. Terima kasih Pak Ahmadi.
4: Ya, saya rasa itu aja Pak Ketua.
1: Siap.
4: Mbak Erita Fitra Insani, kalau semalam jumpa siang, ini jumpa pagi, insyaAllah.
0: Oh, iya.
4: Terima kasih. Selamat Hari Lansia untuk RRI sekali di udara teror. Karena RRI ini, kalau kesehatan RRI Pura Satu Tempe Naik,
0: gimana Pak?
4: Mendunia.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
4: Kenapa saya katakan mendunia? Waktu mohon maaf betul. Yeah. 2017 itu, saya masih di sana, masih di Tanah Suci.
1: Yeah.
4: Saya cuba-cubalah cari berita Tempe Naik kan. pukul 7 pagi senggang waktu saya buka. Aisyah Jali Idris sedang baca berita Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Oh, yes, keren. Ya, ya,
4: ya. Ah, itu dapat di sana tuh.
0: Baik.
4: Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madi di Kijang.
1: Masih cerah ya, cerah ceria, betul.
0: Satu, jangan pantang makan.
1: Betul.
0: Pantang di hidang. Kedua, jalan 6 kilo ya, Pak.
1: Keren, 6 kilo okay. Masih.
0: Dan ya, humor juga harus ada. Oke, Pak, sebelum kita ke lagu, nih satu penelpon yang mau gabung. Boleh. Ya. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ibu semalam airnya mutih.
0: Cakap.
5: Sampai tak sempat nak ikat perahu.
0: Cakap.
5: Sambut salam dari Tok Londe. Siapa yang nyambut, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren Tok Londe ni ya. Jago berpantun juga beliau nih ya. Keren.
5: Lawan nanti nih Pak Ahmadi tadi tuh tukang pantun tuh Pak.
1: Oh gitu ya, asik ya.
5: Ya, dia tuh penyiar radio bintang.
1: Wih, iya luar biasa.
5: Ada pencen dia, ada pencen.
1: Iya.
5: Keren. Gak kenal betul dengan bapak itu.
0: Tok.
5: Ya saya.
0: Atok masuk ke lansia, pralansia atau lansia risiko tinggi?
5: Oh saya bekerja lama betul sampai ke sekarang dapat titel lansia tu dah 73 tahun, 74.
1: Wih, luar biasa.
5: Jadi baru lahir sampai sekarang tu kerja lansia saya.
0: Oh,
5: baru dapat titel dia. 74 jalan ni. Bulan 9 nanti 74.
0: Okey. Berarti sesuai lah kata WHO. Atau masuk dalam kategori lanjut usia.
5: Lanjut usia. Mungkin lama lagi tak lansia dia.
0: Itu. Kak, kalau menurut undang-undang Kemenkes.
5: Umar tadi tu. Nunggu masa. Cuma kita dapat berdoa. Yang pertama, saya berdoa supaya AR ini bisa saya nelpon setiap hari.
1: Amin.
5: Satu. Kedua, supaya pemerintah ini kalau dia buat tempat-tempat pariwisata yang bagus-bagus, jangan lupa jalan kursi roda Tok Londe ni, Tok Londe Lansia. Sebab beberapa tempat saya pergi sekarang ni, termasuk ke Lagu itu, ke laut, itu kursi rodanya tak sampai. Juga di apa namanya tu, di pantai-pantai yang lain, Trikora juga yang pantai lain tu tak bisa kursi roda sampai ke tempat tujuan itu tadi.
0: Okay.
5: Jadi harapan saya untuk lansia seperti kami yang pakai kursi roda masih ada kesempatan umur untuk melihat, mohon kiranya pemerintah yang punya dana atau pariwisata yang dibuat itu, buatlah jalan masuk untuk lansia itu sendiri. Juga harapan saya dengan pemerintah, walaupun di tingkat bawah desa sampai ke daerah kota, kalau ada musyawarah-musyawarah itu, jangan lupa bawa lansia. Jangan awak-awak sendiri aja. Jadi belum tahu, orang lansia itu tidak punya pengetahuan untuk membangun negara kita ini. Contohnya sekarang banyak permasalahan yang tidak sesuai dengan pendapat kami-kami lansia ini.
0: Baik.
5: Jadi untuk itu, supaya jangan negara kita ini salah kaprah, salah pimpin, mari kita bersama-sama mengajak orang-orang yang lansia. Itu yang bisa memutuskan atau menjual ilmu dia yang masih ada dapat dipakai untuk umum.
0: Baik.
5: Ya, untuk ERI, Ketua ERI pagi hari ini, terima kasih dapat mendengar suara Tok Londe. Buat Tok Londe ini mungkin ada 20 tahun lebih masuk ke radio ini.
1: Terima kasih Tok Londe.
5: Ya. Waktu itu Susiran Susino masih ganteng. Sekarang dia sudah berangkat. Itu kawan saya dulu.
0: Baik.
5: Oke, selamat pagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun betul. Masuk di radio. Muat
1: luar biasa ya. Luar biasa nih. Pecinta radio betul ya.
0: Betul, Tok Londe. Tapi saya sepakat disampaikan oleh Tok Londe tadi, Pak. Memang fasilitas untuk tempat wisata itu perlu juga itu.
1: Iya. kadang di tempat kita pun harus perlu juga. Betul. Nanti kita bikin apa jalan untuk lansia.
0: Betul.
1: Untuk kursi roda tadi. Jadi tidak hanya ada apa kayak tangga tapi dibikin lurus.
0: Kayak seluncuran gitu ya,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, betul. Di tempat pariwisata.
0: Pariwisata itu penting juga ya,
1: iya,
0: Pak, karena
1: penting ya.
0: Pengen menikmati enjoy betul, juga betul. Kan.
1: Apalagi okay. Katanya nanti suatu saat mau dibangun taman lansia ya.
0: Oh iya mungkin ya, Pak. Iya. Iya. Nanti kita cari informasinya.
1: Nah, kita cari informasinya apa betul nih di Kota Tanjung Pinang akan ada taman lansia kayak di Bandung.
0: Oke, okay. Oh, iya, Bandung ada ya Pak ya?
1: Ada, taman lansia.
0: Oke, okay, baik. Sebelum kita lanjut lagi okay, terima penelpon, sepertinya ramai nih Pak.
1: Oh.
0: Kita ke lagu dulu ya.
1: Okay, okay.
0: Satu lagu boleh, kita hadirkan dulu sebagai penyemangat kita di pagi hari ini.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Ya, mendengar masih di 29 Mei, peringatan Hari Lansia Nasional ya. Kami masih bincang-bincang, untuk Anda yang ingin bergabung, masih silakan saya bersama Pak Kepstani, Kepala RRI Tanjung Pinang, Pak Sulis ya. Yang ingin bergabung, silakan cerita tentang Hari Lansia saat ini ya, Pak Kep saya.
1: Oke, boleh.
0: Oke.
1: Lagunya juga enak nih.
0: Aku juga enak.
1: Iya, asik nih. Jadi ingat waktu masih-masih muda dulu nih lagu ini. Jadi tenang. Pas banget untuk
0: nanti
1: apa?
0: Kita siapin nih, Pak.
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, kita ini sudah bergabung lagi, Pak. Kita terima kembali. Mungkin Bapak bisa sapa terlebih dahulu.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi,
2: Pak.
1: Halo.
2: Halo, Pak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak.
1: Iya, dengan siapa Salam. Nih, Bu?
2: Mungkin Bu Rita sudah tahu siapa ini.
0: ini suara ini, Pak. Suara senior saya.
1: Oh, gitu, kan?
0: Pensiunan RRI juga,
1: oh,
0: Ibu Desmawati.
1: Ketua pensiunan RRI.
0: Iya, benar.
1: Aduh, selamat dari Idul Adha, Ibu ya.
2: Maaf, Pak, selamat memasuki pralansia ya, Pak.
1: Oh
2: ya?
1: Iya, sudah 59 kita ini. Iya, sebentar lagi.
0: Ibu masuk kategori mana?
1: Iya, Ibu, kita harus mensyukuri ini.
2: Iya, nikmati. Kalau punya cerita tanya saya masuk ke kategori mana, saya belum lansia. Saya belum lansia.
0: Ibu pakai undang-undang mana nih? Undang-undang Kemenkes atau WHO?
2: Kategori itu tidak ada sama saya.
0: Oh, berarti pakai WHO dong, usia pertengahan.
1: Tapi ibu kita ini keren loh, masih nulis loh.
0: Benar.
1: Betul, luar biasa. Masih nulis, tulisannya keren.
0: Iya, saya banyak belajar, beliau banyak mengajar saya, Pak, mendidik saya.
1: Dia masuk di spektrum nih.
0: Keren. Ini tandanya memang usia boleh tua, tapi semangat tetap muda.
1: Masih produktif.
2: Iya. Jadi saya tuh belum mengatakan saya lansia. Yeah. Karena yang pertama saya belum punya cucu, Pak.
0: Oh, pakai undang-undang sendiri.
1: Oh iya. Iya. Belum jadi MC, Bu ya?
0: Belum jadi MC.
2: Oke, Bapak jadi tahun depan udah masuk pralansia.
1: Oh, sudah lansia tahun depan, Bu.
0: Berarti udah punya cucu nanti ya, Pak? Belum.
1: Iya, ini pralansia nih.
0: Pralansia.
1: Minus 1 tahun ini.
2: Iya. Jadi kami kan kalau saya ini bergaulnya ada yang di atas umur saya, ada yang di bawah saya, ada yang sebaya dengan Erita, gitu, Mbak.
1: Oh, biasa ya.
2: Contohnya kan Bapak sudah tahu kalau saya di lapangan sudah nampak
1: kamu apa gitu. Betul. Jadi all segment
2: jadi,
1: nih.
2: Iya. Jadi kita tuh enjoy aja bawaannya gitu. Sip. Kan enjoy kita bisa masuk ke yang lansia, pralansia, belum lansia gitu kan. Diajak kemana gitu.
1: Yang jadi pertanyaan nih, Bu, bagaimana bisa membuat hati ini enjoy nih? Kan nggak mudah itu. Bisa diterima di segala segala penjuru ya. Nah, itu dia. Apa nih tip-tipnya apa nih agar lansia itu bahagia gitu, Pak?
0: Menyimbangi.
2: Kita jangan memikirkan sesuatu yang berat gitu, terutama di rumah tangga, di teman yang lain, di sama-sama teman, jangan suka mencurigai gitu ya, berpikiran positif aja semuanya gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita sesuailah ke tahap-tahapnya, misalnya di lansia ya bagaimana gitu kan. Kita masuk ke pralansia gimana? Anak muda pun juga kita masukkan ke arah-arah anak muda. Kemana dia mau kita ikuti. Itu, Pak. Makan pun juga, Pak. Makan tidak perlu dibatasi, Pak.
1: Oh iya.
2: Kadang-kadang kita pun mau makan daging, aduh, nanti kolesterol katanya kan.
0: Okay.
2: Waduh, nanti kena asam urat. Saya sampai saat ini insya Allah lah.
0: Berarti kayak
2: belum ada.
0: Kayak Pak Ahmadi juga dong.
1: Betul,
0: pantang dihidang.
1: Pantang dihidang, betul-betul.
2: Iya. Jadi begitu kami di lapangan, itu makanya saya mau hilangkan apa-apa itu semua. Jadi diajak teman-teman untuk menulis gitu kan. Ya, hilang juga kan mikirannya kan. Mikir untuk menulis hari ini, besok berita apa, hari ini berita apa, hari ini.
0: Oke deh.
2: Jadi mengingat masa-masa kerja dulu, Pak. Sebelum pensiun gitu ya.
1: Iya, sip, iya.
0: Oke deh, itu aja, Bu.
1: Kalau olahraga apa ini, Bu?
2: Kita.
1: Olahraganya apa ini?
2: Ya.
1: Olahraganya apa ini yang
2: saya,
1: cocok untuk lansia nih?
2: Kalau dulu saya untuk lansia saya hanya gerak jalan jalan santai aja, Pak.
1: Apakah juga 6 km?
2: Apa pagi olahraga?
1: Apakah juga 6 km?
2: Ah, bukan, nggak sampai, Pak.
1: Oh,
2: Kita
1: nggak sampai ya.
2: Pokoknya suka capek, kalau udah capek berhenti, tapi nyambung gitu kan, nggak ngukur-ngukur gitu, Pak. Sepeda.
0: Oh,
2: gitu.
0: semampunya berarti ya, Bu, ya.
2: Iya, bersepeda juga kita olahraga juga, Pak.
0: Baik.
1: Oke deh.
2: Ini ada satu pantun
1: apa
2: untuk
1: itu?
2: Yang bertugas hari
1: Oke,
2: ini ya.
1: boleh,
0: Untuk saya.
1: Boleh.
0: Untuk kita berdua kayak.
1: Ya, kita berdua.
2: Jalan-jalan ke Pulau Penyengat.
0: Saya.
2: Pantainya tak jauh dari Tanjung Pinang.
0: Ewa.
2: Tapi semoga selalu semangat karena terlalu banyak untuk dikenang.
1: Iya, betul.
0: Oke.
2: Baik, Pak.
1: Terima kasih,
2: terima
1: Bu,
2: kasih.
1: Sudah mau berbagi sama kita, sama pendengar juga.
2: Iya.
1: Semoga tetap sehat ya, tetap bahagia.
2: Amin.
1: Ya, salam buat Bapak ya, salam buat Bapak yang di rumah.
2: Kebetulan beliau mendengarkan, Pak.
1: Oh, iya.
0: Oke, terima kasih, Bu Des.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desmawati, senior saya, Pak.
1: Betul.
0: Oke, baik. Keren. Ini ada lagi, Pak, bergabung?
1: Oh, boleh.
0: Bapak terima ya.
1: Iya, oke.
0: Saya operator aja ini.
1: Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, Pak Sulistyo. Wih,
1: selamat pagi juga. Ini siapakah dirimu?
3: Pendatang baru,
1: Wih,
3: Pak.
1: Pendatang baru.
0: Ini bawa undang-undang lain dia,
1: oh,
0: nih, Pak.
1: Oh gitu. Ini pralansia pasti ya.
3: Bukan, Batita.
1: Batita.
0: Kan? Undang-undangannya beda sendiri,
1: oh, gitu,
0: Pak.
1: Ya?
0: Dia nggak undang-undang, dia undangan.
1: Oh iya.
3: Bukan, ini udang galah.
0: Mas Prabu, iya, Pak, di Batam.
1: Oh, di Batam. Gimana kabar Batam nih?
3: Iya, ini alhamdulillah lagi di Jalan Bintan,
1: oh,
3: Pak.
1: Oh, di Bintan. Oh, luar biasa.
3: Iya, jadi di sebelah apotek. Oh. 24 jam.
1: Oh.
3: Karena belum ada Indomaret Alfamart, jadinya apoteknya 24 jam dia.
1: Oke.
3: Iya, sehat ya, Pak Celis ya?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Kok tumben sendiri, Pak?
1: Sendiri?
3: Iya.
1: Ada, nggak sendiri lagi. Ada yang nemenin nih. Ada nih, Mas.
0: Saya cuma operator.
1: Ada yang nemenin nih, Mas.
3: Oh, Erita.
1: Iya, Erita ini.
3: Oh, itu penyiar fenomenal,
1: oh,
3: Pak.
1: Betul.
3: Ayo. Itu harus dipertahankan.
0: Aduh, mulai. Ini memang lansia undangan beda nih, Pak.
3: Nah, jadi alhamdulillah nih bisa langsung job sama ketua.
0: Kepala
3: RRB, iya kepala, iya betul. Kalau ketua termonitor ya.
1: Kepala punya lutut kaki ini, Bang.
3: Nah, jadi ini usulan yang mantap nih kayaknya, Pak Sulis nih.
1: Ya.
3: Ini kan udah digembor-gemborkan Piala Dunia ya.
1: Ya.
3: Jadi Mas Prabu berharap khususnya untuk RRI Pro 1 Tanjung Pinang itu ngadain kuis, Pak.
1: Oh, gitu ya.
3: Iya, karena kan udah digembar-gemborkan kan Semarak. Itu Piala Dunia ya, kalau kekurangan, bukan kekurangan dana sih, maksudnya untuk tambahan dana bolehlah nanti Mas Rabu bantulah.
1: Mas, asik.
3: Tapi jangan dikasih tau Erita.
0: Nggak usah kasih tau, Mas. Aku rekam kok, Mas.
1: Tapi itu nanti hak siarnya ada di TVRI, Mas Prabu.
3: Iya,
1: kita,
3: tapi kan
1: jadi kita nanti apa untuk siaran langsung tergantung Pro 3 nanti.
3: Iya, mudah-mudahan kan.
1: Mudah-mudahan. Tapi insya Allah kami sudah mendaftar untuk apa nobar yang
3: iya,
1: apa
3: betul.
1: Yang mudah-mudahan nanti terrealisasi.
3: Iya,
1: karena
3: betul.
1: Saya juga penggemar bola ini, apalagi Prancis.
3: Bukan lagi kan. Nah jadi kan kalau nggak salah sih katanya dana simpenan Pro 1 masih 1M apa 2M itu.
0: Wow. Wah, kok saya nggak tahu ya.
3: Iya, makanya jangan kasih tahu Rita, Pak.
1: Oh gitu ya.
3: Nah, jadi ya Mas Prabu berharap untuk Piala Dunia berapa minggu lagi kali ya? Tanggal 11 kalau nggak salah.
1: Tanggal 11 nanti.
3: Iya, 2 minggu lagi lah kurang lebih ya. Berjalan lancar. Dan untuk lansia, ya memang sih kalau Mas Prabu tipsnya ya. Makanya Mas Prabu kan kalau gabung suka pendiam, Pak. Pendiam itu. Kayaknya Rita yang tahu deh. Nah, jadi syaratnya itu aja, Pak. Kalau Mas Prabu minum herbal aja, Pak.
1: Oh gitu ya? Apa itu herbalnya?
3: Ya, herbalnya semacam kayak habatus sauda gitu.
0: Oke. Okay.
1: Oh, saya kira beras kencur.
3: Iya, kurang lebih kurang lah.
0: Ya, karena kan tadi batita katanya ya, Pak.
3: Iya. Jadi kalau bisa jamu-jamu. Memang enggak dipungkiri memang kalau udah lansia itu banyak keluhannya, Pak.
1: Iya.
3: Gitu, termasuk dompet,
0: iya.
3: Termasuk apa namanya? Hiburan. Makanya tadi kan ada usul karaoke. Itu kalau perlu memang harus, Pak.
1: Siap.
3: Karena di Batam banyak yang, kalau di Batam kan tiap malam Minggu itu ada, yeah. Pak, karaoke. Jadi Mas Prabu prihatin sekali,
0: okay.
3: Karena warga Tanjung Pinang mau gabung susah masuk di Batam, Pak.
1: Oh gitu ya.
3: Jadi kan takut nanti kepengaruh ke pikiran kan. Jadi kalau bisa jadi Pro 1 Tanjung Pinang dulu kan pernah ada juga katanya dulu.
0: Dulu waktu kita belum punya Pro 4 di ada.
3: Iya, betul. Waktu Pak Sulistio mungkin lagi di Dubai kali ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Benar. Oke deh.
3: Iya itu aja. Semoga Pak Sulistio sehat. Buat Rita, semoga naik gaji Rita.
0: Amin.
3: Iya itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sepakat sih Pak, kalau ada kita karaoke, mungkin di ruang rindu sekali seminggu sekali Pak.
1: Mungkin pas malam Minggu tadi bagus tuh.
0: Oke.
1: Kan tinggal diputer lewat sini kan.
0: Iya.
1: iPhone. Saya dulu pernah waktu di Manokwari juga begitu bikin karaoke udara. Terus di Jogja juga begitu. Keren lah kalau di Tanjung Pinang banyak pendengar yang meminta.
0: Oke.
1: Oh iya harus kita penuhi ini.
0: Oke, kita aspirasi. Salah satu bentuk perhatian kita kepada lansia.
1: Lansia betul. Inilah apresiasi untuk lansia tuh nanti. Biar nyaman, awet.
0: Oke, semoga bulan depan sudah mulai terrealisasi ya Pak. Mungkin rapat sama manajemen dulu ya Pak.
1: Iya, boleh.
0: Okay.
1: Yang penting siap teman-teman penyiar kan jago-jago nyanyi nih.
0: Wih,
1: kan begitu. Biasanya penyiar itu jago MC, tambah jago nyanyi.
0: Oke, ini tak terasa. Mungkin penelpon terakhir kita sapa nih Pak.
1: Boleh.
0: Oke, kita sapa kembali. Halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
4: Maaf ya Pak, saya ini selain dari penyandang disabilitas, lansia.
0: Dengan siapa Ibu?
1: Dengan siapa Ibu?
4: Ibu Suzana di Busung.
0: Ibu Suzana di Busung, oke.
4: Okay. Ya. Kalau kepala RRI tadi, tadi saya udah masuk dengan dia. Yo, lagi Mas Yamil penyiar, Mbak Larmi penyiar. Saya penyandang disabilitas ini daripada usia saya 3 tahun.
0: Oke.
4: Okay. Sekarang usia saya sudah 67 tahun.
0: 67, oke.
4: Okay. 67. Jadi itu penyandang lansia ini, saya mengucapkan semua kepada lansia supaya kita selalu tabah dan sabar. Apa yang menjalani yang kehidupan ini. Tapi saya memang lansia di Busung ini, dan satu Busung ini saya lansia yang paling teruk. Sekarang ini saya selain daripada lansia, saya juga terkena stroke ringan, tak bisa berbuat apa.
0: Okay.
4: Kalau dulu saya tukang buat kue, tukang buat kerupuk, jadi sekarang apa-apa lagi. Nah, jadi itulah pada semua lansia, kita dan sabarlah apa yang diberi Allah kepada kita. Kan?
0: Ya. Oke. Okay. Jadi sekarang kegiatan Bu Suzana apa nih Bu Suzana?
4: Ya, sekarang ini saya tinggal duduk aja, anak aja yang ngatur. Kalau anak mau bikin kerupuk, saya mengajarkan aja. Kalau dulu, tahun sekali kan, kalau bulan puasa, nah nanti orang banyak.
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: aduh, terputus sayang sekali nih Pak.
1: Ibu tapi masih bagus ya
0: Suzana di Busung.
1: Berbagi ilmu kan.
0: Betul.
1: Luar biasa Ibu Suzana.
0: Walaupun beliau mengatakan kena seru, tapi masih ada semangat nih menyemangati.
1: Ya.
0: yang lain gitu yang ya lain. Pak ya.
1: Kita semua.
0: Kita semua.
1: Nah,
0: saya juga.
1: Itu,
0: saya,
1: iya.
0: Saya juga merasa semangat ini Pak.
1: Terinspirasi.
0: Betul
1: dengan
0: sekali.
1: Dengan Susana tadi ya.
0: Oke.
1: Okay, Busung Pak. Itu dari mana?
0: Dari Bintan Pak.
1: Oh Bintan ya. Oke.
0: Ya, ya. Bisa Bapak kesana nanti.
1: Boleh nanti kalau boleh tahu Busana di mana alamatnya nanti kita kunjungin beliau.
0: Ah boleh di WA nanti Bu di Pro 1 RI Tanjung Pinang nanti Pak Kepsa berkenan mau berkunjung ke sana nanti ya. Oke pukul 8.56 nih Pak.
1: Boleh.
0: Gak terasa kita?
1: Iya.
0: Sudah pengunjung.
1: Terakhir kita kasih lagu.
0: Oh boleh
1: sebagai
0: dong.
1: Sebagai hadiah untuk lansia.
0: Oke. Okay.
1: Hari lansia. Semoga terhibur, bersemangat, dan senantiasa bersyukur apapun yang kita jalani.
0: Mau jangan ada dusta di antara kita atau kau tercipta untukku Pak?
1: Kau tercipta untukku.
0: Oke okay, baik.
1: Itu dia.
0: Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami di pagi hari ini ya. Bincang-bincang kita tentang lansia, umur boleh tua tapi semangat
1: Betul.
0: Tetap muda ya Pak ya.
1: Dan terima kasih Mbak Erita, sama diri.
0: Oh, saya terima kasih.
1: Buat Mbak Erita, kita sudah join, berbagi dengan teman-teman kita, dengan pendengar kita. Semoga semua, oh ada Pak Abdul Qadir nih.
0: Masih mau terima
1: ya,
0: Pak?
1: Iya kita terima, betul kita terima.
0: Saya
1: satu penuh lagi
0: aja ya. Apa katanya Pak saya.
1: Ini sebagai penutup Pak Abdul Qadir nih ya. Halo selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala RRI yang terhormat pagi hari ini ya Pak.
1: Alhamdulillah, iya bagaimana
5: Pak? Bersedia hadir Pak, menyapa kami Pak.
1: Siap.
5: Sebagai lansia.
1: Saya juga mau lansia kasih, nih Pak. Iya Pak, sama-sama iya. Kita mau lansia juga nih.
0: Tadi saya culik Bu ya Pak Kadir. Saya culik Pak, temenin saya siaran saya bilang.
5: Iya. Tapi Bapak Kepala RRI masih belum lansia lagi Pak, masih menjelang Pak.
1: Oh iya.
5: Terima kasih banyak Pak.
1: Sama-sama.
5: Atas kesediaannya menyapa
1: Siap.
5: Pan atau pemerhati RRI Tanjung Pinang pagi hari ini sebagai lansia. Ini lansia yang keberapa Pak? Mohon maaf.
0: Lansia ke-30.
1: Ke-30 nih Pak Abdul Qadir.
5: Oh, ke-30. Ya, saya saat ini sedang menjalani usia 67, menjalani 68 Bapak.
1: Nah, kalau boleh tahu Pak Abdul Qadir, apa yang membuat apa Pak Abdul Qadir tetap eksis nih? Tetap nyaman di dalam apa menjalani kehidupan di lansia ini? Biar kita termotivasi, biar kita terinspirasi dari Pak Abdul Qadir.
5: Iya, makasih Pak. Saya sampai saat ini sudah sampai ke usia 67 jalan ke 68 tapi saya menjalani hidup ini pepatah baku mengatakan jalani seperti air mengalir Pak ya.
1: Siap.
5: Jadi kita katakanlah kita punya uang kita biasa, tak punya uang juga kita biasa, jadi selalu berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama kita Pak. Membuat kita melupakan hal-hal yang mungkin membuat kita saat ini kita lagi galau ataupun lagi kacau pikiran kita, tapi bertemu dengan teman-teman, bergaul dengan teman-teman itu akan membuat kita fresh Pak. Itu yang saya alami saat ini Pak, sehingga saat ini Bapak mungkin sudah pernah berkunjung ke rumah saya, Alhamdulillah Pak, waktu takziah ke rumah saya, Bapak sudah lama berkomunikasi dengan saya, ya banyak cerita yang mungkin saya dapat ataupun kita saling curhat Pak ya, itu salah satunya membuat kita semakin sehat Pak.
1: Jadi intinya karena kita saling bersilaturahmi Pak Abdul Qadir ya?
5: Betul Pak, betul, semoga saja kita banyak lansia-lansia yang memasuk di acara opini publik, yang menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat membangun kota kita Pak, itu masing-masing mereka juga sudah lansia Pak. Jadi artinya kita berkomunikasi secara tidak langsung, meskipun kita tidak bertatap muka namun kita berkomunikasi lewat udara, itu salah satu menyambung silaturahmi kita Pak ya.
1: Iya betul Pak.
5: Itu masukan saya yang mungkin saya sampaikan Pak. Mungkin tadi Pak Umar sudah menyampaikan masalah karaoke. Kalau saya Pak, kita tanggal 11 Juni nanti kita akan sampai pada waktu permulaan Piala Dunia Pak. Jadi mungkin sampai tanggal 19 Juli Piala Dunia, kita mungkin bisa di hadapan di halaman RRI kita bisa nonton bareng Pak ya. Mungkin kita di situ nanti dari VRRI untuk mengundang pan-pan atau pemerhati untuk datang berkumpul bersama, nonton bersama, saling menyapa dan saling silaturahmi, saling kenal Pak, satu sama lainnya.
1: Insya Allah
5: itu
1: Pak
5: mungkin hadir.
1: Insya Allah ya. kita merencanakan
5: saya
1: Tuhan nanti yang ya Tuhan yang menentukan Pak Abdul Qadir.
5: Iya. Saya senang berkomunikasi dengan Bapak Kepala RRI Tanjung Pinang pada hari itu, sangat sangat senang saya, berarti banyak masukan pendapat yang kita saling curhat Pak ya. Dari apapun mungkin kita bisa masukan-masukan yang sifatnya membangun, membuat kita sehat Pak. Semoga ya. Kedepannya dan lagi Pak, tidak kalah penting juga Pak, kalau kita lansia ini makan kita, pola makan harus diatur Pak.
1: Siap.
5: Nah, kalau saya memang dianjurkan dari para farmasi kesehatan mengatakan Bapak pagi-pagi harus makan putih telur 2 biji, sarapan labu siam atau labu kuning dikukus ataupun jagung ya. Hindari kurangi 6 putih. 6 putih itu artinya nasi, gula, tepung, garam dan micin, ada lagi, satu lagi Pak, minyak. Itu dikurangi. Jadi kita maunya banyak makan yang kukus-kukusan, Pak. Pas kebetulan kita ini sudah lansia, menghindari, mengurangi makan yang berlemak. Itu mungkin Pak, untuk masukan saya Pak. Terima kasih banyak, Bapak telah menyapa kita sebagai pemerhati ataupun Pan-Pan RRI. Semoga Bapak betah berada di RRI Tanjung Pinang Pak.
1: Amin.
5: Selamat Pak. Sekali di udara, tetap di udara ya Pak ya.
1: Baik,
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa ya, pendengar-pendengar kita nih.
0: Bapak keren. Masih mau lanjut siaran sama saya di Halo RRI? Oke, kita close dulu ya.
1: Baik.
0: Sama ya.
1: Tutup dulu. Terima kasih semuanya ya. Selamat Hari Lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
0: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: Selamat pagi mendengar, masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Kita bertemu kembali di Halo RRI ya, di edisi Jumat 29 Mei tahun 2026. Kembali kami buka line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya ya. Kami persilakan dan kami nantikan Anda untuk menyampaikan apa nih yang menjadi perhatian Anda yang butuh perbaiki secara bersama-sama nih. Saya sapa terlebih dahulu untuk penelpon yang sudah bergabung. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum, Galpan Batu.
0: Baik. Siap, Bang Herman.
1: Ini informasi.
0: Apa itu, Bang Herman?
1: Jalan peralatan tuh dari kuburan sampai tembus ke simpang Arbaid atau kan ke CK berapa? Jadi di situ ada dua gudang besi tua, penampungan besi tua. Di segudang sebelah dan sebelah itu ada pagar tembok itu. Di sebelah pagar tembok itu di pembuangan sampah oleh pengusaha itu. Karung-karung yang tak apa yang tak dipakai lagi apa semua itu bertumpuk itu kalau di siang lori mungkin satu lori.
0: Okay. Nah,
1: itu kan hujan panas, jam panas itu kan sangat berbahaya tuh kotoran itu. Nah, mohonlah kepala kesehatan dan kepala lingkungan hidup dinasnya turun ke lapangan, tegur tuh pengusaha itu, jagalah kebersihan gitu macam mana supaya jangan sampai terjadi nyamuk-nyamuk yang membahayakan. Sekarang kan mungkin demam berdarah, supaya menyadarilah pengusaha itu dalam dinas lingkungan hidup dan kesehatan datang supaya kesehatan daerah itu terjamin lah. Itu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman.

0: Baik, ada Bang Herman di kilometer 8 ya. Baik, terima kasih Bang Herman. Di belakang Bang Herman, saya sapa kembali. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata nih, benar kah?
1: Iya, betul.
0: Apa itu?
1: Angin lagi turun nih.
0: Okay.
1: Ya, tapi jamduknya masih pelan aja. Apa namanya, Erita? Kami ini nggak kasih tahu. Kami udah bobohnya mulut bunda ini lampu. Tak hidup-hidup kan.
0: Lampu jalan.
1: Sampai pulang ini sama dari jalan ujung sana sampai depan RO sampai ke sini kamu pulang kami ini, kamu Tanjung.
0: Oke.
1: Okay. Erita.
0: Oi.
1: Saya tadi nak masuk, tak daftar tak sempat. Banyak peminat Pak itu Pak Sulit ya. Itulah. Bunda tadi nak masukkan juga. Apa namanya, nak bilang bahwa bunda ni pun dah lansia juga 67. Bunda 67. Gaji pun suami bunda pun lagi sakit, belum bisa becak. Kaki dia kemarin lagi tengkak kan. Masuk sakit 2 minggu. Jadi bunda belum dapat becak. Ya, kata orang kita pasrah pada Allah aja kan.
0: Oke.
1: Okay. Laki bunda pun 67 juga.
0: Sama-sama okay. Sama-sama lansia.
1: Sama-sama lansia. Arilah amadai, selamat hari lansia aja kita semua nih.
0: Sehat-sehat ya bunda ya.
1: Selalu. Kita nih makannya dibawa happy aja, jadi makannya sehat. Betul tak? Kita nih apa, makan betul tak kata apa-apa tadi Pak Kadir. Makan telur 2 biji. Kadang-kadang saya makan pisang rebus. Kita harus nak cegah memang kalau lansia ni kan. Anak-anak bunda pun gitu juga si apa bin laki kita tu. Anu kata budi mak makan telur aja mak 2 biji kalau pagi. Minum pun air teh juga kalau kita jangan manis-manis. Alhamdulillah bunda pun tak dikit sakit gula kan. Ya mak harus gerak jalan juga ya.
0: Baik.
1: Gitu aja bilang sama Pak Sulis ucap hari lansia juga sama.
0: Bunda. Untuk lampu jalan di Kampung Bulang atau Tanjung ya?
1: Kampung Bulang Tanjung.
0: Kampung Bulang Tanjung itu dah kapan matinya, dah lama kah?
1: Lama, dari sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa sampai sekarang. Hidup-hidup lampu dia.
0: Dia ada berapa? Ada berapa biji lampu bunda?
1: Banyak. Dari ujung tak tahu lah agaknya dah. Adalah berapa tiang tu, berapa agak sampai 8 ke berapa sampai ke ini ke apa namanya di apa halte tu cuma satu je hidup.
0: Okey.
1: Cuma lampu apa kata orang lampu apa namanya tu yang pakai sinar tu.
0: Okey.
1: Cuma lampu suria aje dia Tanjung gelap semua. Bunda kalau keluar pakai senter apa? Saya kalau nak keluar tu gelap.
0: Baik.
1: Kadang-kadang kesian dengan orang Tanjung tu. Pakai apa? Pakai sorot lampu, pakai senter. Lama dari sebelum bulan puasa. Aku bilang, apalah orang minta dia hidup. Gitu aja ya, Rita ya.
0: Baik.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata di Pulau Penyengat ya. Baik, kita ke lagu dulu pendengar sebelum nanti kami buka kembali untuk Anda yang bergabung di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hai, baik pendengar, masih di Halo RRI. Di 27100 dan di WA Plus 1 RRI Tanjung Pinang, saya sapa kembali Anda yang bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buah semangka si buah labu. Buah labu ditanam Pak Harun. Siapa saya? Saya Pak Batu. Pak Batu sudah berusia 79 tahun.
0: Wah. Oke, Pak Batu sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah. Tadi waktu diskusi dengan Pak Kapsa, saya tak boleh masuk, mungkin terlalu padat ya kan. Jadi pada kesempatan inilah saya sampaikan selamat Hari Lansia Nasional ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lansia-lansia kita tidak menjadi beban terhadap siapa saja. Tidak menjadi beban terhadap keluarga, tidak menjadi beban terhadap negara. Semua sejahtera, mandiri, dan bersyukur setiap hari. Semua peristiwa kita kembalikan kepada Allah. Senang, alhamdulillah. Tak senang, kita istighfar. Kita cari kesalahan diri kita. Itu yang membuat kita tenang dan aman, hidup tenteram dan damai. Soal makan salah sepuan Erita, tak jadi masalah. Yang penting sesuai dengan kadarnya. Jangan berlebih, jangan pula kurang. Nah, itulah kunci dari suksesnya seorang lansia boleh bertahan, kata Allah, dalam usia seperti saya ini. Umur saya 72 tahun.
0: Okay.
1: Masih segar bugar, masih boleh berlari, masih boleh masak di dapur sendiri.
0: Okay.
1: Itulah rahsia kami. Jadi kadang kita lansia ini, kata orang, menyusahkan. Jangan. Kita harus membuat orang senang. Kita harus membuat orang gembira. Apa yang boleh kita buat? Jadi itulah kunci dari satu rahsia kami sebagai lansia. Puan Erita, saya hitung-hitung sahabat saya yang satu letting saya kerja di Menara Tua. Sudah 35 orang kembali ke hadirat Allah. 35 orang kembali. Jadi mereka sudah berbakti kepada negara melalui penjaga Menara Suar dari Senggarang sampai ke Pulau Laut, sampai ke Natuna Utara, bahkan sampai ke Pulau Sekatung. Itulah tugas kami. Mudah-mudahan saudara-saudara saya yang masih ada di Menara Suar bekerjalah dengan baik, ikhlas, tanpa pamrih. Nah, itulah pesan dari saya. Mudah-mudahan semua lansia kita jangan mau menjadi beban siapa.
0: Baik.
1: Gembiralah. Informasi satu lagi, Puan Rita.
0: Ya.
1: Di Jalan Hang Jebat, depan Puskesmas Batu 10. Jalan Hang Jebat, di depan Puskesmas Batu 10. Ada lampu di situ, lampu tenaga surya.
0: Okey.
1: Lampu itu dah 5 tahun tak hidup-hidup.
0: 5 tahun?
1: 5 tahun sejak kami tinggal di Batu 10 lewat situ gelap gulita. Yang lucunya di sebelah itu kantor pos PDIP.
0: Okey.
1: Ah, itu kan memalukan sebetulnya kan. Di depan pos kantor PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, depan ada lampu padam total. Lampu dari tenaga surya. Jadi kami mohonlah kepada pihak-pihak yang memang menangani hal tersebut, perbaikilah, karena sudah banyak korban di situ, Puan Erita. Rumah di situ bertingkat, jalan gelap, ada pula dipasang lagi polisi tidur dari tali. Sesungguh-sungguh ibu-ibu bawa-bawa jalan malam di situ. Itulah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pihak-pihak yang berkenan untuk memperbaiki itu, baiklah, karena kami di sini kalau jalan gelap, macam gua hantu kalau malam. Saya ingatkan betul.
0: Yeah.
1: Jalan Hang Jebat depan puskesmas dekat pokok durian.
0: Pokok durian.
1: Ah, jelas. Dekat pokok durian ada pokok durian. Ah, itu aja ya Puan Erita. Mudah-mudahan Puan Erita nanti sampai di usia lanjut sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Batu di kilometer 10 ya. Ada informasinya terkait dengan lampu jalan yang bertenaga surya yang berlokasi di Jalan Hang Jebat depan Puskesmas Batu 10 samping kantor PDI dan juga samping pokok durian. Nah, oke, itu sudah 5 tahun tidak hidup. Baik. Kami sapa kembali Anda pendengar yang bergabung di Halo RRI. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Erita. Halo RRI Tanjung Pinang.
0: Halo RRI juga.
2: Iya, ini Tanjung Pinang di Jalan Bintan udah gerimis Erita, mendung. Kayaknya hujan lebat ini.
0: Oh.
2: Iya, Jalan Bintan ini. Yes. Iya, mendung Erita. Karena yang bawain perakiran cuaca kan mungkin lagi ngopi kali ya. Jadinya jadi Mas Prabu wakilin kan. Ini pakai tema nggak?
0: Oh tidak, Halo RRI aduan aja.
2: Oh aduan, mm-mm. Ya jadi nah ini kan di Jalan Bintan ini Erita kalau Mas Prabu tengok ya,
0: mm-hmm.
2: Itu dia yang jualan kayaknya sedikit loh Erita,
0: mm-hmm.
2: Jadi ya Mas Prabu berharap lah untuk retail yang bulan depan mau buka di Jalan Bintan nanti buka juga ya Erita ya.
0: Oke.
2: Karena untuk pendatang kayak Mas Prabu kan pendatang ya walaupun domestik kan, tapi kan ikut meramaikan juga Erita.
0: Uh-huh.
2: Terus untuk penerangan lampu juga tuh kalau malam gelap loh Erita.
0: Di mana itu?
2: Jalan Bintan. Gitu. Juga untuk penginapan atau wisma banyak yang tutup Erita.
0: Uh-huh.
2: Jadi untuk pemilihan penginapan tuh kayaknya dibilang sulit. Sebenarnya sih katanya lebih banyak di itu ya, di Batu 9 katanya.
0: Mm-hmm.
2: Cuman kan Mas Rabu kejauhan sama Erita. Gitu, jadi mau deket gitu kan Jalan Bintan deket tuh.
0: Baik.
2: Jadi itu aja Erita, semoga nanti nih hujan ini nggak banjir lah ya. Karena Mas Prabu lihat sih di parit-paritnya tuh kayaknya kurang bersih ya Erita.
0: Oke.
2: Okay. Untuk drainase kan diperlukan banget, apalagi kalau airnya apa curahan tinggi ya,
0: mm-hmm.
2: curahannya berat gitu kan nanti dikhawatirkan banjir ya Rita. Terus satu lagi ya Rita, kemarin apa? Mas Prabu sempat nengok di Masjid Agung ini, Masjid Besar ini kan pada motong-motong daging
0: kurban
2: sapi ya, daging kurban itu kira-kira disalurkan kemana ya, soalnya satu hari sesudah lebaran loh Erita,
0: mm-hmm.
2: Gitu, masih banyak mereka motong-motong. Semoga sih penyalurannya tepat ya Erita ya,
0: mm-hmm.
2: Ya walaupun nanti mungkin bagian sedikit untuk warga setempat kan ya sangat bermanfaat sekali gitu Erita,
0: mm-hmm.
2: Mungkin itu aja Erita. Semoga Erita sehat, rezeki lancar ya.
0: Amin.
2: Iya itu aja, makasih. Salam Bapak Sulistyo ya.
0: Baik
2: ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, ada Mas Prabu yang saat ini sedang berada di Jalan Bintan ya, yang menyoroti terkait dengan lampu jalan yang ada di kawasan Jalan Bintan dan kondisi drainase yang agak butuh perhatian ya, apalagi dengan kondisi cuaca saat ini ya. Kita ke lagu kembali. Sebelum nanti kita buka kembali, jika ada yang ingin bergabung, masih ada kesempatan kita setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Esteler, esteler, estelernya Mas, Mbak.
2: Mas, esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Baik, mendengar pukul 9.52 menit waktu Indonesia Barat, kita masih di acara Aloha RRI dan kami buka untuk kesempatan satu penelpon yang ingin bergabung ya. Silakan untuk penelpon kelima. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti suara Pak Nasrun ini.
1: Iya, suara bercampur hujan. Alhamdulillah hujan lumayan Mbak Erika.
0: Oh, sudah hujan di sana ya?
1: Iya, luar biasa. Mau hujan yang berkah, luar biasa Mbak Erika. Iya loh. Ada angin. Mudah-mudahan hujan yang berkah lah ya Mbak Erika ya.
0: Amin.
1: Dan biasa betul ya. Apa halo RR kita pagi ini Mbak Erika?
0: Bapak mau nanya apa? Bapak mau laporkan apa? Masa saya melaporkan ke Bapak?
1: Oke lah Mbak Erika, saya mengumpat dari untuk perhubungan RT dan RW ini Mbak.
0: Ah Mbak ya, Erika. Perkembangannya gimana?
1: Iya, kami RT, RW, kami mewakil dari masyarakat ya Mbak Erika ya. Dengan perhubungan RT, RW ini saya mendukung sekali. Seandainya gemuk perlu dirampingkan ya Mbak Erika ya. Macam 49, 1000 kakak, 1300 kakak itu boleh dirampingkan menjadi di Pak RT ta berapa ya? Nah, ya dengan dan suara lain wajah 8 kakak boleh jadi itu terlewat kurus Mbak Erika.
0: Okay. Ya, tidak.
1: Ya, tidak. tapi bagi kami yang riwayat mulai kota piring Mbak Erika, tinggal Mbak Erika 150 kakak paling sedikit, 300 paling banyak. 250 termasuk saya 250 kakak lebih mungkin Mbak Erika. Jadi kami dalam medsos ini kami seakan-akan mulai kota piring mendukung perampingan yang Mbak Erika ya. Kami mendukung dengan berapa di tapi kami harapkan bagi kelurahan baik kota piring dan juga timur ini sudah maksimal lah ya Mbak Erika. 250 kalau saya kalau bisa kami jangan perlu dirampingkan, sudah ramping lah. Tadi rampingkan lagi nanti tambah kurus.
0: Oke.
1: Tapi harapan kami melanggar dari Pak Arif Purwako enggak. Cuma kami itulah minta pertimbangannya. Kami Melayu Kota Piring sudah ramping lah. Jadi ramping ini kami atas nyari bukan kemauan kami, kemauan warga ya Mbak Erika ya. Jadi itu aja informasi ya Mbak Erika. Siap. Salam sehat selalu, semoga hati ke depan lagi dengan mohon maaf dengan uang saku hatinya 600 potong pajak 500 60.000 jangan terbebanilah dengan tugas-tugas yang begitu banyak ya Mbak Erika ya.
0: Baik, RT Pak.
1: Ada juga pekerja khususnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Baik. Sementara itu Mbak Erika, salam sehat selalu, semua salam sehujan pagi ini hujan yang berkah untuk kita semua. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Nasrun, penelpon terakhir kita di Halo RRI di edisi kali ini Jumat 29 Mei tahun 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada 5 penelpon, ada Bang Herman, Bunda Permata, Pak Batu di Batu 10, dan Mas Prabu, serta Pak Nasrun yang sudah bergabung di Halo RRI. Kita berjumpa kembali di Halo RRI Senin esok ya, dengan informasi lainnya tentunya. Dan nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

besok siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Berikan masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi yang mengudara dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, frekuensi 98,3 MHz, 103,5 MHz dan 97,5 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, saya Rika Pertiwi akan melanjutkan rangkaian program acara untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Berhati-hati bagi Anda yang saat ini yang berada di jalan raya pendengar atau juga yang sedang beraktivitas di luar ruangan ya, karena saat ini sedang turun hujan dengan intensitas yang ringan pendengar. Waspadai potensi petir ya. Jadi lebih berhati-hati apalagi bagi Anda yang beraktivitas di daerah pesisir. Pendengar, hari ini ya tanggal 29 Mei 2026 itu juga diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional atau memang lebih dikenal sebagai Hari Lansia Nasional. Untuk peringatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para lansia yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, dan mereka bukan hanya saksi sejarah pendengar tetapi juga sumber pengalaman, nilai kehidupan dan teladan bagi generasi muda. Tahun 2026 ini ya, Hari Lansia Nasional mengusung tema Lansia Sehat untuk Indonesia yang Berdaya. Dengan slogan pendengar, Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Jadi tema ini mengajak kita semua ya, untuk kita semakin peduli nih terhadap kesehatan kita, kesejahteraan dan juga peran aktif para lansia di tengah masyarakat. Dan pemerintah sendiri juga sudah menunjukkan komitmennya melalui peraturan presiden tahun 2021 tentang strategi nasional untuk kelanjut usiaan. Regulasi ini menjadi dasar ya dalam memberikan perhatian kepada para lansia, mulai dari aspek kesehatannya, perlindungan sosial, hingga partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk Hari Lansia Nasional ya, juga memiliki nilai sejarah yang sangat kuat, dan peringatan ini berkaitan dengan Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat Toko yang memimpin sidang BPUPKI pada 29 Mei tahun 1945. Meski menjadi anggota tertua saat itu pendengar, beliau ini tetap menunjukkan pemikiran yang visioner dengan mengusulkan pentingnya dasar filosofis negara Indonesia. Dan semangat itulah yang menjadi simbol bahwa usia bukan penghalang untuk terus berkarya bagi bangsa kita ya. Dan sebagai bentuk penghormatan atas jasa para lansia, Hari Lansia Nasional pertama kali dicanangkan secara resmi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1996 di Semarang. Dan tentunya mari kita jadikan momentum ini lebih menghargai para orang tua lansia di sekitar kita. Karena yang pasti pendengar, untuk perhatian yang kita berikan ya, meskipun itu kecil ya, waktu yang kita luangkan dengan mereka, kasih sayang yang kita berikan sangat berarti bagi mereka. Selamat Hari Lansia Nasional 2025, Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
4: Selamat siang pendengar, kita di program siaran Jendela Kepri untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Apa kabar Anda pada hari ini pendengar? Semoga selalu sehat ya, semangat dan bahagia menjalani aktivitas di hari ini. Nah pendengar, untuk program siaran Jendela Kepri tentunya kami akan membahas tentang isu yang menarik ya, seputar kehidupan masyarakat. Dan pada edisi kali ini dalam tema besar kita adalah Indonesia Sehat, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari namun mungkin seringkali masih dianggap sepele, yaitu kesehatan mental di lingkungan kerja, bersama saya Rika Pertiwi.
3: Jendela Kepri.
4: Pendengar, dunia kerja saat ini ya menuntut produktivitas yang tinggi, target yang ketat hingga tekanan pekerjaan yang kadang membuat seseorang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi. Tidak sedikit pekerja yang mengalami stres berkepanjangan akibat beban kerja dan konflik dengan rekan kerja, kurangnya waktu istirahat maupun tekanan ekonomi. Padahal pendengar, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika mental terganggu, produktivitas menurun, hubungan sosial terganggu, dan kualitas hidup pun ikut berdampak.

0: Pendengar, bagaimana kita mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan mental di lingkungan kerja? Beberapa tanda yang umum pendengar, yaitu mudah marah dan juga emosional, sulit berkonsentrasi, merasa lelah terus-menerus, kehilangan semangat bekerja, sulit tidur, hingga muncul rasa cemas yang berlebihan. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa berdampak serius pada kesehatan maupun juga performa kerja Anda. Nah, karena itu pendengar, penting bagi setiap individu dan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara mental.
1: Menjadi pekerja yang memberikan pelayanan kepada anak dan masyarakat sangat rentan dengan situasi di luar harapan. Oleh karenanya, mudah sekali mengalami stres. Penyebab stres atau stresor dapat disebabkan oleh kejadian dan pekerjaan kita sehari-hari, seperti masalah membangun hubungan dengan rekan kerja atau komunitas, deadline, tugas yang berat, keuangan, bencana alam maupun non-alam seperti pandemi, dan lainnya. Reaksi yang timbul dapat berupa fisik, seperti pusing, menggigil, sakit perut, atau gejala fisik lainnya. Reaksi dalam bentuk perilaku, seperti menarik diri dari lingkungan, agresif, serta berubahnya pola makan maupun tidur kita. Tidak hanya itu, stres juga dapat menimbulkan reaksi pada pikiran, menyebabkan kita terus-menerus mengingat masalah, sulit fokus dan konsentrasi, mudah lupa, dan lainnya. Stres juga menimbulkan reaksi pada perasaan, seperti mood yang berubah drastis, mudah sedih, gampang marah, dan merasa cemas. Kita bisa saja mengalami reaksi-reaksi yang berbeda dari yang dicontohkan sebelumnya. Segala reaksi yang muncul bisa berbeda pada setiap orang, baik jenis dan intensitas. Reaksi yang kita alami adalah reaksi normal yang terjadi pada situasi tidak normal. Bukan berarti kita sedang menderita sakit parah atau gangguan jiwa yang berat, karena ada kalanya kita merasakan stres. Ada beberapa kegiatan yang bisa mendukung kita untuk mengurangi stres. Cobalah lakukan kegiatan ini. Pertama, lakukan kegiatan yang kita sukai. Menonton film, membaca buku, jalan-jalan, memakan makanan favorit, mendengarkan musik, juga berolahraga. Pilihlah yang menyenangkan untuk diri kita. Kedua, luangkan waktu beristirahat. Ketiga, tetap jalin kontak dengan orang yang kita sayangi, baik keluarga ataupun teman. Keempat, kita juga bisa menceritakan masalah pada orang yang bisa dipercaya. Mencari dukungan melalui kelompok dukungan psikologis atau mengikuti kegiatan psikososial yang tersedia baik di lingkungan tempat kerja atau di lingkungan tempat tinggal kita, ini bisa menjadi pilihan untuk membantu dalam menghadapi masalah kita. Jika reaksi yang kita rasakan semakin memburuk, seperti mulai mengganggu kehidupan dan pekerjaan, frekuensi kemunculan semakin sering, bahkan timbul keinginan untuk mengakhiri hidup, jangan ragu untuk meminta bantuan dari profesional. Kita bisa konsultasi dengan psikolog, baik secara online atau tatap muka. Juga dapat mengunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Sadar dan peduli kesehatan jiwa membuat diri kita sehat, produktif, dan mampu memberikan kontribusi maksimal untuk anak dan masyarakat lewat pekerjaan kita.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
5: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
4: Liza Andriani.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Rika Pertiwi.
7: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
4: Rima Melati.
8: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar beberapa langkah yang sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental di tempat kerja ya. Itu yang pertama adalah menjaga komunikasi yang baik tentunya dengan rekan kerja dan juga atasan. Mengatur waktu istirahat dengan cukup, tidak memaksakan diri bekerja secara berlebihan. Belajar mengelola stres melalui aktivitas positif seperti olahraga, mendengarkan musik, dan menjalankan hobi. Dan yang paling penting pendengar, jangan ragu ya mencari bantuan profesional apabila merasa tekanan mental sudah sulit untuk dikendalikan. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan pendengar, tetapi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Ya, semoga melalui pesan kita ya pada hari ini, kita semakin sadar bahwa kesehatan mental merupakan bagian penting dari kehidupan dan dunia kerja. Mari bersama menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, dan saling mendukung demi terwujudnya Indonesia yang sehat pendengar. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam sehat untuk Indonesia.
1: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas

dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oh, that's good. Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026, sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
6: Didn't feel very well.
7: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
5: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi

0: Pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Of course, I'm super happy with the match. The match was.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
1: Super happy for making the win.
0: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner terhadap kolaborasi PSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan e-sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur e-sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna e-sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan eSports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI Marcel Masita menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. Untuk buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 R.

Pendengar RRI Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pendengar, seseorang yang akhirnya berdamai dengan masa lalu ya. Intinya bukan tentang balikan pendengar, tapi tentang menerima bahwa perpisahan ternyata membawa dua orang menuju hidup yang lebih tepat ya. Lagu dari Virgon dan juga Audi tadi pendengar. Lagu ini berbicara tentang move on yang benar-benar matang di sana. Berdamai dengan masa lalu, menerima takdir, dan memahami bahwa cinta itu tidak selalu harus memiliki. Jadi bukan lagu galau yang penuh dengan kebencian, tapi lagu tentang kedewasaannya setelah merasakan yang namanya patah hati pendengar. Ya, sebaiknya tidak memaksa hubungan yang terus menyakitkan ya. Patah hati bisa membentuk versi diri yang lebih baik, karena pendengar, luka itu ya sering membuat seseorang lebih dewasa, lebih bijak memilih pasangan, dan lebih menghargai cinta yang sehat. Move on bukan berarti kita melupakan ya. Dan yang pasti pendengar, ikhlas adalah level tertinggi dari suatu hubungan. Hubungan yang baik yang menerima kekurangan. Lagu ini cocok ya untuk orang yang sedang belajar nih, menerima bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Kadang itu adalah jalan menuju hidup yang lebih tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gema takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara lantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Dengar update terus informasi dari rni.co.id ya. Salah satu titel beritanya pendengar adalah Taspen menghimbau kepada aparatur sipil negara dan juga pensiunan waspada akan penipuan digital. PT Taspen Cabang Tanjung Pinang pendengar mengharapkan untuk ASN dan juga pensiunan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang mengatasnamakan PT Taspen. Kepala PT Taspen Cabang Tanjung Pinang Agnes Salidesi Ginting mengatakan modus penipuan biasanya marak menjelang pencairan tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13. Dan menurutnya pendengar, pelaku biasanya menghubungi pensiunan melalui telepon atau WA dan meminta pembaruan data dengan alasan pencairan THR atau gaji ke-13. Ia menegaskan PT Taspen tidak pernah meminta peserta mengklik tautan tertentu maupun memberikan data pribadi melalui pesan singkat, dan jika ada pihak yang mengaku dari Taspen dan meminta klik link atau memasukkan data rekening, masyarakat harus waspada karena itu bukan dari Taspen Premier. Selain itu, PT Taspen juga terus melakukan transformasi digital melalui aplikasi andal by Taspen untuk mempermudah proses autentifikasi pensiunan. Melalui aplikasi itu, pensiunan cukup melakukan swafoto atau selfie setiap bulan untuk memastikan status penerima pensiun tetap aktif. Dan dengan aplikasi andal by Taspen ya, tentunya pensiunan nggak perlu lagi antri ke bank, cukup autentifikasi melalui handphone Anda, lalu dana pensiun bisa langsung diambil dari ATM. Sementara itu pendengar, Kepala Sumber Daya Manusia SDM dari PT Taspen Cabang Tanjung Pinang Adam Victor Handoyo menambahkan masyarakat segera mematikan jaringan internet dan menghubungi pihak bank apabila terlanjur untuk mengakses tautan mencurigakan itu. Dan menurutnya saat ini modus penipuan digital semakin berkembang termasuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI pendengar. Ya, sekarang marak ya telepon tanpa suara atau silent call untuk merekam suara korban yang kemudian bisa disalahgunakan. Nah, di samping itu Taspen juga menyediakan layanan kunjungan bagi pensiunan lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan fisik. Dalam layanan ini, petugas Taspen bersama dengan mitra bayar ini akan mengantarkan uang pensiun langsung ke rumah peserta tanpa dipungut biaya.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Pendengar, pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti pendengar kami akan menyiarkan secara langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau, yang mana pada hari ini yang bertindak sebagai khotib adalah Ustadz Muhammad Syarif LC dan imam adalah Ustadz Dudi Sadullah SPD. Pendengar, di hari Jumat semoga lelah menjadi berkah, doa menjadi jalan, dan hati menjadi tenang ya. Hari Jumat mengajarkan bahwa setelah kesibukan yang panjang selalu ada waktu untuk kembali mendekat kepadanya, pendengar, dan tentunya perbanyak senyum pada hari ini, sedekah kita jangan dilupakan, dan doa, pendengar, karena kebaikan kecil bisa membawa keberkahan yang besar ya. Semoga hari Jumat ini membawa ketenangan untuk hati yang lelah dan harapan untuk jiwa yang sedang berjuang.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kami ikuti ceramah dan sholat fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau. Yang bertindak sebagai khotib adalah Ustadz Muhammad Syarif LC dan sebagai imam adalah Ustadz Dudwi Sadullah SPD.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala'udwana illa ala al-zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wal'awwalu wal'akhiru wal'zahiru wal'batin Wa huwa bikulli shay'in alim Wa nashhadu anna sayyidina wa syafi'ina Muhammadan abduhu wa rasuluh والرحمة المهدى والنعمة المسدة والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله mengawali khutbah ini khatib mengajak pada diri pribadi dan kita semuanya tanpa terkecuali untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Jumat ini menjadi Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, di bulan Dzulhijjah ini kita kembali diingatkan pesan Nabi Ibrahim alaihi salam, pesan kemuliaan, keagungan, tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, akan tetapi memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Kita diingatkan hubungan kepatuhan mutlak Ismail alaihissalam kepada ayahanda Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya yang tertulis di dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Maka pikirkan apa pendapatmu. Bagaimana Nabi Ibrahim mendapati anak yang luar biasa? Apa jawaban anak soli yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doa-doanya? Rabbi habli minas solihin. Apa jawabannya? Qala ya abati. Dia tidak mengatakan ya Ibrahim, karena kata-kata itu kasar. Walaupun ayah itu datang membawa pisau mau menggorok lehernya, tetapi tetap menggunakan kata ya abati. Dia tidak berkata ya abi, wahai ayahku, tapi ada kata yang lebih halus, lebih lembut dari kata ya abi. Ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Peristiwa menyentuh hati dan perasaan ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana pendidikan anak-anak kita, sanggupkah kita mendidik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu merenung kita sejenak di hari ini. Mari kita pikirkan bagaimana pendidikan mereka. Kapan kita terakhir bertanya sholat subuh mereka? Kapan kita terakhir mendengarkan bagaimana bacaan yasin mereka? Kapan kita terakhir mengajarkan ikhfa, iqlab, gunnah, bila gunnah, qalqalah? Kalau dulu kita tak paham agama, jangan sampai anak cucu kita lebih parah dengan kita. Masukkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Patah tumbuh hilang berganti, daun-daun hijau yang hari ini akan layu dan mati. Mana penggantinya? Ada tunas-tunas baru, hijau muda. Kalau kita tidak tata dari sekarang, kalau hendak membentuk buluh, kata orang Melayu, buluh berarti bambu. Kalau hendak membentuk bambu, kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Dia akan bengkok, dia akan melengkung, dia akan menjadi jambang di tengah tanaman, di tengah taman. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu yang keras, hanya ada dua kemungkinan.
Kalau tidak, dia patah atau kepala kitang yang akan pecah. Oleh sebab itu, sebelum dia hancur, mari kita didik, mari kita bentuk. Hari ini kita bawa anak-anak sholat berjamaah. Hari ini kita bawa mereka menghadap Allah. Muru auladakum bis sholat, suruh mereka untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, mereka ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah sholat, apa maknanya? 5 tahun sudah menghafal surah-surah pendek, 4 tahun sudah mulai membuka iqra, 7 tahun dia sudah hafal iftitah, setelah itu melekat di kepalanya surah Al-Fatihah, dan sampai pada puncaknya selesai sholat, dia pandai pula bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan dia akan mendoakan kita, akan mengirimkan bacaan Al-Quran. Dan saat dia berjaya, berhasil dalam hidupnya, dia punya uang, dia tidak hanya memikirkan rumah yang besar, dia tidak hanya memikirkan kendaraan yang mewah, tapi dia pikirkan gelapnya kuburan kita, dipikirkan sempitnya alam barzah kita. Dia akan berdoa, lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jannah, jadikan kubur salah satu dari taman-taman surgamu. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Dapatkah kita mencetak generasi seperti itu di masa yang akan datang? Jawabannya ada pada apa yang kita tanam hari ini. Kita semuanya akan dituntut di hadapan Allah. Kita akan ditanya, inna sam'a, pendengaran, sudahkah kau dengar bagaimana berita tentang anakmu? Wal basar, pandangan, sudahkah kau lihat bagaimana celananya? Sudahkah kau lihat bagaimana jilbabnya? Sudahkah kau lihat bagaimana pergaulannya? Banyak orang yang tidak tahu, tapi banyak orang yang tidak mau tahu. Itu yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau sangka dengan haji mabrur kau akan selamat? Kau sangka dengan puasa Senin Kamis kau akan selamat? Kau sangka dengan tahajud witirmu kau akan selamat? Kala, tidak. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, ku anfusakum, jagalah dirimu, wahlikum, anak istrimu, naro, dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man 'ala thalathatu banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fa'addabahunna, ia didik dengan baik, wa zawwajahunna, kemudian ia nikahkan dengan orang yang baik, wa ahsana ilaihinna, dan ia tetap berbuat baik, falahul jannah, maka surgalah baginya. Dengan anak, amal akan menjadi mengalir. Idza matal insan, ketika manusia meninggal dunia, inqata amaluhu, maka semua amalnya akan terputus, salatnya terputus, zakatnya terputus, illa min salasin, kecuali ada 3 hal, 3 amal yang tak akan pernah terputus. Yang pertama, sodakotin jariyah, sodakah jariyah, au ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin solihin yada'ulah, atau anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tapi ingat, disebabkan anak, kita juga bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salasatun qad hurimahumullah, ada 3 golongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaihimul jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mudminul khamr, pecandu narkoba. Pecandu narkoba diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal aqu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, wadayus, para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil ladzi dayus ya Rasulullah, siapakah dayus itu ya Rasulullah? Alladzi yuqirru su' ala ahlihi, orang tua atau wali yang membiarkan anaknya melakukan perbuatan nista. Hari ini kita juga diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita.
Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana sholat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Hari ini juga kita diingatkan tentang bakti kepada kedua orang tua. Bagaimanapun banyaknya amal mereka, kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan surga bagi mereka. Dengan bakti kepada ibu, membuat seorang anak terkabul doanya, melebihi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna rajulan ya'tikum minal Yaman yuqalu lahu Wais." Ada seorang laki-laki, ia akan datang kepada kamu, ia berasal dari Yaman, namanya Uwais. "La yada' bil Yaman ghayra ummin lahu." Ia tidak bisa meninggalkan Yaman saat ini karena ia merawat ibundanya. "Qad kana fihi bayadun fada'allahu fa'adhhab 'anhu illa mawdi'id dinar aw dirham." Ia pernah terkena penyakit supak warna putih pada kulit. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit itu kecuali hanya tertinggal sebesar uang logam dirham atau dinar. "Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum." Siapa di antara kamu yang berjumpa dengannya, maka mintalah doa kepadanya agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kamu. Bayangkan seorang hamba yang lemah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi doanya makbul mengalahkan doa para sahabat Nabi. Bahkan para sahabat Nabi pun diminta untuk memohonkan doanya. Doanya terkabul karena baktinya kepada ibundanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gemah takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua, serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera, dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan warta berita daerah. Usai melaksanakan puncak haji, rombongan jemaah Bintan melaksanakan tawaf ifadah dan wada. Momen Idul Adha diharapkan warga binaan semakin taat dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Usai melaksanakan puncak haji, rombongan jamaah asal Kabupaten Bintan dijadwalkan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada malam tadi.
1: Rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat muslim di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, khususnya jemaah haji asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 1 Batam yang masuk dalam rombongan 11, dilaporkan berjalan dengan aman dan lancar. Ketua rombongan Karom 11 Bintan, Marzuki bin Marai, ketika dihubungi kami sore, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh prosesi ibadah di hari puncak haji. Dimulai dari wukuf di Arafah, bermalam mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga pelaksanaan lempar jumroh Aqabah yang dilaksanakan selesai pada Rabu malam. Kondisi yang sangat kondusif juga dirasakan jemaah saat melaksanakan lempar jumroh pada hari Kamis pagi yang bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurutnya, suasana di lokasi pelontaran jumroh tersebut terasa sangat nyaman bagi para jemaah. Rangkaian lempar jumroh ini dijadwalkan akan memasuki hari terakhir pada hari Jumat. Selanjutnya, rombongan jemaah dijadwalkan akan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada. Jika tidak ada perubahan, prosesi tersebut dimulai pada Kamis malam tadi sekitar pukul 23.00 waktu Arab Saudi.
2: Semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan tadi pagi kita lempar jumrah di 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sangat-sangat nyaman sekali. Satu lagi untuk besok hari terakhir lempar jumrah, kita hari terakhir besok. Terus untuk tawaf ifadah dan wada kita laksanakan insya Allah malam jam 11 waktu Arab Saudi. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah 44 jemaah.
1: Menurut Karom 11 Bintan Marzuki, dipastikan sebanyak 44 orang jemaah haji asal Bintan yang berada di dalam rombongannya dalam kondisi yang prima. Semoga kondisi tersebut terus berkelanjutan hingga rombongan jemaah pulang ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Momentum Idul Adha diharapkan dapat menjadi pengingat bagi warga binaan untuk meningkatkan ketaatan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan.
3: Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang melaksanakan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 6 ekor hewan kurban disembelih, terdiri dari 4 ekor sapi dan 2 ekor domba. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang, Fauzi Harahap, mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari petugas lapas, warga binaan, hingga bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Menurut Fauzi, warga binaan juga turut berkurban melalui dukungan keluarga yang berada di luar lapas. Ia menyebut momentum Idul Adha menjadi sarana pembelajaran spiritual bagi warga binaan untuk mengambil hikmah tentang pengorbanan dan keikhlasan. Selain proses penyembelihan daging kurban, akan dibagikan kepada warga binaan dan masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan lapas. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan dalam momentum Hari Raya Idul Adha.
4: Potongan hewan kurban sebanyak 6 ekor, di antaranya 4 ekor sapi dan 2 ekor domba. Alhamdulillah, nanti akan kita saksikan pelaksanaannya bersama Pak Kakanwil dan juga teman-teman dari tim Kulasan. Alhamdulillah, sumbangan ini bersumber dari petugas yang memang melaksanakan kurban di lapas ini. Kemudian ada juga dari warga binaan yang juga memang ingin mensucikan dirinya bersama keluarganya.
3: Fauzi Harahap lebih lanjut berharap perayaan Idul Adha dapat menjadi pengingat bagi seluruh warga binaan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mensucikan diri dan harta melalui ibadah kurban. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keluarga besar Pengadilan Negeri PN Tanjung Pinang kelas 1A menggelar penyembelihan hewan kurban.
5: Keluarga besar Pengadilan Negeri PN Tanjung Pinang kelas 1A menggelar penyembelihan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pada ibadah kurban tahun ini, Pengadilan Negeri menyembelih 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang dihimpun secara mandiri. Ketua Pengadilan Negeri PN Tanjung Pinang kelas 1A, Ali Sobirin berharap ibadah ini dapat menjadi sarana bagi jajarannya untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dia juga berdoa agar momentum ini membawa keberkahan dan kelancaran bagi PN Tanjung Pinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6: Kita berpinitas, ya mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan melaksanakan kurban satu sapi yang itu memang dari kita sendiri dan satu kambing itu juga dari kita sendiri.
5: Daging kurban tersebut nantinya akan didistribusikan oleh panitia kepada penerima di lingkungan internal maupun eksternal pengadilan. Ali Sobirin menyerahkan teknis pembagian sepenuhnya kepada panitia agar penyalurannya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
6: Allah terima menjadi keberkahan bagi kita semuanya dan keluarga besar Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dimudahkan dilancarkan dalam memberikan pelayanan.
5: Lebih lanjut, Ali Sobirin mengingatkan bahwa esensi utama dari ibadah Idul Adha bukanlah pada jumlah atau ukuran hewan yang dikurbankan. Menurutnya, momentum ini adalah tentang bagaimana manusia belajar mengorbankan ego, sifat iri, serta dengki demi meraih keikhlasan dalam kehidupan. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan oleh Rumah Bintan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dan luar negeri.
7: Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu di Rumah Bintan. Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula, mengatakan, sebagai salah satu pusat pariwisata di Bintan, pihaknya menawarkan berbagai aktivitas yang menarik. Pihaknya menawarkan aktivitas wisata seperti mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, dan lainnya. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri. Keunikan pohon bakau dengan akar yang khas menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan dari luar negeri seperti Eropa.
8: Alhamdulillah, di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove. Nah, seperti mangrove di daerah-daerah lain itu seperti di Eropa sana memang kurang. Boleh dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana, Pak. Dalam arti tidak tumbuh di sana. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar-akarnya yang cantik begitu. Mereka sangat menarik.
7: Selain wisata mangrove, keindahan alam berupa kunang-kunang juga menjadi favorit wisatawan. Para wisatawan terkagum-kagum melihat cahaya kunang-kunang yang berkelip di sekitar pohon bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Langkah ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus stroke di Indonesia terus meningkat dan kini tidak hanya menyerang usia lanjut tetapi juga

0: makan tinggi lemak jenuh, garam, dan gula memicu tekanan darah tinggi serta meningkatkan kolesterol, dua faktor yang sangat berhubungan dengan resiko stroke. Untuk itu, masyarakat disarankan mulai memperhatikan asupan makanan sehari-hari dengan mengurangi makanan olahan yang berlemak, serta meningkatkan konsumsi buah, sayuran, dan makanan berserat.
1: Penyebabnya kan gaya hidup. Gaya hidup bagaimana pola makannya sebelumnya. Pola makan dijaga dalam artian konsep kita itu sekarang kan kurangi karbohidrat. Jadi karbohidrat itu boleh dari nasi, mau mie, mau pung, mau gorengan. Pokoknya sumber karbohidratnya itu tidak boleh melebihi sepertiga porsi makan kita. Kemudian apalagi olahraga. Jadi kalau misalnya makannya banyak, suka makan fast food, kemudian olahraganya berkurang, maka ini resikonya tentu saja lebih besar.
0: Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia IDI Tanjung Pinang, Dr. Delvi Atriani menambahkan, saat ini stroke tidak hanya menyerang orang tua, namun juga bisa terjadi pada usia muda. Untuk itu ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah stroke, diantaranya mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, kelola stres, berhenti merokok, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akikah menjadi salah satu ibadah sunnah muakkadah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak.
3: Akikah merupakan ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pelaksanaan akikah dilakukan dengan menyembeli 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan sesuai kemampuan orang tua. Dosen STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ustadz Muhammad Zaini menjelaskan, akikah pada dasarnya dianjurkan bagi orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menurutnya, Islam tidak memberatkan umat yang belum mampu melaksanakan akikah. Ustadz Zaini menambahkan, dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa anak yang belum diakikahkan disebut tergadai. Namun, makna tergadai tersebut bukan berarti dosa, melainkan berkaitan dengan nilai pahala dan keutamaan ibadah akikah bagi orang tua.
4: Tergadai agamanya, tergadai pahalanya. Tapi Allah Maha Tahu, kalau kita tidak mampu, tentu Allah pasti akan memberikan, istilahnya itu, kemakluman kepada kita. Tapi kalau orang benar-benar mampu, tapi dia tidak akikah untuk anaknya, sangat sayang sekali. Dia nggak dapat nilai ibadahnya, kemudian nggak mendapatkan nilai pahalanya, dan kemudian anaknya pun tergadaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Ustaz Zaini menyebutkan, waktu pelaksanaan akikah yang utama adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika belum memungkinkan, akikah masih dapat dilakukan pada hari ke-14, hari ke-40, hingga 40 bulan, sesuai kondisi dan kemampuan keluarga. Menurutnya, orang tua yang baru memiliki kemampuan ekonomi ketika anak sudah besar tetap diperbolehkan melaksanakan akikah untuk anaknya. Hal itu dinilai masih menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anak. Sementara itu, terkait tradisi akikah untuk diri sendiri yang dilakukan sebagai masyarakat ketika sudah dewasa, ia menilai hal tersebut tidak memiliki contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat. Ia berharap masyarakat dapat memahami pelaksanaan akikah secara benar sesuai syariat Islam, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi kemampuan masing-masing keluarga. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Usai melaksanakan puncak haji, rombongan jamaah haji Bintan melaksanakan tawaf ifadah dan wada. Momen Idul Adha diharapkan warga Binaan semakin taat dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Sekian warta berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

0: tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kita kembali dalam program siaran Persada Indonesia untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Dan tentunya Anda bisa request lagu ya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga kita semua diberikan kesehatan pendengar di hari Jumat ini, dan tentunya selamat menyongsong datangnya akhir pekan ya. Oke, baru kemarin libur, nah libur lagi nih. Baik, pendengar, kami akan terus nantikan Anda yang akan request lagu tentunya di kesempatan siang hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini tentunya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Oke, okay, luka yang kecil tadi pendengar. Pukul 13.45 menit waktu Indonesia Barat, Persada Indonesia akan terus ya menanti kebersamaan Anda tentunya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Halo, selamat siang juga Bang Ile. Bang Ile, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Karika juga sehat kabarnya. Cuman agak-agak dingin aja karena kan sebentar-sebentar kerimis berhenti gitu cuacanya di sini. Di Kijang gimana cuacanya, Le?
1: Alhamdulillah tadi kalau tadi jam-jam lu kurang hujan lebat kan. Dun ribut. Itu jam-jam 11 udah rendah. Sekarang rendah lah.
0: Kalau sekarang udah berhenti hujannya sama, cuman masih agak-agak mendung di sini. Di sana gimana? Mendung enggak sih cuacanya?
1: Liun dong gelap. Cuman tak dingin. Dan apa? Dingin lah
0: sedikit. Iya, sama dong cuacanya dengan Tanjung Pinang.
1: Kalau gitu. Dingin lah, doang gua kasih, dingin.
0: Iya juga sih ya, di luar dingin. Tambah lagi AC-nya hidup makin dingin ya.
1: Yang di luar dingin, di luar AC, aduh.
0: Dingin-dingin,
1: lagi ya,
0: bener. Dingin-dingin enaknya ngapain ya?
1: Aku udah makan, kamar, yang ngotot lagu kan, merokok. Gak ngelokok, gila ngelokok lah, gila ngelap kamar. Ngelap lantai kamar.
0: Oh gitu, orang nanya tadi dingin-dingin enaknya ngapain?
1: Minum kopi, minum goreng, sedap.
0: Oh, minum kopi?
1: Minum goreng.
0: Gorengan gitu?
1: Iya, ini goreng anget.
0: Aduh, gorengan belum buka jam segini. Belum, ntar sore itu jam-jam berapa ya? Setengah lima kadang baru buka.
1: Baru tuh?
0: Iya.
1: Jam
0: berapa?
1: Jam
0: 3
1: sore.
0: Jam 3 sore? Waduh. Pesan ya bakwan ya, tau isi ya.
1: Isi, bawa banyak, nanti aku pakai. Kalau burger bukan sekali makan burger.
0: Tak usah lah makan burger. Diare kita nanti makan burger.
1: Enggak, bukan apa dikat dulu kan semalam dulu ini aku dulu di dekat orang burger.
0: Oh.
1: Orang burger tuh Mak Jan itu dari anak berang SMA. Jadi dia suka dulu ada aku. Aku semalam dulu tinggal dua anak.
0: Dulu aja tuh makan burger.
1: Dulu aja itu. Jadi di kopi dibeliin kopi.
0: Oh gitu. Kirain tadi setiap malam beli burger.
1: Kalau makan tapi terhilang. Ini aku tak mau gelak. Burger daging, ayam, kadang tak kosong aja kan. Kadang tak gabut.
0: Enakan mana? Burger apa gorengan?
1: Kalau mereka mau tahu, mereka beli roti burger. Dibakar. Udah,
0: orang nanya, enakan mana? Burger atau gorengan aja?
1: Gorengan.
0: Nah, sama lah kita. Kita kan anak-anak milenial kan enggak biasa sebenarnya dengan yang gitu-gituan kan.
1: Iya, makanya
0: kalau lidahnya lidah orang ini ya, orang kampung banget ya makannya gorengan. Bubir. Ah, apa tuh?
1: Lidah kami masuk orang kampung oke, masuk orang gunung oke, laut oke juga. Oke lidah.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Cuma kalau boleh milih makanan yang biasa aja lah. Apa tuh? Mau request lagu atau apa nih?
1: Lagu lah.
0: Lagu apa?
1: Lagu ini ada lagu aku lupa. Bukan aku. Ada kawan aku dulu namanya Yuli. Dia yang lagu.
0: Siapa namanya? Pililit?
1: Yuli.
0: Siapa?
1: Yuli.
0: Nah. Ngapa dia?
1: Yuli. Oh. Lagu ini lagu. Bukan ke Magic. Apa ya? Lagi ada tuh. Dari cewek.
0: Bukan Magic. Lila. Lagu dari grup band Lila, bukan Magic.
1: Bukan Magic, udah ada kayak gitu, bukan buku Magic. Dia jadi cewek.
0: Ya maksudnya lagu apa, Le?
1: Anu apa, buku Magic, apa tuh, aduh. Aduh, Mystic ya?
0: Lagunya?
1: Cinta, apa tuh?
0: Klik.
1: Jadi cewek.
0: Apa, bukan Magic ya, penyanyinya cowok.
1: Bukan Magic dia. Apa dulu, Mystic kita.
0: Apa? Apa?
1: Mistik.
0: Heeh.
1: Kayak
0: Di sini nih ada lagu Peter, ada lagu apa? Lagu di sini itu tinggal Govinda, Gita Gutawa, Hananto, apalagi nih?
1: Nyanyinya, judulnya, Bu, judulnya.
0: Judulnya? Ini lagu-lagunya Bang Riki ya. Siapa cintaku, kesepian, cinta yang sempurna, di depan mata, teman hidupku, selalu dalam hati, cinta satukan kita, aku cinta dia, yang mana?
1: Satu hati kita. Kamu udah satu kan deh, satu hati kita ya.
0: Cinta satukan kita.
1: Nah, ya itu, cinta satu kita.
0: Oke lah, itu lagunya ya.
1: Cinta kita bersatu, kan gitu kan. Kalau cinta kan banyak harus deh, cinta kasih, cinta miliki, cinta sahabat, gitu kan.
0: Ya.
1: Sekarang manusia nih, sekarang kan dua cinta lain, tidak jangan ya. Cinta banyak, cinta sahabat, sayang,
0: keluarga, ya.
1: Keluarga, ya makanya sih, cinta, sayang.
0: Jomblo emang gitu ngomongnya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Mereka. Ya, aku udah ada pantun nih.
0: Ada pantun, itu tumben pula pantun. Biasa dapat dari Bang Udin aja.
1: Aku karang-karang, makanya berita-berita ketawa.
0: Apa pantunnya?
1: Ini, berita tau gak kalau dua tuh apa bahasa Jawa?
0: Loro.
1: Nah, loro kan? Loro bukan satu, ya kan?
0: Loro bukan satu.
1: Nah, terpak si Borinang. Dibuat sisa lu sisa. Sisa. Sisa si Bobinang buat lupres.
0: Apa?
1: Sisa si Bobinang dibuat lupres.
0: Buah pinang?
1: Sisa si Bobinang dibuat lupres.
0: Dibuat apa?
1: Lupres apa kalau ada
0: oh, surprise.
1: Ah, lupres. Nah, dibuat lupres kan.
0: Terus?
1: Terus satu jangan lebih menang buat ilang stres.
0: Oh mantap.
1: Balikan dia jatmu. Kau kalau malam pengudin lek, kau lek mau bantu kerana lek gitu ya. Aku laku bantu kerana kertas otak gitu lah gitu. Betul aja.
0: Aduh, buat hilangin stres ya. Acara apa nih yang bisa ngilangin stresnya? Yang bikin nyaman?
1: Ya sama-sama di satu-satu lah ruang rindu.
0: Ruang rindu ya? Nah,
1: maksudnya lama kan nih kan waktu ya kan?
0: Oke, jadi siapa yang hatinya lagi penat dengerin Pro 1 ya?
1: Yang stres.
0: Lagi stres. Baiklah, terima kasih, Le.
1: Oke, terima kasih. Selamat menikmati semuanya berdengar Pro 1, kesehatannya. Dari A sampai Z, kata Pak Menurut, dari A sampai Z. Dari Z sampai A. Dari 0 sampai 9 sampai 0 W.
0: Oke.
1: Nomor 1 bisa tadi mereka pulang tadi ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Ilai, terima kasih dari Kijang tadi pendengar ya. Oke, halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Salam Persada Indonesia.
0: Oke, Bunda Permata, apa kabar Bunda Permata?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, cuaca
0: gerimis.
2: Tadi pagi ribut.
0: Sama lah, tadi pagi sini hujan juga.
2: Angin kencang, hujan bela. Ini gerimis-gerimisnya. Orang satu orang lain hujan merengek. Enggak deh.
0: Hujan apa?
2: Hujan merengek.
0: Merengek?
2: Merengek, hujan merengek. Kata orang Melayu, merengek nah hujan. Kata kalau hujan kan gerimis terus, lepas tidak. Apa namanya hujan apa lebat tidak hujan pun tak lebat.
0: Hujan
2: kami bilang hujan merenye betul begitu. Gerimis.
0: Oh iya. Jadi namanya hujan merenye.
2: Hujan merenye. Soalnya apa hujan gini lah yang kadang suka kepala kadang orang maju bang kepala bengala kepala apa lah.
0: Sangat
2: lebat kali kan enak gitu. Melayu. Biasa lah orang Melayu.
0: Apa?
2: Ini apa namanya? Hari ini aku nyambut apa lansia ya?
0: Hari lansia.
2: Hari lansia.
0: Ada ucapan?
2: Pokoknya untuk seluruhnya apa namanya yang lansia kan dibawa kesehat apa dibawa sehat aja dibawa santai aja. Bunda aja dah 67.
0: Masih muda suara.
2: Masuk lansia tak tu belum?
0: Belum.
2: 67 belum lansia?
0: Lansia cantik.
2: Oh, 67, tapi alhamdulillah dibawa, katakan dibawa happy aja.
0: Udah masuk itu. 60 tahun, 60 tahun ke atas itu udah lansia.
2: Oh, gitu.
0: Kalau 45 sampai 59 tahun tuh persiapan lansia.
2: Ah, betul, persiapan lansia. Alhamdulillah.
0: Apa kegiatan di sana untuk para lansia di Penyengat?
2: Kalau di Penyengat tak salah ada pengobatan lansia. Enggak tahu ya, Bunda soalnya jarang diajak-ajak gitu. Kalau di balai desa tuh ada juga lah. Maksudnya pakai grup-grup. Bunda ini kan jarang cari dipanggil sama Bu RT. Ini pengobatan lansia yuk, kata dia baru pergi. Nah, gitu untuk kesehatan kita juga kan.
0: Oh, jadi tak masuk dalam grup WA itu?
2: Biasa kan ada rombongan gitu. Jadi tadi pas pula Erika sama Pak Tulis kan. Aku dia nak masuk. Banyaknya peminat Pak Tulis ni aku ingat tu. Tadi. Jam 8 mulai.
0: Iya, jam 8 sampai jam 9.
2: Masuk sini, ada masuk.
0: Jadi nanti kalau ada program kesehatan untuk ibu-ibu lansia di Pulau Penyengat ikut aja terus.
2: Iya, Bunda memang kalau misalnya nggak sempat di pengobatan langsung ke puskesmas. Bawa ke BPJS.
0: Rutin kan nih?
2: Ngecek itu kan, selalulah. Ngecek timbang, kadang ngecek tensi.
0: Jadi macam mana biar lansia tuh sehat, bahagia?
2: Kalau Bunda bawa happy aja.
0: Bawa happy terus.
2: Happy, misalnya jalan pagi ke depan ke belakang, depan sana depan dekat jalan tuh bawa happy. Makannya pun kadang tukang rebus telur apa setengah masak, telur 2 biji. Bunda jarang makan apa? Kata anak Bunda, Mak jangan makan apa manis-manis, Mak gula. Mama kan tak ada gula. Jadi teh pun kadang-kadang satu sendok aja kan gitu. Kita kalau nggak makan gula rasanya nggak enak pula badan.
0: Batasin gula.
2: Sehari sekali kan kita harus makan minum teh juga kadang-kadang ya susu. Sehari sekali gitu aja, pagi aja. Kadang siang Bunda tak minum air putih.
0: Jadi Bunda nih nggak ada konsumsi obat ya?
2: Kadang-kadang Bunda cuma orang pesan nempah lah kata Melayu. Pesan jamu aja, jamu di ayuk jendong tu.
0: Oh ya Allah, alhamdulillah sehat ya. Jadi tak ada obat yang diminum rutin ?
2: Kalau misalnya hari tu ke puskesmas dikasih tensinya ngapa bu tinggi 155/95. Jadi dikasihlah obat tensi bu, makannya bu rutin bu sebulan. Jadi aku nanti tergantung pada obatnya. Jadi Bunda beli timun, beli daun, ngambil daun salam kat depan petik tu, rebus. Jadi buat tensi Bunda tak makan.
0: Jadi tak dimakan?
2: Kadang kalau sekali makan kalau ini bu rutin malam, betul. Makanlah sekali kan. Jadi Bunda pakai daun salam sama timun potong-potong itu, direbus minum. Itu kan untuk menurunkan darah juga.
0: Jadi obatnya dimakan atau tidak?
2: Makan juga, kalau misalnya kepala kok tak enak nih, baru makan.
0: Oh, jadi nggak dirutinkan ya?
2: Nggak dirutinkan, soalnya nanti tergantung obat anorika kita ketagihan ke orang Melayu.
0: Nanti kalau seandainya cek kesehatan lagi ke puskesmas, boleh dibilang tuh ke dokternya. Jadi gimana kalau seandainya nggak dirutinkan macam mana Pak Dokter gitu ya?
2: Iya.
0: Makasih Bunda, sehat-sehat ya Bunda ya.
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa Bun?
2: Lagu dia minta raja aja lah, jujur
0: dari raja ya. Yes.
2: Tadi semangat lek tadi.
0: Iya, semangat.
2: Kok ada kamar tuh gaknya tuh?
0: Itulah, dah siap makan masuk kamar dengar radio merokok, sedap dia.
2: Itulah dia. Untuk ilek Mak Dani, Mak Prabu, Mak Berlian, Bang Odon Salam Mesra. siapa lagi? Yang Ucu belum masuk ya?
0: Belum.
2: Yang Ucu, terus Bang Gomez, Bang Gapar, semalam Bang Gapar masuk sama Erita. Terus Bang Andi, Kak Dinta Dinda, sama Tika, sama siapa namanya Pak Deli. Untuk semua-semuanya lah yang Pak Umar, untuk Pro 1 di Senggol semua.
0: Baik.
2: Salam sama apa nih Pak Sulis, sehat selalu.
0: Oh, terima kasih.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum, Bika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Permata dari Pulau Penyengat tadi pendengar ya. Oke, Hari Lansia tentunya yang diperingati pada hari ini 29 Mei tahun 2026. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak kita yang sudah lansia selalu bahagia. Dibawa santai aja tadi katanya ya Bunda Permata tadi, olahraga jalan pagi, sore seperti itu, terus juga kurangi konsumsi gula ya, jadi terapkan pola hidup yang sehat dan jangan lupa juga untuk selalu cek kesehatan peringat. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo Persada Indonesia.
3: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat Hari Lansia.
0: Terima kasih Pak Hamadi.
3: Oh iya, saya lah nih.
0: Jadi macam mana?
3: Dengan siapa nih?
0: Dengan Rika hari ini.
3: Rika? Rika Pertiwi.
0: Betul.
3: Macam tahu aja saya.
0: Tahu lah, orang namanya sudah tercatat. nomor handphonenya itu sudah kami pegang. Ada kegiatan khusus nggak sih kalau di Kijang untuk Hari Lansia tahun ini?
3: Kalau sebelah Kijang yang lebih banyak tahu Pak Lasino lah, Pak Lasino.
0: Oh, Pak Lasino lebih banyak tahu. Kalau Pak Ahmadi seperti apa Pak Madi?
3: Saya ini pertengahan jalan antara Kijang Tanjung Pinang.
0: Antara Kijang dengan Tanjung Pinang.
3: Nah, ya, Batu 18.
0: Oh, Batu 18. Iya.
3: Simpang Lapas. Jadi kalau ke Hari Lansia ini yang selansia lah ya.
0: Iya.
3: Yang selansia saya ucapkan selamat Hari Lansia. Jaga kesehatan, mudah-mudahan bertambah umur kebaikan. Tambah rezeki istiqomah dalam ibadah.
0: Ya Allah. Amin.
3: Kalau saya tuh jaga lansia ini insya Allah lah. Karena saya kan menerapkan jalan pagi itu minimal setengah jam atau satu jam jalan pagi. Jadi itu salah satu. Kalau makan minum gula asam garam dan sebagainya itu boleh lah, tapi jangan berlebihan. Berbanyak minum air putih. Nah, jadi bisa meluncurkan kadar gula, kolesterol, insya Allah, atau lemak-lemak itu meluncur. Air putih lagi bagus kalau air putih panas, hangat-hangat kuku. Kalau hujan-hujan ni, air putih atau kopi susu atau kopi pahit lah.
0: Oh, iya.
3: Kalau kata, siapa tu Bunda Purwata?
0: Iya.
3: Di mana? Di Penyengat dah?
0: Di Penyengat.
3: Penyengat. Bunda Purwata kata hujan apa? Hujan merenyi?
0: Hujan merenyi.
3: Hujan merenyi. Itu artinya hujan tu nak berhenti, tak berhenti, berhenti hujan lagi. Hujan lagi, berhenti lagi macam tu.
0: Itu dah bikin sakit kepala kata dia.
3: Itu kata hujan merenyi. Jadi kalau hujan berhenti, hujan berhenti, berhenti, berhenti, itu hujan merenyi. Tapi kalau orang cakap berhenti, orang suka menyanyi.
0: Siapa yang menyanyi tu?
3: Meranya.
0: Oh, meranya tu siapa?
3: Meranya lah, cakap, kita berhenti kan.
0: jadi kami para penyiar ni meranya lah ya.
3: Tak lah, tak masuk. Awak kan dalam tugas. Itu aku.
0: Kalau cakap ya, kami meranya, kami tak nak cakap lagi.
3: Tak cakap aja, nak jawab.
0: Aduh, Bapak.
3: Yang meranya tu duduk kedai kopi. Minum kopi pancung. Sampai 3 jam baru balik. Itu meranya.
0: Itu bukan meranya lagi. Menggibah tu, menggosip. Tapi tak apalah, daripada tak ada kerja kan, dekat kedai kopi kan kita boleh jumpa kawan, boleh berbual.
3: Betul, tapi menganyah yang baik-baik aja lah kan.
0: Kalau almarhum bapak saya dulu main domino sampai pagi.
3: Masya Allah.
0: Dia dah, waktu dia bilang, dah pencen kerja anak dah besar kata dia.
3: Kalau kami domino tu sesekali aja di pos kamling. Karena kami kan sudah 5-6 tahun ni aktif pos kamling di kampung kami.
0: Oh iya?
3: Aktif, ya Allah. Kami di 11 RW 06 Kelurahan Penelokok, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan tu rutin. Dari masa pos kamling masih jalan lah, insya Allah.
0: Okay, alhamdulillah. Ya, jadi sana tuh aman, tentram begitu ya, tak ada kejahatan ya.
3: kejahatan na'udzubillah lah, jangan sampai terjadi lah. Ini antisipasi aja kan, antisipasi.
0: Oke, terima kasih Pak Madi.
3: Yang paling kita jaga kan ketentraman masyarakat. Kalau ada yang sakit, yang susah tengah malam, kita boleh bantu. Itu informasi-informasi masyarakat yang keluar masuk, orang-orang luar kan dapat kita pantau. Ini acara apa nih?
0: Kita di acara request lagu.
3: Request lagu. Lagu-lagu apa ya?
0: Lagu bebas saja, lagu pop Indonesia bebas. Mau lagu apa?
3: Oh, yang masuk kelas pop yang macam mana dong?
0: Kalau mau lagu lama pun boleh, tapi nanti kami carikan yang versi barunya. Apa Pak? Ya. Alah, putus.
3: Deloitte masuk.
0: Hah? Deloitte?
3: Masa dah.
0: Boleh, Bapak mau lagu apa? Tapi nanti kami carikan versi anak muda yang nyanyi ya.
3: Oh, boleh.
0: Tapi lagunya sama. Mau lagu apa, Pak?
3: Lagu Penggemar. Bunga Mawar sudah?
0: Hah?
3: Bunga Mawar.
0: Bunga
3: Mawar.
0: Bunga Mawar. Nanti kami carikan, Pak, ya.
3: Kalau tak ada yang bau, yang lama aja.
0: Iya. The Mercies itu, Pak.
3: The Mercies ya?
0: Iya, itu The Mercies.
3: Oh iya, The Mercies. Oh, bunga mawar. Macam itu agaknya. Iyalah.
0: Salam.
3: Salam dengan siapa tadi? Manjang. Penyengat lama tak dengar. Manjang. Mautih penyengat pun lama tak kabur.
0: Mautih, iya.
3: Tadi bunda bermata. Salam sehat, bunda. Naik becak kita ke penyengat. Ya.
0: Ini.
3: Salah untuk datuk-datuk lah, datin-datin yang dengar dari awal sampai akhir nanti. Salah untuk kru-kru Pro 1 ya.
0: Baik.
3: Pro 1. Yang saya ingat ada kenal nama lah, kenal nama.
0: Siap.
3: Ada. Yang ini sedang bercakap-cakap ni. Kenal nama Rika Pertiwi.
0: Nama je.
3: Erita Peter Insani. Rima Melati. Pakai II semua tu.
0: Ya. Yeah.
3: Aisyah Jali.
0: Aisyah Jali. Maksa. Ada Idris. Lizawati.
3: Lizawati. Ya. Ada
0: siapa?
3: Bang Deki.
0: Riki.
3: Bang Deki. Ardian Utabarat. Yang ada di situlah.
0: Liza Andriani. Liza Andriani namanya. Ya.
3: Liza Andriani. Ya, itu. Yang selalu buat acara pagi tu. Salam hormat untuk Pak Ketua tadi pagi kita ada dialog-dialog kan.
0: Iya, Bapak Kepala Stasiun kami, Bapak Sulis ya.
3: Pak Suryanto ya.
0: Pak Sulis.
3: Pak Sulis. Salam sehat Pak Sulis. Pak Sulis nak adakan karaoke audio nampak ini, mantap.
0: Iya. Ikut ya, ikut nyanyi nanti ya.
3: Boleh kalau dapat masuk boleh lah, apa salahnya. Selingan aja.
0: Baik Pak.
3: Jadi tipnya kita nak sihat itu, pertama kita ceria dan bahagia.
0: Ah.
3: Bahagia itu tak perlu kaya raya. Bahagia itu kita tak merasa sengsara, tak ada tertekan jiwa, itu bahagia. Sederhana tapi bahagia. Makan apa adanya, kita syukuri nikmat. Jangan kita kupur nikmat. Masyaallah. Untuk Bang Kadir, Watam. Bang Kadir, yang lain salam semua je lah ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Atok Londe, terima kasih. Rita Pitra Insani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi dari Kijang tadi. Hidup ceria, bahagia tadi ya. Oke, syukuri nikmat tadi. Itu tips dari Pak Ahmadi untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga kesehatan pendengar ya. Baik, kita ke lagu dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Terima penelpon, saya sapa dulu ya. Pak Hamzah Yusuf di Jambi, udah WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Persada Indonesia, Barika. Request lagu Suara Hati dari Ungu. Oke, Suara Hati dari Ungu. Kita masukkan dalam playlist dulu, biar gak lupa ya. Salam untuk semua fans Pro 1, Tanjung Pinang, tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga saya selalu bersama keluarga. Selamat siang, semoga apalagi nih sehat sejahtera selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Bapak Hamzah Yusuf di Jambi katanya. Oke, waalaikumsalam Bapak. Kita ke lagu ya, pendengar cinta, satukan kita dari Judika.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, pendengar, masih ada lagu dari Ungu Suara Hati dan juga ada lagu dari siapa tadi covernya ya, untuk lagu Bunga Mawar by Kaf 69 pendengar ya. Ini permintaan dari Pak Madi Kijang tadi. Selamat siang juga untuk Kang Ahmad Irwan Bandung Timur, diangkat Marika. Iya. Oke, telepon lagi biar saya angkat ya, Kang ya. Selamat siang juga untuk Rozi dari Kota Piring, minta lagu Patah Hati Jadi Dua. Buat seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang, saya selalu kakak. Terima kasih juga buat Rozi tadi di Jalan Kota Piring. Halo, sama siang Persada Indonesia.
2: Iya, siang menjelang sore.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Waalaikumsalam Mbak Rika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Aye.
2: Nah, kurang ini, kurang tajam.
1: Kurang tajam, Bang Aye. Ini tajamnya maunya gimana?
2: Aye gitu.
1: Aye gitu kan. Aduh, ya Allah.
2: Ya Rabbi.
1: Bang Aye dari Bengkulu nih, Bang Aye. Bang Aye lagi ngapain nih siang hari ini, Bang Aye?
2: Ya, lagi menikmati hidup sama dengan ya lansia gitu ya.
1: Mm-mm. Lagi menikmati hidup sama dengan lansia? Maksudnya apa nih, Bang Aye? Kau kan gak lansia, Bang.
2: Bukan apa.
1: Apa, Bang?
2: Lansia ini kan jangan dipandang dari umurnya gitu.
1: Bener, iya.
2: Terutama itu semangatnya ya,
1: semangat
2: ya, biasa. Banyak memberikan dedikasi, kontribusi untuk kemajuan negeri ini gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, inilah, jadi para lansia ini seharusnya sepatutnya kita memberikan penghargaan gitu ya. Karena itu tadi kita dapat istilahnya menikmati bukti nyata apa yang dia wariskan untuk negeri ini gitu.
1: Oke, baik.
2: Depannya gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Enggak lama lagi kita juga masuk di tahap itu.
1: Benar. Ini udah mendekati jadi, juga nih.
2: Jadi pola hidup memang perlu dijaga dari sedia ini gitu ya. Untuk mengantisipasi suatu hal nanti ke depannya gitu ya. Seperti yang diuraikan tadi ya, oleh Ibu Permata ya.
1: Bunda Permata, Pak Madi juga tadi ngasih tips itu, tadi biar sehat ya. Ibu-ibu lansia, bapak-bapak lansia kita nih.
2: Iya. Kemungkinan nanti juga bisa ditambahkan sama Kang Irwan atau Kang Gafar gitu ya. Atau Pak Umar gitu ya. Iya, orang-orang tua-tua kita nih perlu gitu.
1: Iya.
2: Saya berikan support gitu ya.
1: Benar, Bang Aye. Terima kasih, Bang Aye. Terus buat kita nih, kita yang masih ada orang tua gitu. Ya, apa
2: ya,
1: nih?
2: Kalau seusia kita nih, Mbak Rika ya, yang pastinya kita terus istilahnya berjuang gitu ya, terus berkreasi, berikan motivasi gitu ya. Ya, tujuannya ya pasti untuk negeri ini ke depannya gitu. Agar lebih baik lagi gitu ya. Itu kan harapan kita semua gitu.
1: Oke, jadi mari kita berbuat yang terbaik ya. Dengan profesi kita masing-masing gitu. Ya Bang ya.
2: Iya. Positif seperti kondisi cuaca saat ini lagi cemen di sini.
1: Cemen? Cemen itu apa Bang? Macam-macam
2: cemen
1: ya
2: itu, cemen itu begini Mbak Rika.
1: Tadi Bunda Permata bilang kan kami gerimis-gerimis nih, gak berkesudahan kan. Namanya merenye itu, kata dia. Ini Bengkulu bilangnya cemen pula.
2: Kalau cemen itu istilah ayah itu ceria mendung gitu.
1: Oh, ceria mendung.
2: Ceria mendung maksudnya.
1: Ceria
2: mendung ya. Cemen itu cerah mendung.
1: Oh, cerah mendung, cemen. Oke. Kirain kalau kita nih orang Melayu ya, taunya tuh cemen itu tuh penakut gitu, lemah mental gitu katanya.
2: Atau lem, lemah atau gimana gitu.
1: Iya, lemah itu mental. Rupanya di sana itu ya.
2: Saya mengartikan istilahnya artinya lah NCMN itu artinya cuaca, kondisi cuaca saat ini cerah mendung gitu.
1: Oh, cerah mendung. Asal majalah tuh CMN merenye. di Bengkulu tuh WFH-nya tuh hari apa sih?
2: Kenapa?
1: Di Bengkulu itu ya, untuk aparatur sipil negaranya tuh WFH-nya hari apa ya?
2: Ya, kayak nggak tahu aja Mbak Rika.
1: Hari apa? Kalau kita di sini kan, kalau kami RRI itu WFH-nya hari Jumat. Tapi kalau untuk pemerintah daerah tuh hari Rabu. Di sana gimana?
2: Ya nggak jauh beda juga Mbak Rika.
1: Jauh beda juga.
2: Cuma yang saya tahu itu gaji 13 aja tanggal 2 nanti cair. Gitu.
1: Oh, yang penting pulus ya. Kerja terus juga gak apa-apa. Soalnya kita nih sama-sama orang lapangan yang gak ada WFH gitu ya. Yang penting pulusnya ya. Bang Aye. Ya udah deh Bang Aye, mau request lagu apa nih Bang Aye?
2: Walau habis terang.
1: Hah?
2: Walau habis terang. Walau saya didikasikan untuk lansia gitu ya.
1: Mm-mm.
2: Ya semoga ini hanya bukan sekedar perayaan aja gitu buat lansia gitu ya.
1: Mm-mm.
2: Versinya biasa Peter Pan atau Noah gitu ya.
1: Oke, nanti saya putarkan ya versi dari Peter Pan ya. Walau habis terang ini khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak lansia kita ya. Semoga semuanya sehat, semangat terus, bahagia amin, terus amin, gitu ya. Oke, kita berterima kasih karena mereka sudah berkontribusi.
2: Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan ke Anda ya.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aye. Bang Aye lagi seneng-senengnya nih karena ini udah mendekati tanggal 2. Saat ini tanggal 29 peninggir ya. Oke, di belakang Bang Aye silakan untuk penelpon selanjutnya 27100 dan juga di 0811-77-89-830 untuk penelpon yang bergabung tentunya di kesempatan siang hari ini dalam program siaran Persada Indonesia Persada Reta Tanjung Pinang. Tadi akan nelpon ya Kang Ahmad Irwan ya, saya lagi terima telepon dari Bang Aye Bengkulu, jadi coba masuk lagi nih. Oke, Teh Dinda apa kabar? Teh Dinda Bogor, halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat siang Persada Indonesia Mbak Rika.
1: Selamat siang Persada Indonesia, apa kabar nih Kak Deli?
3: Kabarnya baik, tapi agak sedikit sakit kepala.
1: Oh, kenapa? Sakit kepala karena hujan merenye tadi?
3: Bukan, itu kan berapa banyak sampai hari Senin itu kan malam, jadi kurang tidur. Tadi baru bangun juga nih.
1: Hari apa? Dirimu sampai ke Senin?
3: Aku berangkat dari Senin pagi jam 6. Sampai di bandara itu sekitar jam 11 gitu malam, ya kan?
1: Lama juga ya? Terus?
3: Iya kan di Jakarta ditunggu tuh di Jakarta itu.
1: Mm-hmm.
3: Makanya kalau berangkat dari jam 4 sore, jam 2 pagi kita baru berangkat. Jadi aku berangkat pagi dari sini lah.
1: Oh, jam berapa sih dirimu nyampe Manado Kak?
3: Sudah malam, jam 10 atau jam 11 malam.
1: Oh, jam 11 malam hari Senin. Mm-hmm. Ini udah hari Jumat kakakku.
3: Iya, aku harus Senin itu kan nyampe malam itu kan di rumah tante dulu.
1: Oh gitu.
3: Jadi aku baru semalam kemarin sore lah nyampe tempat papa.
1: Oh gitu. Tapi sama-sama di Manado ya?
3: Iya, di Madia, di kota Madianya aku. Di tempat tante dia kan hari raya kurban kan, jadi sampai kan haji, jadi merayakan dulu.
1: Oh, lebaran haji dulu di sana gitu ya? Ya.
3: Udah kesini dulu, nanti udah rame-rame pulang.
1: Nanti makan bubur Manado dulu, biar hilang sakit kepalanya, Kak.
3: Udah makan tadi pagi.
1: Udah makan tadi pagi ya. Jadi aku seneng loh bubur Manado itu. Itu yang ada sayur itu kan?
3: Iya. Marika itu orang bikin terkadang kan, kalau sebenarnya kalau di kampung aku tuh, dia itu sayurnya banyak dibikin. Cuma sekarang orang sekarang simple kalau bikin tuh.
1: Mm-mm.
3: Dia hanya pakai kangkung sama bayam aja, sama sayur gedi. Kalau bikin bubur Manado kalau tak ada sayur gedi, itu bukan bubur Manado namanya.
1: Sayur apa namanya?
3: Ada namanya sayur gedi.
1: Apa itu sayur gedi? Diriku nggak pakai sayur gedi kemarin.
3: Oh, sayur gedi tuh gini, dia ada di supermarket Kurnia, tahu kan? Roti 5 bawah tuh.
1: Oh, itu ini yang kayak ini ya? Aduh ya Allah, Masya Allah. Daun kates?
3: Bukan, bukan. Dia sebenarnya gini, dia ada pokoknya tanamannya itu ada di belakang kurnia itu di tempat om siapa namanya itu orang Manado, dia ada tanam itu.
1: Mm-mm.
3: Itu sayur itu tak ada, cuma ada di Manado.
1: Oh, dia ada. Oh, bukannya ini ya, Kak, yang bukan yang kayak daun kates tapi yang kecil-kecil itu yang panjang-panjang itu bukan itu ya, sayur gedi ya?
3: Dia mirip daun kates, tapi rasanya kan lebar. Kalau ini kan panjang-panjang kayak jari gitu.
1: Ih, tahu diriku yang panjang-panjang kita juga punya di RRI, panjang dia.
3: Tapi,
1: apa?
3: Bukan itu kali ya? Kalau Mbak Rika mau potong, dia belendir, Kak.
1: Oh, nah, gitu.
3: Masalahnya dia belendir. Dia kalau mau cuci, ya kita bagus jadi cuci dulu baru dipotong. Karena kalau kita potong, dia belendir.
1: Oh gitu ya. Jadi hasil Manado tuh ada sayur gedinya gitu ya?
3: Kalau orang bikin bubur Manado kok tak ada sayur gedi, kurang enak. Karena itulah yang dipunya sumber dari situ sedapnya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau aku kan suka bikinnya itu kan nanti langsung rencana besok kan nak buat kan. Aku pakai ini, mereka ini lah aku kasih sosisnya biar enak lah ya. Pakai serai, daun pandan, itu penting. Direbus sama labu, tapi labunya yang labu kuning kali, jangan yang pucat, yang kuning tak enak, yang pucat kurang enak, yang kuning betul kan?
1: Iya. Kami main pakai kalau kami bikin pakai itu labu kuning nanti kasih sayur apa tuh kangkung.
3: Kan tuh boleh bayam itu yang simpel aja sekarang orang bikin
1: iya.
3: Karena kan yang ada kan
1: iya. Pakai ikan asin juga enak
3: iya dia pakai tapi kalau aku buat itu cuma pakai yang simpel aja kayak kemarin kita buat sini kan pakai kangkung sama bayam labu kuning sama apa namanya itu daun kemangi itu masuk pakai daun kemangi itu nanti kalau daun kemangi itu kok sudah masuk semua masuk daun
1: nanti kalau kakak pulang Tanjung Pinang bikin bubur Manado bagi-bagi lah.
3: Insya Allah ya, tak jadi lah ya, mudah-mudahan. Kemarin ada
1: bikin
3: di tempat tante kemarin kan.
1: Oke, okay. Iyalah. Baiklah, semoga cepat sembuh ya. Badannya udah gak pegel-pegel lagi nanti ya.
3: Iya, makanya itu bukan tidur barangkali.
1: Kebanyakan makan daging mungkin. Yuk, lagunya apa yuk, Shay? Lagunya?
3: Ini kita minta lagu yang romantis-romantis aja lah ya.
1: Iya.
3: Al-Ghazali. Sama Chelsea, Al-Ghazali sama Chelsea yang nyanyi aja.
1: Ya mana tuh?
3: Judulnya Dengarlah Kesayanganku.
1: Oh, kesayanganku, kesayanganku.
3: Hidup matiku untukmu.
1: Waduh, baru juga pisah belum seminggu ya? Udah LDR. Ya udah deh. Salam-salam buat siapa, Kak?
3: Ya, salamnya untuk Mbak Rika. Selamat siang selamat bertugas. Selamat Mbak Rika ya, hati-hati kalau pulang. Soalnya cuaca di sana kan cuaca galau.
1: Cuaca, oh macam-macam. Tadi apa hujan merenye. Terus juga cemen. Sekarang apa galau?
3: Galau. Tapi di sini begitu juga cuacanya juga. Gitu. Cuacanya enaknya makan, ya kan?
1: Iya iya iya.
3: Ya, tadi ada Bang Andi ya di Bengkulu. Ya, Bang Andi lebih ke selatan, kalau kami kan dari utara gitu. Tadi ada Bunda Permata ya. Bunda Permata sehat selalu, Bunda.
1: Bunda Permata.
3: Semoga hari lansia tahun ini selalu diberikan kebahagiaan, kesejahteraan buat para lansia. Karena papaku sudah 83 tahun.
1: Oh, alhamdulillah Marika. Sehat ya, Kakak.
3: Alhamdulillah. Dia tidur loh aku datang. Dia lagi tidur aku datang kan tak tahu aku balik.
1: Jadi jumpa papa ya di sana ya?
3: Iya. Oke. Papa lagi di kamar.
1: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat. Aku cium ini.
1: Oke. Alhamdulillah Kakak. Ada lagi Kak salamnya?
3: Ada Ahmad Dhani sehat selalu. Kak Ile tadi. Ada Pak Ahmad di Kijang ya. Ada Pak Umar Longudi, ada Bunda Permata, Mak Berlian, ada Mak Ucu, ada Putri Pondok, Mama Rika. Salamnya untuk sosial yang ada, untuk kesayanganku, sehat selalu lah ya. Jadi sosial-sosial ya, pokoknya di Nado, sehat selalu juga ya. Persatu RRI Bandung Pina, saya tetap mencintainya. Kadang kalau tak ada satu monitor tak enak rasanya.
1: Wih, terima kasih Kakak.
3: Oke, ditunggu lagunya. Kak Rika ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Deli dari Manado. Alhamdulillah ya, sudah berkumpul bersama keluarga di Manado. Sudah ketemu papa juga di sana. Saya terus ya untuk papanya Kak Deli. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Siang, Persada
1: Halo.
4: Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian. Apa kabar Kak Berlian hari ini?
4: Kabar baik, lagi golek-golek.
1: Waduh, sedap golek-golek.
4: Oh, dari tadi mencet-mencet telepon biasa, tak dapat-dapat, sakit jempol.
1: Sabar. Kak Ahmad Irwan tadi nelpon-nelpon juga belum bisa masuk dia.
4: Belum bisa tadi. Dengarkan dulu di Batam sana.
1: Ke Batam.
4: Tadi dari Batam tak dapat juga balik ke sini.
1: Oh gitu, ya udah habis ini coba lagi ke Batam ya.
4: Tapi udah minta lewat WA lagu tadi.
1: Oh gitu. Jadi nak lagu apa nih Kak Berlian?
4: Lagu Gadis Berkerudung Merah.
1: Gadis Berkerudung Merah.
4: Dari Wali.
1: Iya. Salam-salam buat siapa?
4: Salamnya tadi ada Kak Deli ya barusan ya. Ada Bunda Permata. Tadi ada Ilek. Ada Bang Aye, buat Pak Umar, Pak Gapar, buat Mas Prabu. Mas Prabu ada di Tanjung Pinang ya. Saya tak salah tadi pagi dia nelpon pagi sama Erita. Buat Mas Prabu juga, buat Kak Sarinah QQ, buat Kadang Merdu, buat Kak Merica, buat Acik Mah yang lucu, buat Kang Irwan, buat siapa lagi ya? Buat Teh Dinda, Mak Dani, Mbak Dani, buat Bunda Sulami, Bu Hani, buat Kak Yeni, buat Kak Epa, buat semua aja lah, buat penelpon pertama sampai terakhir.
1: Baik.
4: Buat Rika, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Berlian dari Ganet tadi pendengar. Kita ke lagu Bunga Mawar dulu ya. Dari KAF 69.

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, terima kasih tentunya bagi Anda yang sudah bergabung ya bersama dengan kami dalam program siaran Persada Indonesia untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026, dan tentunya ikuti terus ya program Persada Indonesia dan juga program Ruang Rindu di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, program di mana Anda bisa request lagu tentunya bersama dengan kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, semoga kita sehat selalu, pendengar, tetap jaga kesehatan dan juga selalu berpikir yang positif ya, agar bisa bahagia dan juga sehat. Sampai jumpa lagi dalam program siaran Persada Indonesia berikutnya, dan kita dengarkan lagu kita yang belum diputarkan tadi ya, Wali Kekasih Halal.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa kembali dan kali ini di Tanjung Pinang Sore untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum akan kami sajikan untuk Anda dengan Beranda Astacita dengan tema ekonomi digital ya, kami akan persembahkan terlebih dahulu dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cipta.

0: Pendengar, era digital telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Perkembangan internet, kecerdasan buatan, media sosial, serta teknologi berbasis data membuat hampir seluruh aktivitas dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Dunia yang dahulu bergantung pada proses manual, kini bergerak menuju otomatisasi. Perubahan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Di tengah kemajuan tersebut, lahirlah fenomena baru yang sering disebut sebagai era profit. Dalam era ini, informasi menjadi aset berharga, sedangkan kreativitas dan kecepatan adaptasi menjadi sumber keuntungan utama. Banyak individu maupun perusahaan, bahkan lembaga, mampu menghasilkan pendapatan besar hanya melalui platform digital. Bahkan, seseorang dapat membangun bisnis dari rumah dengan modal yang jauh lebih kecil dibandingkan bisnis konvensional. Media sosial menjadi salah satu penggerak utama era profit. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bukan lagi sekadar tempat hiburan, tetapi juga lahan bisnis yang sangat potensial. Konten kreator, influencer, hingga pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan strategi pemasaran digital yang tepat, produk dapat dikenal oleh jutaan orang dalam waktu singkat.
1: Beranda Asta Cita, Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Pendengar, perkembangan e-commerce juga mempercepat perubahan ekonomi digital. Kehadiran platform seperti beberapa marketplace yang kita kenal di media sosial atau di aplikasi yang kita gunakan memudahkan masyarakat membeli dan menjual barang tanpa batas wilayah. Konsumen kini lebih memilih belanja online karena praktis, cepat, dan menawarkan banyak pilihan. Sementara itu, penjual memperoleh kesempatan memperbesar dan juga memperluas pasar tanpa harus membuka toko fisik. Dan tidak hanya sektor perdagangan, dunia pendidikan juga mengalami transformasi besar. Pembelajaran digital memungkinkan siswa dan mahasiswa mengakses ilmu dari mana saja. Platform pembelajaran online, seminar virtual, dan kelas berbasis video membuat pendidikan menjadi lebih fleksibel dan efisien. Di sisi lain, kemampuan digital menjadi keterampilan wajib yang menentukan daya saing seseorang di dunia kerja modern. Perusahaan-perusahaan besar mulai memanfaatkan teknologi data untuk meningkatkan keuntungan. Analisis perilaku konsumen membantu perusahaan memahami kebutuhan pasar secara lebih akurat. Dengan dukungan kecerdasan buatan AI, strategi pemasaran dapat disesuaikan secara personal kepada setiap pengguna. Hal ini membuat promosi menjadi lebih efektif dan meningkatkan potensi profit atau keuntungan secara signifikan.

Berkata bijak tokoh dunia, orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. Ahmad Dahlan.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 15.27 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kesempurnaan jiwa dapat dimiliki bila mengandung dua hal berikut. Pertama, kesempurnaan jiwa yang telah menjadi kepribadian yang permanen dan ciri yang melekat di dalam diri seseorang. Kedua, kesempurnaan jiwa yang telah menjadi sifat kesempurnaan di dalam jiwa itu sendiri. Sebab, jika tidak demikian, hal ini belum dapat dikatakan sempurna. Maka tidak layak bagi orang-orang yang berupaya menggapai kesempurnaan jiwa untuk berlomba mendapatkan kesempurnaan ini secara instan ataupun terlalu sedih karena belum mendapatkannya. Sesungguhnya, kesempurnaan jiwa tidak mungkin dimiliki seseorang kecuali dengan mengenal pencipta jiwa itu sendiri, mengenal zat yang menjadikannya hidup, mengenal zat yang disembahnya, dan mengenal Rabb-nya yang hak. Jiwa itu sendiri tidak dapat menjadi baik dan tidak dapat merasakan kenikmatan maupun kelesatan tanpa terlebih dahulu mengenal Allah, menginginkan wajah-Nya, menempuh jalan yang mengantarkannya kepada-Nya, dan berupaya meraih keridhaan serta kemuliaan-Nya. Dengan kata lain, jiwa manusia harus membiasakan diri terhadap proses penggapaian kesempurnaan itu, hingga kebiasaan tersebut menjadi sebuah kepribadian yang mantap dan melekat erat pada dirinya. Adapun pengetahuan, kehendak, dan perbuatan di luar proses pencapaian itu, bisa dipastikan bahwa ia merupakan hal yang tidak bermanfaat bagi jiwa yang tidak membuatnya sempurna, bahkan dapat membahayakan dirinya, mengurangi kesempurnaannya, dan menambah kepedihannya. Apalagi jika semua perilaku tadi telah menjadi satu kepribadian atau watak yang kuat. Jika demikian, niscaya jiwa itu akan tersiksa dan kesakitan sesuai dengan kadar melekatnya sifat-sifat tersebut di dalam jiwa. Sementara aksesoris atau kemewahan yang terpisah dari jiwa, seperti pakaian, kendaraan, tempat tinggal, pangkat, dan harta, sebenarnya semua itu hanyalah titipan yang dititipkan kepada diri hamba dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kelak, setiap orang harus mengembalikan semuanya kepada yang menitipkan. Maka, ketika itulah ia akan merasakan kepedihan dan merasa tersiksa saat semua itu harus dikembalikan. Dan besarnya perasaan tersiksa ini sesuai dengan kadar kecintaannya terhadap titipan tersebut. Terlebih lagi, jika semua kesenangan itu begitu sempurna diperoleh seseorang, maka pada saat semuanya diambil olehnya, niscaya ia akan merasakan kekurangan, kepedihan, dan penyesalan yang tiada tara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua, serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera, dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, generasi muda memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi digital. Mereka tumbuh bersama teknologi dan lebih mudah memahami perubahan tren. Kreativitas anak muda dalam menciptakan konten, aplikasi maupun bisnis online menjadi motor penggerak ekonomi baru. Banyak startup lahir dari ide sederhana yang kemudian berkembang menjadi perusahaan bernilai tinggi. Pemerintah di berbagai negara juga mulai mendukung transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur internet dan regulasi teknologi. Dukungan tersebut penting agar masyarakat memiliki akses yang merata terhadap teknologi digital, dan dengan ekosistem yang sehat, pertumbuhan ekonomi digital dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
2: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Inilah Prosatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jalan pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti siaran berita berjaringan Korwil Nusantara 15.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ini merupakan klaim korban itu kena ada dua aspek. Pertama aspek, ya istilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Semua karyawan yang Muslim sudah boleh menabung 12 bulan. Kalau misalnya tahun depan itu nanti nilainya.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Berita Korwil kita awali dari RRI Ranai. Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
4: Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi warga Serasan yang berada di Ranai maupun luar daerah. Pada pelaksanaan tahun ini, HKS menyembeli sebanyak 12 ekor sapi kurban. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi warga Pulau Serasan yang tinggal di Ranai Natuna serta warga Serasan di luar Natuna. Seluruh sapi kurban didatangkan dari Kecamatan Bunguran Batubi setelah dinyatakan lolos survei kesehatan hewan kurban. Ketua Umum HKS Haji Darwandi mengatakan pelaksanaan kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial masyarakat Serasan di Natuna. Menurutnya, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan Idul Adha. Haji Darwandi mengatakan kegiatan kurban menjadi sarana mempererat kebersamaan warga Serasan di perantauan.
2: Ini merupakan klaim korban itu kena ada dua aspek. Pertama aspek, ya istilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang kedua aspek sosial. Yang aspek sosial tentu daging daripada pelaksanaan korban ini tentu kita bagikan kepada terutama kepada istilah fakir, yatim, istri janda dan sebagainya lah. Jadi istilah yang memungkinkan untuk mendapatkan hewan kurban.
4: Selain aspek spiritual, kegiatan tersebut juga memiliki nilai sosial melalui pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. HKS berharap pelaksanaan kurban dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat setiap tahunnya. Darwandi menyebut jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
2: Kalau kita perbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini mengalami peningkatan. Kalau tahun dulu kan 8 ekor, tahun ini alhamdulillah 12 ekor. Jadi dengan ekonomi katakanlah tidak baik-baik saja, yang istilahnya efisiensi, tapi partisipasi masyarakat kita untuk berkorban itu masih tinggi. Contoh masih ada peningkatan lah daripada tahun-tahun sebelumnya.
4: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, HKS berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masyarakat Serasan di Natuna dapat terus terjaga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
1: Berita selanjutnya datang dari RRI Bengkalis. Hari Raya Idul Adha diwarnai dengan penyembelihan hewan kurban di lapas 2 ekor sapi dan 1 kambing. Sementara di Polres 5 sapi dan 5 kambing. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis melaksanakan penyembelihan 2 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Dua hewan kurban tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan keluarga besar petugas lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Trilaksono melalui Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lapas Bengkalis Raja Ade Kurniawan mengatakan pelaksanaan penyembelihan dilakukan usai sholat Idul Adha oleh panitia kurban di lingkungan lapas. Ia menjelaskan daging kurban nantinya akan diprioritaskan untuk warga binaan dengan cara dimasak dan disantap bersama. Sebagian lainnya juga dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Lapas Bengkalis. Menurut Raja Ade, pelaksanaan kurban di Lapas Bengkalis rutin dilakukan setiap tahun dan mendapatkan dukungan dari para petugas maupun pihak lainnya.
6: Di lapas dapat 2 ekor hewan kurban, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Itu didapat dari petugas lapas dan warga binaan kita. Yang satu lagi 1 ekor sapi kita dapat dari bagian Kestra Kantor Bupati.
5: Sementara itu, suasana khidmat juga menyemuti pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di lingkungan Polres Bengkalis. Meskipun hujan mengguyur kota Bengkalis sejak pagi, pelaksanaan sholat Idul Adha tetap berlangsung secara lancar dengan dipusatkan di Aula Tantia Sudiraya Jati Mapolres Bengkalis. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti Kapolres Bengkalis, SKPP Parian Salih Seregar, dan para pejabat utama serta personil di Polres Bengkalis. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di samping Mapolres Bengkalis. Tahun ini, Polres Bengkalis menyembelih sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, personil serta kaum duafa. Kapolres Bengkalis SKPP Parian Saleh Siregar melalui kasih humasnya Aibda Juliandi mengatakan momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah semata, namun juga menjadi sarana mempererat kepedulian sosial dan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat.
7: Sebelumnya dimulai dengan sembahyang di sholatnya di ruangan Tantia di belakang, diikuti oleh semua pejabat utama Polres Bengkalis dengan Ustadz merangkap khotib juga Ustadz Nurizan SPDI, yang mana pada intinya adalah untuk menikah iman dan takwa kita dalam melaksanakan penyembelihan hewan. Selanjutnya selesai sholat lakukan penyembelihan hewan sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing di samping Polres Bengkalis.
5: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Personel Polres Bengkalis bersama panitia tampak bergotong royong dalam proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Setelah 15 tahun vakum, RRI Pekanbaru kembali menggelar kurban di lingkungan kantor pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: RRI Pekanbaru kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah pada Jumat 29 Mei 2026 setelah sekitar 15 tahun tidak menggelar kegiatan kurban di lingkungan kantor. Ketua Panitia Kurban RRI Pekanbaru, Amran Syarifuddin mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini menjadi momentum kebangkitan kembali syiar kurban di lingkungan RRI Pekanbaru, terlebih musola yang sebelumnya digunakan kini telah berubah menjadi masjid. Pada pelaksanaan perdana tersebut, panitia menerima 1 ekor sapi dari 7 peserta kurban dan 1 ekor kambing atas nama Kepala Stasiun RRI Pekanbaru. Daging kurban dibagikan kepada internal pegawai dengan total sekitar 90 kupon.
9: Alhamdulillah tahun ini untuk pertama sekali setelah 15 tahunan kita mendapatkan 8 peserta, 7 untuk 1 ekor sapi, yang satunya 1 ekor kambing atas nama Kepsta RRI Pekanbaru. Kemungkinan kita secara umum masih baru menyerahkan daging kurban untuk internal RRI, tapi ke depan panitia dan pengurus Masjid Asyakirin berencana akan membuka tabungan kurban. Di tabungan kurban ini nanti semua karyawan yang muslim sudah boleh menabung 12 bulan. Kalau misalnya tahun depan itu nanti nilainya 3 juta satu peserta, maka nanti bisa 250.000 per bulan bisa diangsur.
8: Selain dibagikan kepada penerima kupon, sebagian daging kurban juga dimasak untuk makan bersama seluruh karyawan usai sholat Jumat sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur di Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau, Mulyardi, mengatakan makna utama Idul Adha adalah keikhlasan sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah SWT. Subhanahu wa Ta'ala.
10: Makna sebenarnya yang kita ingin dapatkan mencontoh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, maknanya adalah keikhlasan. Ketika keikhlasan itu yang ditampilkan antara perintah Allah semata dari lewat mimpinya, kemudian langsung diceritakan sama anaknya Ismail. Nah, di saat itulah antara orang tua dengan anak satu kata, satu visi, hanya semata keridhaan Allah SWT. Makna itu sebenarnya makna keikhlasan yang harus kita ambil pelajaran sebenarnya.
8: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, RRI Pekanbaru berharap semangat berbagi, kebersamaan, dan nilai keikhlasan Idul Adha dapat terus tumbuh di lingkungan kerja maupun masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita kembali ke RRI Bengkalis. Idul Adha 1447 Hijriah tahun

0: Id bersama masyarakat di lapangan Bola Mandiangin. Ribuan warga memadati lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kehadiran Bupati Siak di kampung tersebut menjadi perhatian masyarakat karena baru pertama kali pemimpin daerah melaksanakan sholat Id di wilayah tersebut.
1: Alhamdulillah pada hari ini kami melakukan berbagai rangkaian Idul Adha dari tadi malam. Lalu sejak subuh kami sudah berangkat untuk menuju ke Mandiangin Minas melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat. Dan saya juga bersama suami melaksanakan kurban di sana, meletak menitipkan kurban kami di Kampung Mandiangin selain juga di Kota Siak. Nah selanjutnya kami ke Meredan Barat ya untuk menyampaikan sapi kurbannya Bapak Presiden. Terkait lokasi pemilihan di sini, kami memilih tempat yang sudah diseleksi dulu dan di sini juga sangat membutuhkan. Nah, apalagi ini daerah yang juga warganya juga sangat banyak sekali dan sesuai dengan arahan juga dari istana juga cari lokasi yang memang kalau bisa yang lebih membutuhkan gitu.
0: Selain mengikuti sholat Id, Bupati Afni bersama suami juga menyerahkan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Kampung Mandiangin. Sementara hewan kurban lainnya disalurkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Siak. Total hewan kurban Idul Adha tahun ini di Kabupaten Siak mencapai 3.072 ekor yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba. Bupati Afni mengatakan sebagian besar hewan kurban berasal dari peternak lokal Kabupaten Siak dan menurutnya ibadah kurban tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi juga memperkuat kepedulian sosial dan mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
2: Kita menuju RRI Tanjung Pinang. Akikah menjadi salah satu ibadah sunnah muakkadah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
3: Akikah merupakan ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pelaksanaan akikah dilakukan dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan sesuai kemampuan orang tua. Dosen STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ustadz Muhammad Zaini menjelaskan, akikah pada dasarnya dianjurkan bagi orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menurutnya, Islam tidak memberatkan umat yang belum mampu melaksanakan akikah. Ustadz Zaini menambahkan, dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa anak yang belum diakikahkan disebut tergadai. Namun, makna tergadai tersebut bukan berarti dosa, melainkan berkaitan dengan nilai pahala dan keutamaan ibadah akikah bagi orang tua.
4: Tergadai agamanya, tergadai pahalanya. Tapi Allah Maha tahu kalau kita tidak mampu, tentu Allah pasti akan memberikan istilahnya itu kemakluman kepada kita. Tapi kalau orang benar-benar mampu, tapi dia tidak akikah untuk anaknya, sangat sayang sekali. Dia nggak dapat nilai ibadahnya, kemudian nggak mendapatkan nilai pahalanya, dan kemudian anaknya pun tergadaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Ustaz Zaini menyebutkan, waktu pelaksanaan akikah yang utama adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika belum memungkinkan, akikah masih dapat dilakukan pada hari ke-14, hari ke-40, hingga 40 bulan, sesuai kondisi dan kemampuan keluarga. Menurutnya, orang tua yang baru memiliki kemampuan ekonomi ketika anak sudah besar tetap diperbolehkan melaksanakan akikah untuk anaknya. Hal itu dinilai masih menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anak. Sementara itu, terkait tradisi akikah untuk diri sendiri yang dilakukan sebagai masyarakat ketika sudah dewasa, ia menilai hal tersebut tidak memiliki contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat. Ia berharap masyarakat dapat memahami pelaksanaan akikah secara benar sesuai syariat Islam, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi kemampuan masing-masing keluarga. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, usai melaksanakan puncak haji, rombongan jemaah haji asal Kabupaten Bintan dijadwalkan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada malam tadi. Laporan Febriancah dari RRI Tanjung Pinang.
5: Rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat muslim di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, khususnya jemaah haji asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 1 Batam yang masuk dalam rombongan 11 dilaporkan berjalan dengan aman dan lancar. Ketua rombongan Karom 11 Bintan Marzuki bin Marai ketika dihubungi kami sore mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh prosesi ibadah di hari puncak haji. Dimulai dari wukuf di Arafah, bermalam mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga pelaksanaan lempar jumrah Aqabah yang dilaksanakan selesai pada Rabu malam. Kondisi yang sangat kondusif juga dirasakan jemaah saat melaksanakan lempar jumrah pada hari Kamis pagi yang bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1400.

0: bab 7 Hijriah. Menurutnya, suasana di lokasi pelontaran jumrah tersebut terasa sangat nyaman bagi para jemaah. Rangkaian lempar jumrah ini dijadwalkan akan memasuki hari terakhir pada hari Jumat. Selanjutnya, rombongan jemaah dijadwalkan akan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada. Jika tidak ada perubahan, prosesi tersebut dimulai pada Kamis malam tadi, sekitar pukul 23.00 waktu Arab Saudi.
1: Semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan tadi pagi kita lempar jumrah di 11 Zulhijjah, 1447 Hijriah. Sangat-sangat nyaman sekali. Satu lagi untuk besok hari terakhir, lempar jumrah, kita hari terakhir besok. Terus untuk tawaf ifadah dan wada, kita laksanakan insya Allah malam jam 11 waktu Arab Saudi. Semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah 44 jemaah.
0: Menurut Karam 11 Bintan Marzuki, dipastikan sebanyak 44 orang jemaah haji asal Bintan yang berada di dalam rombongannya dalam kondisi yang prima. Semoga kondisi tersebut terus berkelanjutan hingga rombongan jemaah pulang ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Pekanbaru. Lapas Pekanbaru razia blok tahanan, petugas gabungan temukan handphone dan belasan senjata tajam. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Lapas kelas 2 Pekanbaru menggelar razia gabungan pada Kamis malam. Hal ini sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba serta penggunaan handphone ilegal di lingkungan pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, mengatakan razia malam tersebut merupakan bagian dari program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus di dalam lapas maupun rutan. Dalam razia yang melibatkan aparat TNI dan Polri tersebut, petugas tidak menemukan adanya narkotika, namun sejumlah barang terlarang dan berpotensi membahayakan berhasil diamankan dari kamar hunian warga binaan.
5: Ini bisa masuk, itulah yang jadi permasalahan kita. Bisa saja diselundupkan lewat got, bisa saja lewat makanan-makanan, bisa juga diselundupkan melalui oknum petugas. Saya tidak menutup kemungkinan ada oknum petugas yang bermain, tapi saya tidak bisa membuktikan siapa mereka. Ya, karena HP itu biar gimana pun tidak ada jalan sendiri. Kan begitu. Berbagai macam cara HP itu masuk. Bisa dimasukin ke plastik, timbunan nanti lewat got-got di samping-samping, bisa diambil sama tamping. Nah, inilah terus yang kita selalu kejar bagaimana HP ini bisa masuk. Kadang-kadang napi-napi itu selalu bilang, HP ini didapat dari orang yang mau bebas. Beli dari napi yang mau bebas. Itu terus jawaban-jawaban klasik seperti itu.
4: PLH Kepala Lapas Pekanbaru Yusuf Gunawan mengatakan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas.
6: Barang sitaan berupa barang elektronik, kabel, speaker, kipas, mesin cukur, senjata tajam dan sebagainya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kakanwil.
7: Pak, gimana meningkatkan pengawasan biar barang-barang ini tidak gampang masuk, Pak?
6: Ya, kami terus berupaya untuk meningkatkan kinerja kami, integritas kami, bagaimana barang-barang ini supaya sedikit demi sedikit untuk tidak masuk. Tentunya di samping sosialisasi pemahaman terhadap anggota kami, juga kami akan mempergunakan alat-alat metadetektor dan sebagainya. Yang paling penting itulah kesadaran kita semua, baik keluarga warga binaan juga untuk tidak mencoba-coba menyeludupkan, dan pegawai juga tidak coba-coba untuk memfasilitasi. Jadi memang kita perlu waktu untuk benar-benar membersihkan lapas ini dari handphone dan narkoba.
4: Kegiatan razia gabungan bersama TNI Polri dapat terus dilakukan secara rutin guna mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba dan handphone ilegal. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Berita selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan seluruh proyek pengerjaan fisik dan rekonstruksi infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana alam dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
8: Bupati Kabupaten Agam, Bini Warlis, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen penuh untuk memprioritaskan pemulihan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak akses jalan vital di wilayah Agam yang berada dalam kondisi rawan seperti yang terjadi di kawasan Sungai Landia. Bupati menegaskan bahwa penanganan dampak terban dan longsor itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang akan terus diperjuangkan secara bertahap. Dirinya menargetkan agar seluruh proses administrasi anggaran dapat selesai dengan cepat sehingga pengerjaan fisik di lapangan dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni mendatang. Selain itu, Bini Warlis menjelaskan bahwa Pemda terus melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai untuk penanganan sektor pengamanan sungai serta bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk perbaikan jalur seperti Jalan Malala yang kini sudah dapat dilewati kembali. Dirinya memaparkan bahwa dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau RTKP telah diserahkan ke tingkat kementerian, di mana saat ini perbaikan fasilitas sekolah yang terdampak sudah sebagian besar mulai dikerjakan. Terkait adanya beberapa wilayah yang merasa penanganannya terlambat akibat keterbatasan anggaran yang masih terfokus pada zona prioritas, Bupati meminta pengertian serta kesabaran dari seluruh lapisan masyarakat.
9: Tanggung jawab kita di pemerintah daerah Kabupaten Agam, kita lakukan, kita perjuangkan terus. Kalau sungai ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai, yaitu selalu kita koordinasikan. Jalan-jalan provinsi juga dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Di antaranya seperti Jalan Malala itu provinsi bersama dengan pemerintah pusat laksanakan itu dan selesai kerjakan dan mudah-mudahan hampir rampung dalam beberapa bulan dan sekarang sudah bisa dilewati. Kemudian yang rawan hari ini pada ini adalah ketika kita mau pergi ke Lubuk Basung adalah kalau sampai Pulampe, Sungai Landia dan ini juga tengah dilaksanakan dan semua pekerjaan-pekerjaan fisik bangunan itu semuanya itu memerlukan proses. Anggaran dari pemerintah pusat juga telah dikembalikan anggaran TKD kita dan mudah-mudahan proses ini cepat dan pada bulan Juni nanti sudah bisa kita eksekusi pekerjaan-pekerjaan fisik kita. Untuk itu selaku pemerintah daerah, selaku kepala daerah, saya mengharapkan pertama adalah kesabaran kita semua karena kita sedang berjuang bersama-sama untuk mengembalikan kita situasi yang normal.
8: Bupati Agam Bini Warlis juga mengimbau warga untuk aktif menyampaikan laporan kerusakan secara berjenjang melalui wali negari serta camat sekaligus mengajak semua pihak untuk tetap optimis dan bekerja sama dalam mencari solusi pemulihan daerah. Irsyad melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah diminta menyiapkan skema transisi yang jelas bagi guru honorer jelang penghapusan status honorer pada 2027. Hal ini untuk memastikan kepastian status dan kelancaran proses pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
10: Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN menunjukkan pemerintah masih menghadapi persoalan serius dalam tata kelola tenaga kependidikan. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai kebijakan yang memperbolehkan guru honorer tetap mengajar hingga akhir 2026 memang memberi kepastian sementara bagi ratusan ribu guru, namun juga menyisakan ketidakjelasan bagi mereka yang tidak tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODI. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri. Menurut Saiful, jangan sampai para guru yang sudah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tiba-tiba diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru.
11: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan P3K, pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga, komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
10: Menurut Saiful, pemerintah pusat dan daerah harus segera menyiapkan skema transisi yang jelas menjelang penghapusan status honorer pada 2027 sebagaimana amanat Undang-Undang ASN. Ia menegaskan, kepastian status dan kesejahteraan guru menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pendidikan nasional. Tanpa solusi yang matang, menurutnya sekolah-sekolah negeri di daerah berisiko mengalami kekurangan tenaga pengajar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI Bukit Tinggi dikabarkan pendengar. Podcast Bawaslu Padang Panjang kembali hadir, bahas dinamika demokrasi pasca vakum 2 tahun. Berikut laporan Nofri.
12: Podcast Bawaslu Kota Padang Panjang kembali mengudara setelah vakum selama 2 tahun. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri menyampaikan, lembaganya telah melalui masa jeda selama 2 tahun tanpa podcast resmi. Dirinya menyebut periode tersebut tetap dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pengawasan di daerah. Hidayatul menjelaskan, selama vakum Bawaslu Kota Padang Panjang tetap menjalankan tugas pokoknya dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya tentang pengawasan tidak berhenti meski ruang komunikasi publik melalui podcast sempat terhenti. Dirinya mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama saat ini adalah merawat partisipasi masyarakat agar tetap terjaga. Hidayatul menilai keterlibatan warga menjadi kunci agar demokrasi lokal tidak kehilangan arah di tengah minimnya ruang diskusi terbuka. Mengenai kondisi saat ini, Hidayatul Fajri mengatakan dinamika politik di Padang Panjang tetap dinamis. Ia menyebut ada sejumlah tantangan yang muncul, terutama dalam menjaga netralitas dan kualitas pengawasan di tengah perkembangan informasi yang cepat.
13: Artinya pada saat itu energi kita itu terfokus pada kegiatan-kegiatan substantif dalam tahapan-tahapan pemilu, melalui pencegahan, pengawasan, dan kemudian melakukan penanganan pelanggaran. Dan juga kita difokuskan juga dalam penguatan SDM, dan juga membangun hubungan kolaborasi, sinergi dengan pihak eksternal lainnya. Sehingga vakum adalah salah satu alternatif dalam artinya berikan supaya kita memastikan nih jalannya penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan kehendaki oleh masyarakat kita Padang Panjang.
12: Ketua Bawaslu juga menegaskan cerita di balik layar proses pengawasan perlu disampaikan kepada publik. Menurutnya, transparansi informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Bawaslu. Kembalinya podcast menjadi strategi utama membuka kembali ruang dialog dengan masyarakat. Dirinya berharap forum ini dapat menjadi sarana edukasi sekaligus klarifikasi terkait isu-isu pengawasan yang berkembang. Hidayatul Fajri berharap agar masyarakat semakin memahami peran Bawaslu dalam mengawal pemilu dan pemilihan. Dirinya juga menyebut bahwa penguatan pengawasan partisipatif akan menjadi prioritas utama ke depan. Nofri melaporkan.
3: Informasi terakhir bertema wisata kami hadirkan dari RRI Ranai. Geosite Batu Kasah menyediakan beragam fasilitas untuk berwisata dan olahraga menambah daya tarik pengunjung. Laporan selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
14: Destinasi wisata di Batu Kasah, Kabupaten Natuna tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan masa libur. Ketua Pokdarwis Pengelola Wisata Batu Kasah, Asmarika, mengatakan pelayanan wisata tetap berjalan normal selama masa liburan. Pihak pengelola terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang datang menikmati keindahan alam Batu Kasah. Selain menyediakan paket camping, pengelola juga menawarkan berbagai fasilitas wisata seperti gazebo, peda, boat, serta layanan dokumentasi untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen selama berwisata. Asmarika menjelaskan inovasi terbaru yang dilakukan pengelola adalah menambahkan layanan dokumentasi pada wahana pedalboat. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman lebih menarik saat berkunjung. Untuk paket camping, tarif yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp255.000 hingga Rp750.000 tergantung jumlah peserta dan fasilitas yang dipilih. Paket keluarga menjadi salah satu pilihan favorit karena telah mencakup fasilitas tenda, matras, penerangan, terminal listrik, serta penggunaan pedal, boat, dan perlengkapan keselamatan.
15: Seperti biasa Kak, ini kita udah ada nerima yang udah booking di kegiatan hari Minggu, itu ada booking gazebo, booking pedal, booking tenda camping, seperti peningkatan kita di pelayanan pedal. Kalau pedal ini kan kita udah nambah sama pelayanan dokumentasi, jadi rada meningkat sedikit untuk penggunaan sewa pedal. Jadi mereka udah booking dulu H-1 sebelum ke lokasi atau sebelum main, seperti itu. Kita udah mulai menerapkan reservasi dulu sebelum ke lokasi gitu.
14: Salah seorang pengunjung asal Desa Harapan Jaya SP1, Iin Indahyani, mengaku memilih Batu Kasa sebagai lokasi berlibur bersama keluarga karena suasana alamnya yang nyaman dan aman untuk anak-anak.
15: Yang menarik dari Batu Kasa dengan ini ya, alamnya, kebetulan kita kan bawa anak-anak pas hari libur, jadi kita meluangkan waktu untuk anak-anak kita biar mengenal alam gitu kan. Kita bisa mantau lah untuk kayak renang gitu, ombaknya juga enggak terlalu apa namanya kuat banget, besar banget kayak gitu ya, jadi lebih nyaman gitulah di Batu Kasa.
14: Dengan berbagai inovasi dan peningkatan pelayanan yang dilakukan pengelola, Batu Kasa diharapkan terus menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Natuna yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah selama musim liburan. Demikian Yuswianti melaporkan.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Robi ya dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Robi.
2: Selamat sore Bang Ardian.
1: Baik, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Ya,
2: bagaimana
1: lama...
2: Bang Ardian kabarnya?
1: Iya, saya juga alhamdulillah sehat. Lama tidak berudara nih bersama Mas Robi. Baik, Mas Robi, silakan informasi ya. Cuaca untuk sore hingga esok nanti.
2: Oke, baik Bang Ardian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan perakiran cuaca khusus Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya untuk esok hari, yakni Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dan untuk esok hari kami perakirakan kondisi cuaca di pagi hari berawan dan ada peluang untuk terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai dengan petir serta kilat atau angin kencang. Kemudian di siang hari umumnya kondisi akan berawan, malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan cerah hingga berawan. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 65 hingga 96%. Selanjutnya, informasi ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga dapat mencapai ketinggian maksimum 2,5 meter. Demikian Bang Ardian informasi cuaca yang akan kami sampaikan untuk esok hari.
1: Ya, baik. Nah, dalam hal ketinggian gelombang ini, Mas Robi, apakah nanti beberapa hari ke depan ini akan menimbulkan ketinggian yang signifikan sehingga akan mengganggu arus transportasi laut misalnya? Apakah ada info ke depan?
2: Oh ya, Bang. Terkait dengan ketinggian gelombang ini diperkirakan tidak berlangsung lama ya, Bang ya. Dalam 2-3 hari ke depan kemungkinan dia akan
1: kondisi aman ya, normal.
2: Akan menurun. Okay. Akan normal dengan kondisi seperti.
1: Yeah.
2: Jadi tidak sampai mengganggu aktivitas jalur transportasi.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih Mas Robi atas informasi cuaca untuk hari ini dan selamat beraktivitas.
2: Ya, baik Bang Ardian, terima kasih kembali. Selamat sore, Bang.
1: Ya, selamat sore juga Mas Robi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Ih, ah, banyak banget nih nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia, BI, juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tetapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tidak bergantung pada sumber tertentu. Kemudian juga beredar sebuah gambar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kawanan monyet yang memanjat dan bergelantungan di sebuah tiang listrik yang dikaitkan menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Sumatera. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan dari akun Instagram _go.bsd yang tayang pada 15 Oktober 2025. Dalam unggahan video itu, memperlihatkan kawanan monyet melintasi atap rumah warga dan memanjat tiang listrik dari kabel. Peristiwa dalam video itu disebut terjadi di Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selain itu, mengutip dari pemberitaan kompas.com berjudul Bareskrim ungkap dugaan penyebab kabel transmisi putus pemicu blackout Sumatera, diketahui Bareskrim Polri telah mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin, gangguan tersebut menyebabkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Pulau Sumatera hingga memicu ketidakstabilan frekuensi dengan tegangan listrik. Akibatnya, pembangkit listrik mengalami trip secara berantai dan menyebabkan blackout massal di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Kemudian juga beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MV Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Informasi tadi pendengar dari portal komdigi.go.id.

0: Kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan juga selamat sore untuk pendengar maupun pemirsa yang saat ini barangkali ada yang berada di rumah ya. Sebaiknya di rumah, barangkali yang beranggapan demikian karena cuaca juga barangkali kurang bersahabat. Ada juga yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, baik itu menuju ke kota Tanjung Pinang maupun ke Kabupaten Bintan. Mungkin masih ada beberapa keluarga yang sebaiknya dikunjungi ya, baik, atau juga sedang menghadiri undangan dan sebagainya. Baik pendengar, kita menuju ke informasi dari portal rri.go.id. PT Taspen Cabang Tanjung Pinang mengimbau aparatur sipil negara, ASN dan para pensiunan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang mengatasnamakan PT Taspen. Kepala PT Taspen Cabang Tanjung Pinang Agnes Salidesi Ginting mengatakan modus penipuan biasanya marak menjelang pencairan tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Ia juga menegaskan PT Taspen tidak pernah meminta peserta mengklik tautan tertentu maupun memberikan data pribadi melalui pesan singkat. Selain itu, PT Taspen juga terus melakukan transformasi digital melalui aplikasi andal by Taspen untuk mempermudah proses autentikasi pensiunan. Melalui aplikasi tersebut, pensiunan cukup melakukan suap foto atau selfie setiap bulan untuk memastikan status penerima pensiun tetap aktif. Kepala Sumber Daya Manusia SDM PT Taspen Cabang Tanjung Pinang Adam Victor Handoyo menambahkan, masyarakat segera mematikan jaringan internet dan menghubungi pihak bank apabila terlanjur mengakses tautan mencurigakan. Menurut Adam, saat ini modus penipuan digital semakin berkembang, termasuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Dan pendengar, itu tadi informasi dari kantor berita Radio Nasional, rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, gaya hidup yang sering menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, tren fashion berganti dalam hitungan waktu, tempat nongkrong terus bermunculan, dan media sosial menghadirkan beragam gambaran tentang kehidupan yang terlihat ideal. Tidak sedikit orang akhirnya merasa perlu mengikuti semuanya agar tidak tertinggal, namun di balik itu muncul pertanyaan penting. Apakah hidup harus selalu diukur dari gaya hidup? Dikutip dari unisbank.ac.id, fenomena gaya hidup saat ini memang semakin dekat dengan keseharian, terutama di kalangan generasi muda. Pilihan berpakaian, penggunaan barang bermerek, kebiasaan menghabiskan waktu luang hingga cara seseorang menampilkan diri di media sosial seringkali dianggap sebagai cerminan nilai diri. Tanpa kita sadari, standar kebahagiaan perlahan bergeser. Banyak di antara kita mulai merasa cukup hanya ketika mampu mengikuti tren yang sedang ramai diperbincangkan. Padahal hidup memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar penampilan atau kebiasaan konsumtif. Ada banyak hal sederhana yang justru memberi nilai besar dalam kehidupan, seperti menjaga hubungan baik dengan keluarga, menghargai waktu. Ya, dalam hal menghargai waktu, membangun kesehatan mental hingga menjalani aktivitas yang memberi manfaat. Hal-hal seperti inilah, pendengar dan juga pemirsa, mungkin tidak terlalu dan selalu terlihat menarik di hadapan publik, tetapi seringkali menjadi fondasi yang membuat seseorang merasa lebih tenang dan utuh. Media sosial juga ikut memberi pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat, terhadap gaya hidup, foto perjalanan, kemudian juga pencapaian, barang baru, dan berbagai konten visual lainnya seringkali menampilkan sisi terbaik kehidupan seseorang. Dan pendengar, dari balik semua itu, alangkah baiknya untuk menjalin silaturahmi antar keluarga, berkumpul bersama keluarga, berkunjung, ya, apalagi di momen Idul Adha, atau sekedar duduk ngopi bersama teman, ya, atau rekan-rekan kerja, mengobrol, dan sebagainya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah

0: Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka. B.J. Habibie.
1: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

0: Inilah Pulau 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani berjudul Kurban, Korban dan Kepedulian Sosial, disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Asmirullah As'ad, membacakan surah Ali Imran ayat 102 sampai dengan 103 dan surah Al-Baqarah ayat 183. Pada pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita merenungi betapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan. Ada yang diberi kesehatan sehingga ia mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ada yang diberi keluasan rezeki sehingga hidup terasa cukup dan nyaman. Ada yang diberi keluarga yang penuh dengan kehangatan, keluarga yang harmonis. Ada yang diberi usaha yang lancar tanpa hambatan, rumah yang nyaman dan penuh kedamaian, serta ada yang diberikan kesempatan hidup yang penuh dengan keberkahan. Semua nikmat itu bukan sekedar kebetulan, melainkan karunia Allah yang telah ditegaskan di dalam firman-Nya pada surat Al-Kautsar ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah adalah sumber segala kenikmatan. Ayat ini mengajarkan kita agar tidak boleh sombong atas harta yang hanya sekedar titipan. Tidak boleh bangga atas jabatan, dan tidak boleh merasa semua keberhasilan berasal dari kekuatan sendiri tanpa ada bantuan. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa setiap nikmat yang dianugerahkan adalah titipan, dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu nikmat yang Allah berikan jangan sampai menjauhkan kita dari keimanan, tetapi justru harus menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah dengan penuh tobat dan ketaatan. Rasulullah bersabda, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Lalu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya telah Allah jelaskan pada ayat berikutnya di dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ayat yang singkat ini terdapat pesan yang harus kita camkan, bahwa Allah memerintahkan dua ibadah besar, yakni ibadah sholat dan kurban. Sholat adalah bukti penghambaan kita kepada Allah yang memiliki segala kekuasaan. 5 kali sehari kita dipanggil, diingatkan untuk meninggalkan kesibukan dunia, untuk bersujud kepada Allah dengan iman. Sementara kurban adalah bukti keikhlasan dalam menyerahkan sebagian harta dan kekayaan demi meraih ridho Allah untuk meraih keberkahan. Sholat itu mendidik kita agar tunduk kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Kurban pada Idul Adha mendidik kita agar tidak tunduk kepada hawa nafsu dan cinta dunia. Jadi orang yang rajin sholat tetapi enggan berbakti, rajin sholat tapi tidak mau berbagi, berarti belum sempurna pengorbanannya untuk diri sendiri. Sebaliknya, ada orang yang gemar berbagi, namun lalai dari sholat 5 waktu sehari, berarti belum kokoh hubungannya dengan Allah, Zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan kepedulian kepada sesama. Karena itu Idul Adha itu bukan hanya hari penyembelihan hewan semata, tetapi juga momentum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memusnahkan kesombongan, ketamakan dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hakikat kurban sesungguhnya adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah, Sang Maha Agung dan Penentu Kehidupan. Untuk bisa dekat kepada Allah, kita harus rela berkorban. Tidak ada kedekatan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemuliaan tanpa keikhlasan. Tidak ada keberkahan tanpa kerelaan. Ketika kita membeli hewan kurban dengan harta kita, sesungguhnya kita sedang melatih diri agar tidak diperbudak oleh harta dan dunia. Kita sedang mendidik hati agar lebih mencintai Allah daripada harta benda. Sebab banyak manusia yang mampu membeli barang-barang mewah untuk kesenangan sementara, tetapi merasa berat ketika dimintai mengeluarkan harta bendanya untuk berbagi dengan sesama. Padahal kita harus meyakini harta yang digunakan di jalan Allah itu tidak akan pernah berkurang dari sisi jumlah dan nilai. Justru itulah harta yang akan menjadi tabungan pahala dan pemberat amal di akhirat nanti. Selanjutnya, saat kita berkorban dengan berkurban, tidak cukup hanya dengan menyembelih hewan. Yang paling penting adalah niat baik, penuh keikhlasan. Jangan sampai kurban dilakukan hanya demi mendapatkan pujian, demi gengsi sosial, dan mencari pengakuan. Sebab Allah tidak melihat besar kecilnya hewan, tetapi melihat keimanan dan ketakwaan dalam berkurban dan berkorban. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Layyanalallahu luhumuha waladima'uha walaki yanalhu taqwa minkum. Kazalika sahorha lakum. Litukabirullah ala mahadakum wabashiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah kurban itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, kurban itu merupakan sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan di dalam agama. Sedangkan Imam Abu Hanifah memandangnya wajib bagi orang yang mampu dan tidak sedang bepergian dari kediamannya. Bahkan Nabi Rasulullah itu tidak pernah namanya untuk meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya hingga beliau meninggal dunia. Beliau selalu berkurban. Ini menunjukkan bahwa kurban itu bukan ibadah biasa. Kurban adalah syiar keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Ibadah kurban memiliki dua dimensi makna. Pertama, dimensi vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang berkurban, ia sedang menunjukkan ketaatan dan penghambaan kepada Rabb-nya. Kedua adalah dimensi horizontal, yaitu hubungan sosial antar manusia. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, kepada tetangga, kerabat, dan mereka yang membutuhkannya. Dari sinilah tumbuh kasih sayang, tumbuh persaudaraan dan kepedulian kepada sesama. Betapa banyak orang yang jarang menikmati daging setiap lauk makan. Setiap makan jarang, bahkan ada yang tidak pernah, setahun sekalipun mungkin tidak pernah memakan daging. Kemudian dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya kurban. Betapa banyak anak-anak kecil tersenyum bahagia ketika keluarganya menerima pembagian daging kurban. Maka sesungguhnya orang yang berkurban bukan hanya sedang menyembelih hewan, tetapi sedang menebar kebahagiaan dan menghadirkan keberkahan di tengah kehidupan. Orang yang gemar berkurban akan memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang. Orang yang ringan berbagi akan dijauhkan dari sifat kikir dan senantiasa dicintai orang. Dan masyarakat yang hidup dengan semangat berbagi akan menjadi masyarakat yang damai, masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dengan agungnya makna kurban ini, maka jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat. Jangan sampai kita diberi kelapangan rezeki tapi enggan mendekat kepada Allah yang memberi nikmat. Jangan sampai kita mampu membeli berbagai kebutuhan setiap saat, setiap waktu, tetapi tidak mampu menghadirkan kurban untuk akhirat. Mari kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai momentum memperbaiki diri, momentum melatih keikhlasan hati, momentum membangun rasa peduli, momentum memperkuat ketakwaan dalam diri. Karena sesungguhnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi seberapa banyak yang kita persembahkan di jalan Allah dengan berbagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah, sebagaimana dalam surat Al-Kausar ayat 3, Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberi, ringan berbagi, berkurban dalam hati dan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Ilahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gemah takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati, bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan, dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, seni rupa merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia yang telah hadir sejak zaman dahulu. Melalui garis, warna, bentuk, dan tekstur, seni rupa mampu menyampaikan pesan, emosi, hingga identitas budaya. Di era modern dan digital saat ini, seni rupa tidak lagi terbatas pada kanvas, kertas, atau media konvensional lainnya, tetapi telah berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Mengutip dari wikibox.org tentang seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan, di mana kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Perkembangan dunia digital membuka peluang baru bagi para seniman untuk berkarya dengan lebih luas. Kini, karya seni dapat dibuat melalui perangkat seperti tablet, komputer, dan aplikasi desain grafis. Lukisan digital, ilustrasi, animasi, hingga desain tiga dimensi menjadi bentuk baru seni rupa yang semakin diminati. Selain dalam proses penciptaan, seni rupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat modern, desain logo, kemudian juga kemasan produk, tata letak media sosial, hingga antarmuka aplikasi merupakan bagian dari penerapan seni rupa digital. Hal ini menunjukkan bahwa seni rupa bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam mendukung komunikasi visual yang efektif.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Sajian musik dari Porbasi kami cukupkan. Dan untuk selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Darat dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

0: meriah upacara peringatan tingkat pusat. Nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
1: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
0: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
2: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
0: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
6: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
5: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
7: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
6: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
6: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api Sri Birah Fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan

0: pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiver 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke Jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, fenomena Blue Moon akan menghiasi langit malam pada 31 Mei 2026. Peristiwa astronomi tersebut menjadi perhatian pengamat langit di berbagai negara. Blue Moon adalah istilah bagi bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Fenomena tersebut bukan berarti bulan berubah warna menjadi biru di langit malam. Sebutan Blue Moon muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Siklus bulan berlangsung sekitar 29,5 hari sehingga purnama kadang terjadi lebih dari biasanya. Blue Moon biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah dunia. Karena jarang terjadi, fenomena tersebut sering menarik perhatian masyarakat dan pengamat astronomi. Fenomena Blue Moon tahun ini bertepatan dengan kemunculan Micromoon di langit malam. Micromoon membuat ukuran bulan tampak sedikit lebih kecil dibanding purnama biasanya. Micromoon terjadi ketika posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Kondisi tersebut membuat cahaya bulan terlihat lebih redup dibanding purnama biasa. Meski begitu, perbedaan ukuran micromoon cukup sulit dilihat tanpa bantuan alat astronomi. Pengamatan tetap bisa dilakukan langsung menggunakan mata tanpa teleskop khusus. Sedangkan untuk fenomena Blue Moon, diperkirakan dapat diamati sejak malam hingga dini hari, tanggal 31 Mei 2026. Lokasi minim polusi cahaya menjadi tempat terbaik menikmati pemandangan bulan purnama tersebut. Selain menarik secara ilmiah, Blue Moon juga sering dikaitkan dengan populer dan mitos masyarakat. Istilah once in a blue moon menggambarkan kejadian yang sangat jarang terjadi. Baik, tadi mendengar informasi dari kantor berita Radio Nasional di portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dan pendengar, saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang siang untuk hari ini di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan tetap bersama kami pendengar, kami akan melanjutkan ke debat berikutnya di Tanjung Pinang malam. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan. melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Malam hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian acara dan juga hiburan. Mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini pendengar, kita akan dengarkan drama radio produksi dari RRI Gorontalo dengan judul Toga dan Sebuah Nama. Selamat mendengarkan.

0: Masuk.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
0: Iya. Duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa saya merasa aman di ruangan ini.
0: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam,
0: lebih menyimpan rindu.

0: kamu benar-benar harus pergi?
1: Iya, Vira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu? Tanpa aku?
1: Iya, Vira. Tapi aku akan kembali. Aku janji, Vira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: Satrio sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya?
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, ya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Bu Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Maaf ya Nia, lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat, saya mau pulang ke rumah. Oh tidak, nama itu

0: Ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak? Dosen Sofia ini lain dari yang lain. Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di desa Sukasari ya.

0: Sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia.
0: Iya nak. Bahagia dan rindu.
1: Rindu sama ibu ya. Nia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya, kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah. Ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya nak, seseorang sebelum ibu.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan?
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun, itu

0: Tuhan.
1: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
2: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah. Harus kuat sendirian.
1: Vira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
1: Safira.
0: Bukan demi kau. Demi diriku dan dua anak ini.
3: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
2: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
4: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti dialog interaktif dengan tema Hari Raya Idul Adha, meneladani keluarga Nabi

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

لا إله إلا الله وحده صدق وعده

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا في الآية الأخرى والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العلي العظيم. Pemirsa pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, kami doakan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Selamat Hari Idul Adha. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita, ibadah salat, ibadah kurban dan ibadah kita yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur terpatri dari hati sanubari paling dalam atas kehadirat Allah yang maha kuasa, yang sampai hari ini kita menikmati atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Tak mampu kita menghitung nikmat yang Allah berikanlah tung suha, badan sehat, umur panjang, serta sukses dan lancar menjalani setiap aktivitas dan rutinitasnya. Selawat berkaitan salam buat junjungan kita bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melepaskan doa dan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita membaca salawat, kita nanti mendapatkan syafaat yang diomil akhirat kelak nanti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kita berjumpa lagi di udara bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dalam suasana Hari Idul Adha, dan hari ini masih dalam hari tasyrik gitu ya.
1: Betul,
0: Ustaz. Iya, hari kedua, besok hari Sabtu hari terakhir. Dalam suasana Idul Adha, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Bersama kita malam hari ini, Itul Mukarram Ustaz kita yang tidak asing lagi, yang dakwahnya luar biasa,
1: masya Allah,
0: yaitu dua wilayah, Tanjung Pinang dan Bintan.
1: Masya Allah.
0: Beliau adalah senior saya, Ustaz Rio Putra SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Kaifahalukum bikhair?
1: Bi khair walhamdulillah ya Ustaz.
0: Masya Allah, tabarakallah. Semakin teduh aja wajahnya.
1: Masya Allah.
0: Ini efek makan banyak makan daging kurban
1: nampaknya nih.
0: Biasanya agak panas orang kan. Pendengar, sebenarnya kita dua orang narasumber kita malam hari ini dengan senior kami Ustaz Zulfikri SPDI MA, karena satu dan lain hal belum tidak bisa hadir untuk bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan beliau bisa bersama kita. Pendengar, kita akan membahas yaitu meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar di mana berada, bahwa kita tahu bersama bahwa ibadah kurban ya disyariatkan ya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau berkat ketaatan, keikhlasan, kesabaran beliau. Pertama, menghadapi ayah bernama Azar. Azar, ayah beliau membuat patung dan patung itu disembah. Tetapi beliau, walaupun ayahnya marah kepada Ibrahim, karena Nabi Ibrahim mengajak terus ayahnya untuk menyembah Allah. Nah, sampai-sampai beliau mengatakan dalam Al-Quran yaitu, astagfirullah, aku akan tetap mendoakan engkau wahai ayahku. Ya, walaupun beliau itu terluka hatinya karena perkataan ayahnya yang sangat kasar, tetapi beliau selalu untuk berbuat baik, berkata yang baik kepada ayahnya.
2: berbeda akidah. Artinya apa? Beliau berbuat baik, berbakti pada ayahnya walaupun berbeda akidah. Dalam Kurindam 12 pasal ke-10 Raja Ali berpesan,
1: masya Allah,
2: dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka, dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Artinya walaupun berbeda pendapat sekalipun dengan ayah kita, tapi tetap berbuat baik, menyantuni kedua orang tua. Tengoklah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menjadi keteladanan bagi kita untuk menjalani kehidupan hari ini. Yang kedua, beliau itu lolos menghadapi yaitu ujian, yaitu di mana ketika puluhan tahun meminta anak, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh. Puluhan tahun berdoa dikasih anak, yaitu Ismail alaihissalam, di jalur yaitu Haji di Hajar, dan Siti Sarah yaitu bernama Isa, Nabi Ishak alaihissalam. Berkat ketaatan, kesabaran, keikhlasan beliau, maka dibalas oleh Allah dua anak yang baik, anak yang soleh, Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Artinya apa? Artinya setiap kesabaran yang kita kerjakan, yang kita lakukan, maka ada hikmah di balik itu. Maka ujian cobaan yang menimpa kita, maka bersabarlah untuk menghadapinya. Pendengar, kami tidak berlama-lama, nanti habis bahan narasumber kita. Sebagai pengantar dari kami kepada Ustaz Rio Putra SPDI, ya, akan menyampaikan dengan tema itu, meladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tafadhal Ustaz.
1: Tuhib, ya Ustaz, syukran kasyiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kesempatan dan kekuatan iman dan Islam pada saat hari ini. Dan kemudian salawat beserta salam kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Taib, al-an asyarah tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam tarikh, dalam Al-Quran, dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu banyak perjalanan beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sesuai yang dibacakan Ustaz Satrio MA tadi, surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, artinya sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kautsar itu nikmat yang sangat begitu banyak diberikan Allah sampai detik hari ini, tidak bisa kita hitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka wajib kita bersyukur, tashkuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang di luar diri kita, apalagi yang dekat dalam diri kita, yang melekat. Hari ini kita bisa bernapas, bisa hidup, maka kita diberikan Allah satu nikmat yang sangat besar, kesehatan ini. Nah, kalau kita sehat, insya Allah kita bisa beramal, berbuat, beribadah, membuat kebaikan di atas bumi ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar radio RRI Kota Tanjung Pinang yang berbahagia. Kemudian kalau kita sudah mengetahui dan memahami bahwasanya nikmat-nikmat yang kita pakai hari ini, saat ini, tidak terhitung, maka kalau kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Jadi fa itu fa jawab dari inna. Maka sholatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Jadi mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, simbol di dalam sejarah korban ini adalah simbol dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Maka dalam tafsir Mufassiri mengatakan sholatlah kamu itu sholat Idul Adha. Abis sholat baru kita menyembelih berkorban. Nah, para tafsir Mufassiri mengatakan yang lainnya yaitu sholat lima waktu sehari semalam. Jadi dua pandangan para ulama tafsir. Jadi betapa sedihnya kita, saudara-saudara kita berkorban hari ini dan saat beberapa hari yang lalu, satu hari, dua hari tasyrik ya misalnya, berkorban hari Rabu kemarin, ada yang hari Kamis berkorban, dan hari ini Jumat masih dalam hari tasyrik. Nah, jadi sholat dia tidak dirikan, sholat tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Nah, jadi kan selama ayat itu kan berurut, sholat dulu baru berkorban. Nah, ini sholat kadang-kadang bolong, kadang tidak sholat. Nah, jadi bahkan sholat Idul Adha enggak datang, pas berkorban dia datang. Nah, di na'udzubillah min zalik. Jadi keafdolan, afdolnya kita berkorban itu kita menunaikan ibadah sholat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita sholat li rabbik, sholatlah kepada Tuhanmu. Kita sholat itu karena Allah. Kita sholat bukan karena manusia. Nah, wanhar, maka berkorbanlah kamu. Korban itu diceritakan oleh Satrio tadi dalam sejarah Islam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam, keteladanan dia, korban itu artinya qoraba yaqrabu kurbanan, mendekatkan diri, dekat mendekatkan diri kepada Allah. Seseorang beribadah, seorang memberi, berkorban karena Allah untuk mencari ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita berkorban kemarin ya, dua hari satu hari kemarin, mudah-mudahan korbannya yang terbaik diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar radio Tanjung Pinang yang berbahagia, jadi keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada beberapa keteladanannya. Yang pertama yaitu betul kata Satrio tadi, dia keteguhan, teguh dia dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ketabahan, keuletan dia. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, tantangan yang sangat dahsyat itu keluarganya, ayahnya yaitu bapaknya Azar yang membuat berhala, beribu berhala patung. Nah, jadi dengan lemah lembutnya, dengan mauzohnya, dia tetap menghargai, menghormati orang tuanya, bapaknya. Nah, jadi yang kedua, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, dia berdakwah dengan begitu menyampaikan Islam, akidah ini, tauhid ini kepada umatnya waktu itu, dia sangat sabar. Artinya asyamsi, bulan, matahari, jangan disembah, kata Nabi Ibrahim kepada umatnya. Sebab sesuatu yang berubah, sesuatu yang muncul dan terbenam, matahari dan bulan dan bintang, berarti itu sifatnya alam. Tentu ada yang menciptakan. Wahai kaumku, kata Nabi Ibrahim, itu tidak Tuhan, itu tidak Allah. Jangan disembah. Itu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya sirna. Ada yang maha pencipta, sang Khalik, sang Rabbi. Jadi diberikan pemahaman pelan-pelan kepada umatnya, akhir umatnya pelan-pelan masuk Islam, masuk akidah, meminta tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mau lagi menyembah berhala, patung, menyembah bulan, matahari dan bintang dan seterusnya. Sebab si matahari pagi terbit, sorenya terbenam. Jadi yang Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, enggak ada yang besar di atas Allah yang maha kuasa. Maka itu yang hak, berhak, hak yang kita sembah. Nanti kalau ada yang dhaif, yang butuh bantuan dan senyap, dan ada punahnya, ada habisnya, itu hukum alam. Di lemah berarti dibantu oleh sesuatu atau benda atau yang menciptakan. Nah, jadi akhirnya pelan-pelan Nabi Ibrahim umatnya masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai ilmu dan hikmah berdakwah ini ya. Nabi Ibrahim begitu dalam menjalankan dakwahnya, memang dapat anugerah atau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diterpa dan diuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam berdakwah tetap dia sabar, tetap Nabi Ibrahim itu dia ulet, tetap dia tegar. Nah, kemudian yang berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terakhir dia keteladan dia menjalankan perintah Allah, kata Satrio tadi, bahwasanya Nabi Ibrahim puluhan tahun dia tidak memiliki anak, maka datanglah turunlah wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Hai Ibrahim, silakan engkau menyembelih anak engkau. Jadi dalam Al-Qur'an diceritakan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Tuhanku, saya akan beriman kepadamu ya Allah, apapun perintah wasami'na wa ta'na kami laksanakan. Nah, dibilangnya lah sama anaknya Ismail alaihissalam, ya ayah, kalau itu memerintah dari Allah Subhanahu wa taala, tafadhal ayah, silakan lakukan perintah yang diperintahkan Allah kepadamu ya wahai ayahku. Maka ketika disembelih Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dengan izin Allah, kun fayakun, kata Allah, akan berubah menjadi seorang seekor kibas. Jadi itulah simbol kita berkorban, sejarahnya ketabahan, keuletan Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya yang disayanginya, yang dicintainya, baru dapat 20-an tahun diidam-idamkan, disuruh disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anaknya pun ya Nabi Ismail ikhlas ya, ikhlas. Silakan ayah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi apa kesimpulan kita dapat? Kita menyembah Allah atau perintah dari Allah ini, harta kita, apalagi diri kita, kita wakafkan, kita kalau kita berlebih kita berikan, korbankan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Jadi korban ini hakikatnya dalam keterangan menjelaskan menghilangkan sifat-sifat hewaniyah atau sifat-sifat buruk dalam diri kita, kemudian menjadi kendaraan di padang mahsyar nanti. Yang darah yang mengalir, yang disembelih oleh orang penyembelih tadi, oleh ustaz dan kiai itu menjadi syahadah, menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Tapi dengan keikhlasan, keridhaan, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu Bapak Ustaz Satrio, kalau ada tambahan sedikit silakan tafadhal Ustaz.
2: Insyaallah tabarakallah, terima kasih Ustaz Rio Putra SPD yang sudah menyampaikan kepada kita, yaitu terkait ya bagaimana kita untuk mengambil hikmah, pelajaran, dan juga keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar, kita akan coba membuka ruang tanya jawab kepada pendengar yang barangkali sedang bersama kita di rumah ataupun di kendaraan ataupun di mana berada. Kita akan tampung pertanyaan-pertanyaan yang muncul dengan tema yaitu hari ada meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya Pak
2: Herman.
3: Yeay.
2: Iya, alhamdulillah. Selamat raya, Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya. Sama-sama, Pak Herman. Sehat-sehat selalu.
3: Ya, amin. Ini Pak Ustaz, saya nak bertanya.
2: Iya.
3: Ini sering dikobar-kobarkan orang. Kata-kata korban. Kalau orang tanya, awak korban apa? Korban perasaan. Korban perasaan. Itu baik tak kata-kata itu kalau diucapkan? Bagus tak? Itu yang saya tanyakan.
1: Korban perasaan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simpel,
1: singkat, padat.
2: Ini singkat, padat, dan realita. Itu yang dijumpai barangkali ya. Nah, kamu tak kurban. Ya, kasih kurban, tapi ya, korban perasaan. Baik. Kita coba buka ruang tanya jawab yang kedua. Biasanya ada muncul Pak Umar. Saya yakin dan percaya Pak Umar lagi monitoring. Kami tunggu Pak Umar ya pertanyaannya. Ada Mak Ros, ada Bu Aja Erna, dan pendengar kita yang lainnya yang selalu untuk bersama kita. Baik, sebelum pertanyaan yang kedua muncul, ini pertanyaan atau ini kayaknya Ya, kayaknya apa ya?
1: Ucapan sehari-hari.
2: Ucapan sehari-hari yang di guyonan atau apalah gitu ya.
1: Dalam,
2: kamu tak kurban gitu kan. Dia tak kurban, tapi dia dibilang itu untuk orang
1: kurban.
2: Supaya apa ketawa atau apa gitu kan, berbual ya. Saya kurban tapi kurang perasaan. Ini menarik juga ini. Ini gimana tanggapan Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Taib, Al-An, syukran Ustaz Satrio. Yang bertanya di Bapak Pak Herman, Bapak Herman, izin kami nanti ditambahkan oleh Satrio. Korban itu ada beberapa macam pembagiannya ya, Pak Herman. Yang pertama, korban di bulan Haji Zulhijjah. Kemudian korban yang pelaksanaannya di bulan Haji ada melaksanakan. Tapi ada-ada di luar bulan haji ada juga korban sosial. Jadi kemudian ada juga korban dia bernazar. Kemudian korban dia memberikan kepada umat. Jadi ada beberapa dalam fikih usul fikih itu Bapak Herman. Jadi korban itu kan memberikan ya, memberikan sesuatu kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Nah, tapi kalau korban di bulan haji ya, bagi umat Islam yang sudah mayastati dalam usul fikih itu yang mampu, kan hukumnya sunat muakkad setengah wajib. Tapi bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan utang berhutang kita berkorban ini. Apakah satu sapi sendiri boleh, apakah satu sapi bertujuh orang boleh, tapi jangan berhutang memang dah berlebih, dah mampu kita. Nah, jadi tidak elok, apakah tidak afdol, bahkan nilai pahala itu tidak ada ketika kita berkorban tapi dipaksakan diri kita. Nah, jadi korban itu yang pertama itu ya, korban yang di bulan haji. Nah, maka ada niatnya menyembelihnya, korban disebut namanya bin seterusnya. Nah, bisa kemudian ada juga korban berkorban di bulan haji, tapi korban itu korban sosial, artinya dia memberikan tidak berbentuk bentuk barang atau berbentuk benda yang bermanfaat, itu bentuk makanan atau berbentuk hewan. Nah, jadi tapi kalau korban yang pertama ini itu kibas dalam Al-Qur'an dikiaskan ke kibas Nabi Ibrahim alaihissalam itu di berubah dengan izin Allah ya, seekor kibas, nah atau onta atau dilarikan ke Indonesia tafsirnya itu sapi ya, bakor sapi. Nah, kemudian ada juga orang berkorban pakai sapi tapi niatnya bukan korban tapi umum sosial. Jadi kemudian ada juga korban itu nazar, bernazar, dia berkorban nazar. Jadi korban nazar itu saya kalau sehat dari penyakit saya, anak saya ini, atau lulus dari kuliah S1, S2, saya bernazar satu ekor sapi. Jadi korbannya apa ini? Korban bulan haji, korban di korban yang di sunat muakkadkan, atau korban bernazar. Nah, korban bernazar itu wajib ditunaikan. Nah, ditunaikan ketika udah selesai anak kita kuliah atau udah sehat dari penyakit, berhutang sampai hari kiamat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nazarnya tidak di nazarnya berkorban, ada juga nazar itu kambing, ada ayam, ada itu tergantung niat, innamal a'mal binniat. Jadi korban perasaan tadi balik lagi itu kan memberi itu kan banyak apa Umar, kadang memberikan ilmu ya, atau memberikan suatu solusi. Nah, kemudian yang korban perasaan ini artinya ke suatu yang di yang ada tersakit, disakiti lah ya bahasanya ya. Nah, jadi dalam bahasa lainnya, jadi Bapak Umar, pandailah kita dalam mengendalikan diri kita. Ketika kita disakiti orang, usahakan jangan kita membalas, kita doakan. Memang berat ya Bapak Umar. Nah, jadi jangan sampailah kita jadi korban perasaan itu. Nih, tapi dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam jiran, tetangga, jadi kita adakan edukasi kepada masyarakat kita, lingkungan kita. Tafadhal Ustaz.
2: Baik. Pak Herman, coba kita nambahkan sedikit lah. Oh, tanpa ada pertanyaan kedua, kita terima dulu, Ustaz, ya.
1: Ya, boleh.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, panjang umur.
3: Ya, Pak Ustaz Rio, MA, Dr. Rio.
1: Iya. Yeah. Amin, amin, Dr.
3: Jadi ini dua-dua Ustaz Rio dan Ustaz Rio, ya.
2: Iya, yeah, dua Rio.
3: Jadi korban perasa, kalau korban yang istilahnya di luar haji itu kan hanya korban yang terniati. Apabila anak saya lulus dari sekolah ataupun sehat dia dari penyakit, akan saya korbankan seekor lembu. Itu boleh tak dimakan, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Kalau korban bulan haji ini kan memang untuk mayoritasnya untuk umum, siapapun mampu boleh saja, kan? Tapi saya bertanya juga, kalau seandainya ada lebih dagingnya, ya, bolehkah non muslim yang kita berikan, ya, Pak? Itu pertanyaan kedua, Pak, ya. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi, dia kan korban sosial. Kalau anak saya lulus atau anak saya lulus jadi polisi, ya, saya korban. Itu kan korban untuk memberikan orang lain. Apa boleh dia memakan apa tidak? Yang kedua, korban raya haji itu kan umum. Bagi yang kata bapak ini kan semua sunat mu'akad separuh wajib. Kalau tidak wajib ya jangan, kalau berhutang ya jangan, tidak boleh, kan. Nah, jadi dagingnya itu kalau ada berkelebihan boleh tidak kita berikan kepada non muslim,
2: yeah.
3: Nah, yang ketiga, kadang-kadang, Pak, maaf, Pak, ya.
1: Iya, yeah, Bapak.
3: Dia pergi ke masjid ini, pergi ke masjid ini, pergi ke masjid ini, tapi dapat kurban itu dijual, Pak.
1: Masya Allah.
3: Dapat daging kurban itu dijual. Bapak mau tahu yang ceritanya?
2: Ada yang kayak itu, ya?
3: Pak, ya? Saya tak sebut orangnya, ya.
1: Iya, tak boleh, Pak.
3: Nah, tak boleh kita buka orangnya.
1: Iya.
3: Dalam 1 kilo itu 80.000, Pak, yang dagingnya. Kalau yang lemak-lemak itu sama tulang itu 60.000. Itu berdosa apa tidak, Pak? Katanya pertanyaan saya, itu kan dah hak mereka. Mereka mau jual apa tidak, terserah. Yang seriusnya tahu, daging kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ini tolong Bapak Dr. Rio dan Ustaz Rio MA tolong menjelaskan dengan tiga pertanyaan tadi.
2: Baik.
3: Itu aja, Pak, ya.
2: Baik.
3: Kalau mohon maaf saya, Pak, di Hari Raya Aidil Fitri, Aidil Adha, mohon maaf lahir batin, Pak, kalau ada
1: sama-sama
3: saya tersalah tanya, tersalah cakap sama Bapak Dr. Satrio dengan Bapak Rio.
1: Iya, ya, Bapak.
3: SPD.
1: SPD, Pak.
3: Ya. Nah, tolonglah jelaskan, ya.
2: Baik, Pak Umar.
3: Pak Umar ingin tahu masalah yang tiga-tiganya. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Umar. Ya, di penghujung waktu masih ada lebih kurang 10 menit. Kita akan jawab, Pak Umar, ya. Kita coba beri pandang sedikit dulu, ya, sebelum Ustaz Rio menjawab. Pak Umar, terkait apa namanya, nazar. Misalkan anak saya lulus PNS, polisi, TNI, saya akan berkurban.
1: Kurban.
2: Itu namanya itu kurban
1: nazar.
2: Nazar. Wajib itu. Nah, dan daging-dagingnya itu mesti dibagi untuk orang-orang di sekitar kita. Sahabat, andetolan, gitu kan. Orang Islam lah. Yang kedua, ya, kalau orang non-muslim, dalam artian yaitu kurban bulan Idul Adha ini, hari Idul Adha ini, boleh tak menerima daging kurban? Ya. Itulah kelebihan daging kurban ini. Tidak hanya orang Islam saja menikmati, Pak Umar, tapi juga non-muslim boleh menerima, karena jatuhnya sedekah.
1: Yeah.
2: Ya. Yang pertama, yang menerima daging kurban itu sepertiga yang berkurban.
1: Iya, sepertiga.
2: Yang kedua, sepertiga yaitu keluarga.
1: Keluarga.
2: Andetolan. Yang ketiga, fakir miskin.
1: Fakir miskin.
2: Masuk di situ yaitu orang non-muslim. Jadi kalau ada tetangga kita yang mungkin kali berbeda agama dengan kita, gitu kan. Kristen, Protestan, Cina dia. Nah, seakidah dengan kita, mereka boleh untuk memakan daging kurban. Yang ketiga, ya, Hukum menjual daging kurban. Ah, kalau memang ada lah, ini otaknya mesti dicuci nih. Tidak hanya darah daging kurban dicuci, tapi otak orang terima daging kurban ini, kalau sempat-sempat dijual dia,
1: tak boleh.
2: Pada prinsipnya, untuk menerima daging kurban ini kan, supaya yang barangkali susah untuk mendapatkan memakan daging kurban, maka ketika hari Idul Kurban itu dapat dia
1: merasakan
2: ya, tersentuh daging semuanya. Jadi kalau ada barangkali yang menjual daging kurban, kita tengok dari segi fikihnya lah. Begini Pak Mar ya, hukum menjual daging kurban dalam Islam pada dasarnya tidak boleh. Itu jelas. Kalau tidak boleh berarti dilarang, dikasih malah dijual. Barangkali seperti tadi,
1: bahasa Arabnya ta'am, dimakan.
2: Iya, ta'am.
1: Jamuan.
2: Mungkin Pak Usario, yeah, dia pergi beberapa tempat itu.
1: Oh iya, betul.
2: Katakanlah agak 10 tempat, lumayan itu. Satu tempat 1 kilo kan. 10 kilo di 3 hari tak habis tuh.
1: Habis tuh.
2: Jadi dijual lah gitu kan. Jadi baik orang yang berkurban maupun panitia tidak boleh menjual daging kurban. Apabila daging itu dijual untuk mencari keuntungan pribadi, tengok dalilnya dari hadis dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah? Amarani Rasulullah an aqumu ala bazni wa la a'ti al-jazira minha syai. Rasulullah SAW memberitahukanku mengurus hewan kurban beliau dan tidak memberikan tukang jagal bagian darinya sebagai sebagian upah. Nah, para ulama memahami bahwa bagian kurban tidak boleh diperjualbelikan, termasuk daging tak boleh, kulit tak boleh, kepala tak boleh, kaki tak boleh.
1: Seluruhnya
2: tak boleh diperjualbelikan. Maka penjelasan hukumnya, menjual daging kurban untuk keuntungan pribadi adalah haram. Misal, panitia atau masyarakat warga mendapat daging kurban lalu dijualnya, enggak boleh. Nah, jadi Pak Umar, kalau ada misalkan oknum-oknum warga kita ini mesti dikasih pencerahan. Itulah kita pentingnya mengaji,
1: edukasi,
2: mendengarkan ceramah. Ya kan? Supaya apa? Supaya dia dapat ilmu, supaya dia mengetahui. Jangan lagi kejadian-kejadian seperti itu. Jadi orang yang menjual daging kurban hukumnya haram. Jadi Ustaz mungkin bisa menambahkan sedikit. Silakan Ustaz.
1: Taib, Satrio MA, bahwasanya saya sedikit saja, daging kurban ini adalah sunat muakkad, ya, setengah wajib. Muakkad itu ditaukidkan, jadi tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kemudian yang peserta korban dengan panitia, dia sudah ada akad, ya, sudah akad di satu sapi itu 7 orang taruh 3,5 juta atau 3,6 atau 3,7 dan seterusnya. Nah, kesepakat panitia dan peserta udah ikhlas diserahkan duit atau ya dananya kepada panitia, silahkan panitia membeli sapinya. Jadi sudah terjadi akad. Nah, yang tidak boleh dibunyikan dalam hukum usul fiqh tentang hukum korban itu diperjualbelikan, kemudian upah satu lagi tidak boleh juga. Jadi panitia itu memang ikhlas. Nah, kemudian kalau ada sisa uang dari beli sapi tadi, bilang sama si peserta, sisa ini bagaimana peserta korban, apakah diizinkan operasional, beli tali, beli kantong, kemudian seterusnya, minum dan kopi dan seterusnya. Panitia itu kan berjam-jam juga sapi ini sampai membagi-bagikan kepada yang berhak, yang kupon dan seterusnya. Jadi ya silakan, kata si peserta. Jadi sudah ada akad. Jadi yang dibunyikan jual beli atau diperjual belikan itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah, kemudian yang menyembelih itu juga tidak boleh menyembelih berapa upahnya itu kan? Tidak boleh juga sebab menyembelih itu dibunyai sedekah. Sedekah yang menyembelih kasih dia sedekah gitu. Yang panitia di akad ada akadnya gitu, Pak. Jadi sebab itu ibadah. Nah, mulai di keseluruhan sapi tadi itu memang tidak boleh diperjualbeli kulit. Nah, kulit ini begini Pak Ustaz, izin. Banyak juga selang edukasi keagamaan ini dibilang ini kulit, ada yang datang oknum membeli, bukan membeli, diluruskan. Bilang sama panitia dan peserta, kulit ini bagaimana kami kembalikan sama peserta korban, tapi peserta korban kami serahkan ke panitia. Nah, panitia nanti dari serahkan kena akad itu. Nah, kemudian apakah ada orang yang datang bukan diluruskan, kami olah kira orang tak bisa kan, adik kasih sedekah untuk panitia. Jadi jual beli transaksi tak boleh. Kami ambil ini kita sepakat dengan peserta dengan panitia, kemudian kami tinggalkan sedekah. Sedekah ini boleh untuk panitia bekerja kedua akad dari awal dari pesertanya. Nah, dan si panitia diserahkannya untuk ke surau itu atau masjid ya, tapi sepakat dulu akad dulu. Jadi kalau sudah ada akad keseluruhannya, insya Allah nggak ada dilarang dalam usul fiqh. Jadi dalam korban ini, kemudian Satrio mengenai yang disampaikan Satrio tadi, pertanyaan yang berupa tiga tadi betul, bahwasannya apa tadi Pak Ustaz? Tidak usah kami ulang kembali lagi, dan insya Allah sudah disarahkan oleh Satrio, kami nambahkan sedikit saja. Tafadhal.
4: Baik. Ya, itu barangkali Pak Mah. Yang perlu juga kita sampaikan, terkait Ustaz tadi menambahkan juga, bahwa sesungguhnya dari awal untuk akad berkorban itu, kan enggak mungkin hewan korban itu datang
1: sendiri
4: tanpa dengan biaya operasional gitu kan. Ya. Pasti ada biaya perawatan, enggak satu malam, ada yang menjaga. Ya. Kemudian ada waktu acara penyembelian, beli tali, beli plastik gitu kan. Plastik. Jadi akadnya sebenarnya itu berkurban dan sekali juga untuk biaya operasional. Ini komplit di situ. Taruh 3.600.000 itu termasuk biaya-biaya operasional lah ya, beli plastik, beli tali, segala macamnya. Sehingga kalau ada duit dibeli untuk plastik dan lain sebagainya, itu dari awal sudah jelas akadnya seperti itu. Akan, gitu.
1: Ya, betul,
4: nah, jadi ini perlu diluruskan juga supaya tidak ada nanti kesimpangan-kesimpangan terjadi di pelaksanaan ibadah kurban. Ya, baik, pendengar dimanapun berada, kita berada di ujung waktu. Saya rasa Pak Mas sudah jawab tadi ya. Ya, kalau masalah kurban, ya nazar
1: ya, wajib
4: itu ya. Sudah jelas wajib hukumnya.
1: Ya.
4: Itu dibagikan semua. Wajib ditunaikan.
1: Bagi peserta hanya sekedar sekali masak gitu ya. Tak boleh pula yang si peserta korban tadi bertahan berbulan-bulan pula ya kan?
4: Ya. Kalau misalkan untuk berkorban untuk daging korban dijual itu jelas tak
1: ya, boleh.
4: Boleh. Kalau misalkan ada oknum-oknum itu ini mesti
1: diluruskan.
4: Dan mesti disampaikan
1: edukasi.
4: Ya, berikan edukasi sebenarnya supaya mereka itu tidak mendapatkan ya dosa begitu ya yang tahun ke tahun dimakan nanti lagi kan dengan anak dan keluarga.
1: Yeah.
4: Berarti dia makan yang haram. Pendengar, kita berada di ujung waktu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini dalam suasana Idul Adha bisa mengambil hikmah pelajaran
1: amin.
4: Dari keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi Ibrahim Ibrahim masa kini insya Allah yang taat kepada ayahnya, kemudian keikhlasan, pengorbanan, kemudian ketaatan, maka lahirlah generasi Ibrahim Ibrahim hari ini, Ismail hari ini.
1: Amin.
4: Oleh karena itu, ini perlu kita mengambil hikmah pelajaran, kita uraikan bagaimana kisah Nabi Ibrahim masalah dan keluarganya. Banyak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kita bersama ya di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda tentunya ya. Malam ini kita lagunya adalah Indomanca, tahun 80 hingga 2000. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar, yang tentunya bisa Anda pilih ya. Yang sudah kami siapkan ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara. Baiklah, kita terima saja untuk penelpon yang pertama ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, terima rindu ke penyiarnya.
3: Oh gitu ya, ya udah, sama saya juga rindu nih dengan Pak Ahmad Irwan. Kemana aja nih?
4: Ada aja saya.
3: Iya, kemarin sakit ya?
4: Saya sempat sakit, saya sempat dirawat sehari semalam.
3: Tapi alhamdulillah udah sehat kan?
4: Sudah dong, kan ingin sehat.
3: Makanya bisa, bisa gabung kan?
4: Ya, apalagi dengan suara Mbak Rima.
3: Alhamdulillah, terima kasih.
4: Iya, itu. Jadi rasa gundah udah jadi enggak ada, hilang sama sekali.
3: Alhamdulillah kalau gitu, jadi pengobat nih saya.
4: Sebetulnya kalau lagi gundah mah nanti siapa udah nyebut yang juga gundah gulana. Benar Pak Udin, sama sekarang hari ini tadi sempat gundah teh Pak. Tapi sekarang mah enggak.
3: Alhamdulillah. Yang penting sehat ya Pak ya.
4: Sehat harus. Pokoknya harus, dong, semuanya juga harus sehat.
3: Iya, semuanya harus sehat.
4: Semua
3: ya,
4: pendengar harus sehat semua. Termasuk angkasawan-angkasawati RRI Tanjung Pinang.
3: Iya, betul.
4: Yang ada di Pulau Sumatera, tanah Melayu. Itu. Kabarnya sehat. Halo. Lagunya apa Barima coba?
3: Gimana?
4: Saya udah siapin lagunya.
3: Lagunya ada Bimbo, balada seorang penyiar. Ada Nani Sugianto, Telepon Rindu. Ada Rati Purwasi, Hati dan Cintamu. Yang mana?
4: Aduh bingung.
3: Waduh bingung, semuanya tentang
4: dua,
3: cinta nih.
4: Ada dua yang senang, tapi gak mungkin dua-duanya ya. Inina bingung, itu bingung bagaimana. Akhirnya dua-duanya gak mungkin bisa diambil ya. Satu aja
3: lah. Satu aja lah.
4: Telepon Rindu saya pengen, terus Bimbo juga baru seorang penyiar, pengen udah aja baru ada seorang
3: satu
4: penyiar
3: pilih
4: aja lah.
3: Oh gitu ya.
4: Okay. Ya kalau memang ibarat begini Barima, duh ini suka ini gimana caranya diputusin ini gimana ini.
3: Yang mana lebih suka?
4: Duanya wah, udah ditika, udah ini juga gitu kalau baru. Tapi kalau gue mah enggak, satu diambil satu balada seorang penyiar.
3: Oke.
4: Gitu ya. Itu karena kebetulan Bimbo kan satu daerah dengan saya itu kan. Bahkan ada Bimbo juga kan lagu-lagu Melati dari Jayagiri itu kan.
3: Oh iya, tadi saya mau lagu itu tadi tapi enggak jadi gitu deh.
4: Udah balada seorang penyiar ya.
3: Iya. Teringat juga salam, tadi salam. Biasanya Pak Ahmad Irwan pasti ngomongnya seperti itu, teringat Trimo. Iya. Tapi tertariknya yang balada seorang penyiar.
4: Iya, balada seorang penyiar itu kan. Itu soalnya okay. Begini, kan itu karyangan Iwan Abdurrahman. Cuman sayang calon wali kota nggak terpilih.
3: Iya. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya pertama-tama kirim salam buat Bang Udin Salam Sera ya. Mudah-mudahan sekarang setelah ini Bang Udin yang masuk enggak gundah, tadi sempat gundah sebentar. Ada juga Pak Umar, Bang Herman, ada juga Mas Prabu, Mbah Mus yang belum pernah dengar suaranya. Bang Ila

0: Ingat aja Pak.
1: Memahdani.
0: Oh iya, memahdani.
1: Sekarang walaupun sekarang ditelepon juga nggak sempat ketemu, mudah-mudahan sehat ya.
0: Kemarin beliau sakit juga Pak.
1: Itu kan. Ini semoga sehat memahdaninya.
0: Mudah-mudahan sehat ya. Bisa gabung malam nih ya.
1: Ada juga buat Eyang Ucu yang selalu heboh.
0: Oh iya.
1: Bunda Sialsi, Bunda Permata, Kak Berli, keberliannya. Ada juga buat Putri Kedondong, kemana udah lama tuh, udah nggak dengar suaranya ya.
0: Oh iya, kemarin ada kemarin. Tapi udah lama juga ya. Sih.
1: Iya.
0: Beberapa minggu yang lalu lah ya.
1: Sehat ya semuanya juga. Tuh maaf yang sudah tersinggol. Mudah-mudahan. Saya udah lupa, udah lupa nih kan. Ya, semua-semuanya bari maya.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada pantun
0: ya.
1: Satu aja
0: apa
1: ya.
0: Apa tuh pantunnya?
1: Buat buku dalam kereta, kan. Buat tembakau dengan pepaya.
0: Ya. Yeah.
1: Biarlah aku menderita, asal kau berbahagia.
0: Amin. Seperti lilin deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ahmad Irwan di ya. Untuk yang berikutnya silakan ya yang ingin gabung. Kita terima dulu untuk berikut ini ya yang di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Bari Mam.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa nih?
2: Ayo siapa tebak? Tebak lah. Ayo siapa?
0: Tebak-tebak sebuah manggis.
2: Ayo.
0: Tebak. Waduh. Enggak ada ditulis
2: kalau
0: di sini.
2: Kalau tak bisa nebak untuk PR.
0: Oh, PR ya udah.
2: Ya, oke. Nah, aku lagunya minta Ratih. Siapa itu tadi? Ratih-Ratih itu?
0: Ratih Purwasih, ada.
2: Iya, Ratih Purwasih, minta itu ya. Maaf lahir batin ya Mbak ya.
0: Maaf lahir batin juga, tapi dengan siapa dulu?
2: Ayo, pakai ingat lah. Kalau jumpa ciuman, udah lah pakai ingat. Untuk PR. Suaranya Pak. Ya. Jagenya masih ada kan?
0: Hah, lagunya?
2: Jagengnya masih ada tidak, Mbak Rima?
0: Oh, udah habis. Siapa ya, doi?
2: Ya udah, salamnya untuk penelpon pertama sampai terakhir tanpa terkecuali ya, Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Itu kan untuk PR pasti penasaran, biar tak bisa tidur. Oh, salam semua sama anaknya
0: dulu?
2: Ya, Mbak ya.
0: Hah? Di mana dulu domisilinya?
2: Ini domisilinya Batu 16.
0: Oh iya, ayo. iya.
2: Ayo, ayo.
0: Mbak Mega, Bu Mega. Udah lama kemana aja nih? Bu Mega kemana? Bu Mega kemana aja nih? Rindu diriku.
2: Biasalah, cari cuan.
0: Oh iya, iya.
2: Nah, ini lagi tak cari cuan, jadi masuklah.
0: Masuklah, alhamdulillah. Ingatlah kalau Bu Mega.
2: Kan pakai Batu 16, ingatlah. Masuk, tak ingat suaranya lu ya.
0: Ingat suaranya, habis udah lama masalahnya. Suaranya tuh ingat,
2: iya,
0: tapi betul, kemana betul. Gitu
2: ya. Iya, memang betul. Ya sudah lagi, ya, kasihan lagi
0: digunakan ya. Ya.
2: Aku tunggu lagunya.
0: Okay, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mega, udah lama nih ya, fan lama yang sudah lama tidak muncul. Halo, assalamualaikum. Wah, terputus ya. Silakan ya yang ingin gabung di 27100 ya, di WhatsApp Pro 1 juga ya. Saya ingin menyapa yang ada di live saya ya, ada Kapten Ucup, ada Ida Ibrahim, ada siapa lagi tadi ya yang komentar, yang nanya penyiar, ada Theodorus ya. Selamat bergabung ya di live saya di acara Ruang Rindu. Baik, kita terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rima Melati.
0: Iya, Pak Umar.
3: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi lagi Purwasi jadi minta ya.
0: Udah minta.
3: Telepon rindu.

0: udah minta ya?
1: Telepon rindu belum belum.
0: Belum. Ya, telepon rindu lah sekali.
1: Oke, ya.
0: Satu salam-salamnya.
1: Salam siapa?
0: Salam utama untuk Rima Melati, warungnya Jati ya.
1: Iya, makasih.
0: Udah merendang ya dagingnya ya?
1: Udahlah, udah habis.
0: Udah habis, Bon. Tadi Kang Irwan Bandung ya. Bu Mega waktu 16 salam kenal ya.
1: Ini fan lama jadi, tuh.
0: Fan lama ya. Terindah di apa di Bogor juga ya. Nona Tika di Manado. Kak Deddy masih Manado ya. Semua orang Manado di Senggol.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, di Palu Kak Prida Palu, semua orang Palu kita Senggol. Tajuddin Minahasa di Sulawesi, orang Sulawesi kita Senggol.
1: Iya. Yeah.
0: Bang Edo di Kalimantan, Bang Edo orang Kalimantan kita Senggol. Ya. Udah itu Jambi Hamzah Yusuf. Ika Istiawa, Ika Jambi, Istiawan Jambi, semua orang Jambi
1: semuanya
0: kita Senggol.
1: Ya, oke.
0: Ah, sudah itu kita ke Pekanbaru. Bunda Isal, Kak Yu, Mbak Bunda Yus ya. Pak Jumali, semua orang Pekanbaru kita Senggol, termasuk Kuan Cing ya.
1: Iya.
0: Ah, udah itu baru kita balik.
1: Terbang
0: Andi di Bengkulu ya, tidak boleh tinggalkan. Andi di Bengkulu, semualah orang Papua juga lah.
1: Orang betul Aceh.
0: Orang Aceh kita Senggol juga lah ya.
1: Ada Aceh juga ya? Dari Aceh, ada yang dari Aceh
0: ada,
1: juga ya?
0: Ada, Cita Mame pernah masuk. Baita Mame semua kita Senggol ya. Bang Gapar di TBK, semua orang TBK kita Senggol. Kak Jumila di Pekanbaru di Penyalai kita Senggol ya. Datu untuk Serena Kiu Prabu yang heboh di Batam. Semua kita Senggol orang Batam termasuk Yusuf
1: semuanya,
0: ya. Udah itu kita balik ke Tanjung Pinang. Bunda Yeni di Puncak, Mbah Mos di Kampung Jawa, Mak Ros, Bu Sinta, semualah orang Kampung Jawa kita Senggol ya. Pak Marlis Markan,
1: semuanya
0: Mbah Purnama, Bang Herman, Bang Udin, Bang Merdu, Mbak Mia Batu 10, Mak Berlin, Yang Ucu, Mak Ita, Mak Nora, Mak Indah, Mak Dani, Ilik, semualah.
1: Dari penelpon
0: pertama sampai penelpon terakhir.
1: Baik, salam Pak Umar.
0: Baik Pak Umar, tunggu lagunya Rima Melati.
1: Baik Pak Umar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyapa juga yang ada di live ya. Ada Pak Zul, Zulkifli. Pak Rima, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Ada Devin, ada Sahrul Badrin. Semuanya yang mengikuti siaran Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Semoga sehat selalu. Ada Subari Bari, Assalamualaikum. Ada Naufal juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu ya lagu berikut ini. Sudah dipilih oleh Pak Ahmad Irwan ya. Ini kemudian Rati Purwasih, Bu Mega ya. Ada Nani Sugianto, Pak Umar tadi pilihannya. Telepon Rindu.

0: Ya, pendengar, sudah tiga lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda di acara Ruang Rindu. Siapa lagi yang ingin gabung silakan ya. Bisa di WhatsApp, bisa di telepon atau juga bisa di live ya. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Iya, dengan siapa? Ya, untuk Anda yang ingin gabung ya, silakan saja gabung ya, jangan bisik-bisik ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Udin.
1: Iya lah tuh,
0: siapa lagi? Iya kan?
1: Ada lagu apa, Mbak Rima?
0: Lagu dia ada Nur
1: Abdi. Jadi Dores ada nggak? Jadi Dores.
0: Jadi Dores malam ini, nampaknya tak ada.
1: Nah, yang ada apa aja?
0: Ada Jamal Mirdad, Siti Julaiha, Nur Abdi Oktavia, Ibu Maryam Belina, mulanya biasa saja. Yang mana?
1: Kalau Maryam Belina itu sebenarnya enak. Nostalgia Biru itu yang enak.
0: Oh, Nostalgia Biru.
1: Ya, Maryam Belina ya. Kalau boleh Nostalgia Biru lah ya.
0: Nostalgia Biru nanti kalau
1: Ya, ini biar untuk Amari Duan ini dikasih dikasih hadiah tuh Abang Ahmad Ridwan ya, sehat kan?
0: Iya, iya,
1: jalan-jalan ke Tasikmalaya. Enak membeli sebuah duku. Kalau Abang Ahmad Ridwan gudak gulana, dengarkan aja lah Ruangan Rindu. Ya kan?
0: Oh, mantap betul lah lagunya. pantunnya.
1: Nah, itu Abang Ridwan yang gudak gulana kan?
0: Iya, iya.
1: Jadi kita berhibur dengan Ruang Rindu.
0: Hilang lagu udah gulananya.
1: Itu pantunnya sekilas aja dapat apa dapat ilham aja.
0: Mantap.
1: Bukan ada di karang-karang. Yang penting ujungnya ABAB. Oke lah. Salam pertama Mbak Marima, saya sudah bertugas bahagia dan ceria.
0: Terima kasih.
1: Ada Pak Umar tadi ya. Nanti ada Bang Herman, Kak Damerdu, Kak Berlian juga ya. Tak lupa Kak Serina Kiu. Ada Ibu Nafia, Ibu Cinta juga ya. Yang lucu ya juga. Tak lupa Kak Wati ya. Ada Putri Merica. Ibu Mega itu di Batu 6 ya.
0: Ibu Mega di Batu 16, kan? Batu 16.
1: 16. Biasanya di Batu dari Radio Abang Arya itu biasanya. Salam juga buatnya Kak Rina ya. Putri Merica udah ya, Bunda Sulami. Ada Ibu Yeni ya. Tak lupa Makcik Ma, Pak Kumis ya, Manda juga ya. Ada Abang Hamzah Yusuf juga ya. Tak lupa juga Usup ya.
0: Usup,
1: Mak Roti bersepuluh. Usup, Mas Usup. Jangan ketinggalan Usup.
0: Iya.
1: Ada Pak Demang, ada Abang Uya juga ya. Kak Dili di Melado, Fiska juga di Melado. Ibu Siska ya di Badalapan, Ibu Hani juga. Salam juga buatnya Abang Andi ya. Ayah di Bengkulu.
0: Oh iya.
1: Salam buat ya Bengkulu ya. Salam juga Mak Rika ya. Ada Abang Lukman juga yang masuk sini ya. Ada ini si apa ya. Haji Surat di Batu Lima. Tak lupa juga Pak Hanjadar, Pak Hardarlin ya. Haji Hardarlin juga. Siapa lagi ya. Yang di Pulau Penyengat ya, biasanya masuk Anjang yang benar permata ya. Salam juga buat Tajudin ya. Ada Dinda ya di Bogor, ya Dinda ya. Salam buat TBK ya. Masuk TBK, rayuan menghebohkan. Tak apa-apa, sekarang itu hiburan aja kan. Yalah, masuknya Bang dari TBK ya. Siapa lagi ya? Yang tak tersebut namanya mohon dimaafkanlah. Salam sehat semuanya, sehat-sehatnya.
0: Iya, oke.
1: Salam mesra.
0: Pokoknya Udin salam mesra lah ya.
1: Pokoknya Bang Udin salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita terima lagi untuk yang berikut ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Bu Sinta.
2: Assalamualaikum, Mbak Rima.
0: Iya, gimana kabarnya, Bu Sinta?
2: Alhamdulillah, Mbak Rima, gimana sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Ya, masih bisa minta.
0: Bisa. Ini lagunya saya sudah siapkan ya. Ada Jamal Mirdad, Siti Zulaiha, Maryam Belina, Mulianya Biasa Saja. Ada Obi Mesah, Melodi Mimori, Rintu Harahap Sayang. Yang mana?
2: Nur Afni tadi ada suara Nur
0: ada,
2: Afni ya?
0: Ada, Ibu. Judulnya Ibu ya.
2: Iya. Iya, iya. Senandung Doa tak ada ya?
0: Senandung Doa enggak ada.
2: Hah? Ada?
0: Enggak disiapin.
2: Iyalah Ibu aja.
0: Aku ya, yop.
2: Ya, ya. Salamnya buat Mbak Rima sekeluarga, semoga sehat selalu dan pulangnya hati-hati. Untuk tadi Bang Udin ya.
0: Ya, Bang Udin mesra.
2: Bang Udin ya.
0: Bang Udin salam mesra.
2: Iya. Untuk ini ya, Kak Sarina Kiu-Kiu, untuk Bu Berlian, untuk Yang Cu. Untuk Dang Merdu, pokoknya untuk semua aja ya Mbak Rima ya, ucapannya selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bu Sinta ya di Jalan Jawa, sehat selalu ya buat Ibu Sinta. Yang ingin gabung lagi silakan ya gabung di 27100 atau juga di WhatsAppnya 0811 77 89 830 ya. Jadi Anda bisa gabung ya untuk acara Ruang Rindu ya bersama saya Rima Melati. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Mbak Rika.
0: Mbak Rika di Pulau Lady. Kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Rima apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Marikanya lagi ngapet tuh? Lagi santai-santai ke?
3: Lagi bareng-bareng.
0: Lagi bareng-bareng.
3: Sampai dengar radio.
0: Oh gitu. Iyalah. Yang penting lagu santai, bahagia dengan lagu ya.
3: Lagu masih bisa.
0: Lagunya masih bisa.
3: Dari Jamal Mirdad aja ya.
0: Dari Jamal Mirdad Siti Zulaiha ya. Salamnya buat siapa nih?
3: Salam sama buat Mak Rima. Sama bertugas, pulang rumah hati-hati, selamat sampai rumah, sehat selalu.
0: Amin. Ya.
3: Yang baru nih tadi siapa?
0: Yang barusan tadi ada Ibu Sinta di Jalan Jawa.
3: Buat Bu Sinta, salam kenal aja. Ya, sering masuk kan?
0: Iyalah, sering. Alhamdulillah sering.
3: Nah, buat Mak Cimah, buat Kak Derli. Kak Derli dah masuk.
0: Siapa?
3: Kak Derli.
0: Kak Derli dia dekat mana doh?
3: Oh, dah masuk deh.
0: Belum lah, belum masuk. Mungkin lagi sibuk mungkin ya, silaturahmi.
3: Biasanya dia masuk aja.
0: Walaupun jauh-jauh ya.
3: Tapi dia tinggal Kak Pinang kan?
0: Ah iya, dia tinggal Kak Pinang, tapi jalan-jalan lah balik kampung.
3: Ah, buat Ayah Ngucu. Pak Udin.
0: Siapa buat lagi?
3: Pak Kang Irwan, Pak Umar. Pak Mas Prabu.
0: Iya.
3: Pak Ile. Pak Kang Ap tadi. Pak Gapar.
0: Iya.
3: Pak Bang Lukman, Pak Bang Herman. Pak Putri Bunda Pemate. Pak Putri Marisa, Pak Madani. Pak Hani. Pak Sarina Kiu-Kiu. Pak Tedinda. Pak Nasia. Mbak Jamila.
0: Siapa lagi? Yang terkenang aja lah, yang terkenang aja ya.
3: Mbak Bang Andi.
0: Oke.
3: Mbak Usop. Mbak Amza Yusop.
0: Iya.
3: Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Oke, yuk.
3: Sudah banyak lupa-lupa ni nak jemput-jemput ni.
0: Iya.
3: Itu aja ya.
0: Oke, baiklah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Sudah saya terima nih lewat WA.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
4: Waalaikumsalam, Mbak Rima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ruang Rindu. Macam mana memori lewat lagu, Mbak Rima?
0: Siapa nih?
4: Dengan Aida di Karas, Mbak Rima.
0: Oh, itulah. Tak tertulis ke sini nih, Aida. Nantilah ditulis, dicatat, eh? Aida di Karas. Lagi ngapa nih, Aida?
4: Lagi nak duduk, nak baring.
0: Nak baring, nak santai-santai, golek kelembang.
4: Mak beratin dulu lah. Sama hari raya itu ada haya kita.
0: Sama-sama.
4: Berjanda di udara.
0: Tak apa-apa, ya.
4: Sehat, Mak Rima.
0: Alhamdulillah, Ida.
4: Iya. Lagu macam mana boleh?
0: Boleh nih, lagu dia dah kami siapkan, tapi boleh pilih ya. Ada
4: oh, Mak Rima yang pilih ya?
0: Boleh dipilih, saya bacakan ya. Ada Rinto.
4: Yalah, Harap, pilih aja ya.
0: Yang mana enggak? Rinto
4: Harahap. Mana tuh tadi coba?
0: Ada Rinto Harahap sayang, ada Obi Mesah Melodi Memori, ada Meriam Belina Mulanya Biasa Saja. Yang mana maunya?
4: Mulanya Biasa Saja.
0: Oke.
4: Ya. Salam Mak Rima ya.
0: Ya.
4: Salam buat Mak Rima sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu semuanya. Tambah semangat ya nanti.
0: Amin.
4: Sampai malam.
0: Insyaallah.
4: Hati-hati pulang. Ya, buat yang tadi itu siapa, Mak Rima?
0: Marika, ada
4: Marika lah, salam kenal. Di buat Sinta Jalan Jawa juga.
0: Yeah.
4: Buatnya Kak Sarina Kiu juga. Buatnya Ayah Limin di Tanjung Pinang. Kak Sekarnya juga. Buatnya Bang Lukman,
0: yeah.
4: Mas Prabu, Pak Umar. Buatnya Mak Yang Ucu ya di Temeling. Buatnya Kak Gadis juga di Batu 10.
0: Yeah.
4: Buatnya apa ya? Buatnya apalagi itu tuh Mbak Herman. Semua ya yang mendengar siaran ini RR ini semoga sehat selalu semua kita.
0: Amin.
4: Ya Mbak Rima.
0: Iya insyaallah.
4: Mbak Rima terima kasih banyak.
0: Makasih.
4: Oh buat keluarga Aida semoga sehat selalu. Terima kasih banyak ya Mbak Rima.
0: Ya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk yang di WhatsApp nanti akan saya bacakan ya. Ada yang di live ya ada Putra Bintang ya. Kemudian ada Bu Hari, ada Ayu, ada Sulai, ada siapa lagi nih? Ada Asmara ya. Ada M. Musa, ada Ahmad Rofi. Ada Riolina ya, terima kasih. Ada Leon King. Ada Sar Alfia ya. Kita tunaikan dulu ya lagu. Nanti setelah lagu kita akan bacakan yang di WhatsApp ya.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebelum saya terima melalui WhatsApp atau telepon, saya akan bacakan dulu nih ya komentar yang ada di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Untuk Mbak Rima, pilihkan lagunya ya, lagu Indonesia. Iya. Salamnya untuk semua fan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin, Allahumma amin. Untuk Mbak Rima, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Makasih ya, Hamzah Yusuf di Jambi ya. Kemudian saya akan bacakan lagi dari Oma Sulami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rima Melati. Iya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya Obi Mesa. Oke. Salam buat pendengar Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat, panjang umur, murah rezeki buat Mbak Rima Melati keluarga. Amin. Makasih ya. Baik, saya bacakan lagi yang di WhatsApp ya, masih di WhatsApp ya. Nanti yang ditelepon nanti akan saya terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagunya dari Jamal Mirdad Jamilah. Tadi Jamal Mirdad Siti Juleha. Jadi kalau sudah diputar Jamal Mirdadnya, jadi saya tidak bisa tunaikan ya, karena sudah Siti Juleha tadi ya. Salam-salamnya untuk Mbak Rima ya, makasih, selamat bertugas. Untuk Bunda Isal, salam kenal. Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Mas Prabu, ada Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Elsa, dan Nona Vika di Manado. Kemudian Bunda Permata, Yang Ucu. Yang Ucu, apa kabar Yang Ucu? Semalam sudah kesana saya ya. Ada Bang Ilek, kemudian Yusuf, Mama Dani. Iya, Mama Dani gabung ya, Mama Dani. Ada Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, ada Maci Ma dan Fan RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian saya akan bacakan juga yang di live ya. Assalamualaikum Kak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Vega Ira ya. Semuanya yang di live ya, terima kasih sudah ikut ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rindu dong bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa? Di mana?
1: Lagi ada di ujung pulau.
0: Oh, orang Ambon.
1: Dari Manado, Kak Rina.
0: Ambon pula ke Manado. Manado, Kak Deli. Jauh-jauh ya. Tetap ya. Ingat ya.
1: Lagi nongkrong.
0: Lagi nongkrong lama ya di sana, di Manado.
1: Ini minggu depan udah balik.
0: Oh gitu. Gak apa, jalan-jalan ya. Kampung halaman ya, Kak.
1: Mari minta lagu dulu lah.
0: Lagunya. Lagunya udah saya siapin tapinya ya. Ini kita manca, ada Indo manca nih. Yang mau manca, yang manca mau?
1: Manca.
0: Oke, ada Madonna, You'll See, ada Celine Dion, Power of
1: Celine Dion.
0: Power of Love.
1: Itu aja.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Saya bingkiskan untuk warga Kabupaten Bintan.
0: Oh, aduh. Pakai bingkis-bingkis segala.
1: Ada Marika tadi ya. Ada Pekarwani di sana. Ada penyiarnya Ariel Kiandra. Ke Tanjung Pinang. Sama yang tadi sudah masuk semuanya lah ya, Mbak Rika.
0: Mbak Rima nih,
1: Mbak Rima, Rima ya. Tadi yang Mbak Rika, ya Mbak Rima, banyak hati lo ya.
0: Alam. Ya. Udah?
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam.
1: Assalamualaikum semuanya. Selamat
0: istirahat ya, sempat-sempatnya ya.
1: Katanya salam buat di studio tuh, pada nongkrong orang semua tuh. Oh, lagi di belakang rumah loh kami ini.
0: Oh gitu ya, lagi ngapain?
1: Tidak tahu nih, orang udah biasa lah kalau orang baru pulang, tamu agung kan.
0: Oh iya, iya, gitu iya, lah, betul. Alhamdulillah, cerita-cerita ya. Happy selalu ya.
1: Ya, makasih banyak
0: Mbak. Makasih yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli ya di Manado ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Teman-teman yang sudah lama mungkin ya yang tidak bertemu, tidak bersua. Baiklah kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Capek. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ketawa pula dia.
2: Terus yang rindu ini tidak mendengar yang menyudahnya.
0: Keduluan penyiarnya ya.
2: Sekali.
0: Iya, ini dengar?
2: Bunda
0: Isal. Bunda Isal di pasir.
2: Ya. Pirpanarayan.
0: Ya. Tadi ada yang ini loh, ada yang kirim salam buat Bunda Isal.
2: Terima kasih banyak. Salamnya ke Maya dan doa-doanya kembali kepada orang yang mengirimnya lagi.
0: Amin.
2: Apa lagu kita malam ini?
0: Lagunya ada lagu Ani Carrera, Walau Seribu Tahun, ada Nafa Urba, Tiada Dusta di Hatiku, Rinto.
2: Nah, itulah Nafa Urba
0: ya. Oke.
2: Tiada Dusta di Hatiku.
0: Alhamdulillah. Jujur.
2: Jangan ada dusta. Jujur.
0: jujur. Orang jujur tuh di insya Allah banyak rezekinya.
2: Amin.
0: Iya, salamnya buat siapa, Bunda?
2: Salamnya buat Pak yang salam tadi ya, terima kasih banyak salamnya. Nah, walaupun namanya tak tahu kan. Untuk Pak apa nih, Pak Umar, Pak Iwan juga, Iwan Yono juga, Pak Bukti, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Dan
2: semualah pendengarnya,
0: semuanya
2: yang tak tahu namanya.
0: Yang seling sebut-sebut ya. Bunda Isal.
2: Yang sering-sering sebut, yang sering-sering salam ya. Terima kasih banyak. Semoga selalu semuanya.
0: Amin. Ya.
2: Dan untuk yang dah yang akan masuk, yang sudah masuk, semoga selalu semuanya ya.
0: Amin.
2: Ini siapa Rika?
0: Mbak Rima.
2: Oh, Mbak Rima. Nak balik kemarin ke Bengkalis?
0: Ah, tak balik lah. Apa pula nak balik? Kita setahun sekali lah balik.
2: Puasa aja balik.
0: Raya ni tak ada lah. Cutinya sekejap je.
2: Apalagi jauh pula kan?
0: Jauh pula lah.
2: Sedangkan aku dekat ni, tak juga balik kampung.
0: Tak balik-balik pula kampung kan? Macam mana memang betul-betul.
2: Dari 2013 kemarin balik, sekarang tak ada balik lagi.
0: Ya Allah ya Tuhanku, 2013 sampai sekarang dah 7 tambah 6 berarti dah 13 tahun.
2: Rima, orang tua tak ada lagi.
0: Oh ya, betul lah.
2: Jadi kadang-kadang apa susah, apalagi ekonomi awaknya agak lemah.
0: Tak apalah, nanti ada rezeki balik kampung.
2: Itu dia.
0: Yang penting sehat aja lah, Bunda Isal.
2: Amin. Bagaimana cuaca di sana di Tanjung?
0: Kejap hujan, kejap panas, macam gitulah dia.
2: Tak apa-apa lah. Kita terima aja lah.
0: Iya, betul. Terima aja lah.
2: Salamnya untuk semua lah ya, pendengar yang mau masuk nanti. Semoga sehat selalu semuanya ya. Untuk Rima dan semua penyiar RI 21 juga semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Amin. Makasih Bunda Isal.
2: Terima kasih Rima. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Silakan yang ingin komen lagi, komentar ya, nanti akan saya bacakan ya. Atau yang ingin langsung telepon akan saya bacakan juga ya. Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya menyapa dulu yang di live ya. Ada ada Han, ada Mak Jamila, assalamualaikum. Ada Evri Johan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra, Mak Jamila, assalamualaikum. Rima dari Penyalai, weh dari Penyalai ya. Kak Jamila, gabunglah di ini ya, boleh gabung juga di 27100. Biasanya Kak Mak Jamila sering gabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Jamila di Penyalai ya. Ada Putra, siapa lagi nih? Ada Long Neti, assalamualaikum. Ada Sukadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Noi, ada Tri Hardianto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat Hari Raya Idul Adha Rima, sama-sama. Selamat Hari Raya Idul Adha juga ya buat Mak Jamila. Kita terima, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kakakku Idul Adha.
0: Sama-sama, mohon maaf lahir batin Bang Jais. Gimana kabarnya Bang Jais?
3: Herman delapan batu
0: macam-macam Bang Jais pula ya. Bang Herman, apa kabar Bang Herman?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi masuk udah di acara itu ya. Acara paradigma tadi kan?
3: Iya. Ini habis itu kalau mau masuk itu enggak dapat masuk, penuh.
0: Oh, penuh. penuh.
3: Ini baru dapat masuk.
0: Alhamdulillah. Nak lagu dulu atau salam nih?
3: Lagu lah kan, ada keputus.
0: Lagu dia. Baik, ya lagu dia. Ada lagu ini, ada manca dengan lagu Indo. Mau Indo atau manca?
3: Manca lah.
0: Ya, Marimon Dan Pasamun, Michael Bolton, To Love Somebody. Yang mana?
3: Kalau saya minta bisa lah Kak, Lambada.
0: Lambada. Bolehlah nanti saya cari ya, Lambada.
3: Menggoyangkan kaki.
0: Iyalah nanti saya cari ya, Lambada ya.
3: Kasih luka ya. Salam-salam buat Bang Udin tadi. Yang di pasir tadi, Kak Ical, Ibu Yus kan baru, Umar Sulami, Pamar Ridwan Bandung, yang di Bengkulu, siapa lagi, Umar, Ile, pokoknya satu salam semua lah buat Tantan Radio Bintan, Tantan Radio.

putarkan dulu lagu ya. Lagunya Meriam Belina, mulanya biasa saja. Kemudian ada Omi Besa, Melody Memory. Kemudian ada lagu Power of Love ya, Celine Dion.

Iya, pendengar, kita masih bersama ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Masih ada waktu lagi kita ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang ingin gabung tadi ada Pak Lukman ya di Teluk Bakau. Pak Lukman, gimana kabarnya Pak Lukman? Boleh gabung ya Pak Lukman? Tadi sudah gabung tapi belum saya terima ya, tapi sudah terputus ya. Buat Pak Lukman, sehat selalu Pak Lukman. Mungkin masih mendengarkan ya Pro 1 RRI Tanjung Pinang di acara Ruang Rindu ya. Kemudian saya ingin menyapa juga buat Kak Berlian. Apa kabar Kak Berlian? Apakah sudah ingin istirahat ya? Selamat istirahat saja ya. Kemudian buat Putri Merica juga, sehat selalu ya. Mama Dani juga, apa kabar Mama Dani ya? Tadi ada yang nanya Mama Dani gimana kabarnya ya. Semoga Mama Dani sehat selalu ya untuk malam hari ini. Buat Mama Mega tadi yang sudah gabung, yang sudah lama gak gabung, lagunya sudah diputarkan ya. Semuanya yang lagu-lagu permintaan sudah kita putarkan ya. Ada Hani, ada Oma Sulami, Bu Sinta di Jalan Jawa, udah juga ya lagunya ya. Lagu Miriam Belina ya. Saya ingin menyapa juga yang ada di live ya. Ada Rifki ya. Kemudian ada Rasudin. Ada siapa lagi nih? Ada Sumarni, Bu Sumarni ya. Selamat malam semuanya yang saat ini masih mengikuti acara Ruang Rindu ya. Kemudian ada Ibu Sufina ya, Bu Sufina. Selamat malam Ibu Sufina. Ada Herlian Sayuti ya. Semuanya yang sudah gabung di acara Ruang Rindu bahagia selalu ya. Yang belum gabung ada siapa lagi nih? Banyak juga yang belum gabung ya, fan-fan yang lama. Mbak Mus ya, apa kabar Mbak Mus? Sudah lama nih saya tidak mendengarkan suara Mbak Mus ya. Tadi juga ada yang cari-cari Putri Kedondong. Kemana aja nih Putri Kedondongnya ya? Semoga Putri Kedondong sehat selalu ya. Kalau Putri Kedondong ini di kilometer 10. Dang Merdu juga, apakah Dang Merdu sudah tidur? Iya, semoga Dang Merdu sehat selalu ya bersama keluarga tercinta. Majamila di Penyalai ya, makasih ya. Ada siapa nih? Ada Kicu ya. Selamat bergabung Kicu. Ada Wawan. Selamat bergabung ya. Kemudian saya akan bacakan yang di WhatsApp ya. Yang di WhatsApp, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari Pak Kumis ya, salam-salamnya. Yang pertama buat Mbak Rima. Terus buat Sarina QQ. Kemudian Dang Merdu, Putri Merica, Yang Ucu. Kemudian Bang Gafar, Bang Udin, Pak Umar, Madani, Oma Sulami, ada Bunda Isal, Bunda Yus di Pekanbaru. Iya, Bunda Yus di Pekanbaru ya. Bunda Yeni, Mak Cikma, kemudian Mak Berlian, Kak Jamila di Penyalai. Iya, gabung juga tadi di live saya ya. Ada Kak Deli, ada Bang Lukman, Bang Iman. Salam satu untuk semuanya. Request lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu, Lydia Natalia ya. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan tunaikan lagu berikut ini ya. Dari Nafa Urba, Tiada Dusta Di Hatiku. Kemudian ada Lambada ya, Lambada permintaan dari Bang Herman ya, tadi di Delapan Batu ya. Baik, kita tunaikan.

Di penghujung ya, di penghujung kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Yang tadi yang belum sempat ya saya angkat ya, boleh gabung lagi ya. Buat Pak Lukman di Berakit, apa kabar Pak Lukman? Apakah sudah tidur ya? Mohon maaf tadi belum bisa diangkat ya. Kalau sekarang masih bisa nih ya, saya buka line teleponnya di 27100 ya, atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Saya juga akan menyapa pendengar yang gabung ya lewat WhatsApp. Ada Kak Jamila di Penyalai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Terima kasih ya buat Kak Jamila di Penyalai. Selamat malam Adi. Salamnya buat, salam-salamnya ya. Terima kasih untuk Bang Kumis. Salamnya buat Sekar, buat Bang Jais, Bang Udin. Terima kasih di Jerima. Iya, terima kasih juga ya buat Kak Jamila di Penyalai. Buat Pak Lukman boleh saya masih tunggu nih ya. Kemudian saya ingin menyapa juga yang di live ya. Ada Bang Hadapi, makasih ya sudah mengikuti acara Ruang Rindu ya malam ini bersama saya Rima Melati. Kak Jamila, makasih ya. Ada Sogi Sugiono ya, makasih Pak Sugiono ya. Kemudian yang sudah gabung tadi saya ingin sapa kembali ya, ada Bang Udin di kilometer 13, ada Kak Deli ya di Manado, ada Bunda Isa, ada Herman. Bang Herman udah lagunya ya, sudah saya putarkan ya. Ada Kak Jamila, ada Oma Sulami, ada Hamzah Yusuf, ada Hani di Jalan Sultan Sulaiman, ada Pak Kumis ya. Kemudian ada Ahmad Irwan yang pertama nelpon tadi ya. Ada Ibu Mega di kilometer 16, ada Pak Umar, ada Aida di Karas ya. Ada Bu Sinta, ada Mak Rika di mana tadi Kak? Mak Rika ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Untuk jalur teleponnya sudah saya tutup ya. Kemudian yang sudah gabung tentunya saya ucapkan terima kasih semuanya ya. Semoga lagu-lagu yang akan kami putarkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, membuat hati Anda nyaman, bahagia selalu, dan selamat istirahat tentunya ya. Ada Ando Boy, makasih ya. Kita ada Sulasmi, Bu Sulasmi, makasih ya. Kita simak ya untuk lagu berikut ini. Ada Rinto Harap Sayang. Kemudian ada Ani Carrera, Walau Seribu Tahun ya. Saya masukkan untuk lagu dari ini ya, dari Manca ya. Lagunya lagu Madonna, You'll See. Selamat malam semuanya, selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Rima Melati Azhar.

Windam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil National Football Team menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, French National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan ya, dan juga nanti akan kami sampaikan informasi tentunya. Terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Virgo, selamat malam, semoga suka ya dengan lagu berikut ini. Ada Ihsan ya, Rindu Sahabat lagunya ya.

aparatur sipil negara ASN dan para pensiunan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang mengatasnamakan PT Taspen. Kepala PT Taspen Cabang Tanjung Pinang Agnes Salidesi Ginting mengatakan modus penipuan biasanya marak menjelang pencairan tunjangan hari raya, THR dan gaji ke-13. Dan ia menegaskan pendengar PT Taspen tidak pernah meminta peserta mengklik tautan tertentu maupun memberikan data pribadi melalui pesan singkat. Jika ada pihak yang mengaku dari Taspen dan meminta klik link atau memasukkan data rekening, masyarakat harus waspada karena itu bukan dari Taspen. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini ada Nindi featuring Dida.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan oleh jemaah asal Bintan yang tergabung dalam rombongan 11 kloter 1 Batam dilaporkan berjalan dengan aman dan lancar, sehingga lempar jumrah Aqabah yang diselesaikan pada Rabu 27 Mei 2026 malam. Ketua rombongan Karom 11 Bintan, Marzuki bin Mar'i mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh prosesi ibadah haji, dimulai dari wukuf di Arafah, bermalam mabit di Muzdalifah dan Mina. Pendengar, kondisi yang sangat kondusif juga dirasakan jemaah saat melaksanakan lempar jumrah pada hari tersebut yang bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan menurutnya, pendengar, suasana di lokasi pelontaran jumrah terasa sangat nyaman bagi para jemaah. Ditambahkannya, pendengar, rombongan jemaah dijadwalkan akan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada. Jika tidak ada perubahan, prosesi tersebut dimulai pada Kamis malam sekitar pukul 23 waktu Arab Saudi. Marzuki memastikan bahwa seluruh jemaah yang berada di dalam rombongannya dalam kondisi yang prima. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda ya dengan lagu. Kali ini ada Noah, Badai Pasti.

Meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan juga perubahan iklim, kearifan lokal ini menjadi salah satu nilai penting ya, yang tentu terus relevan dalam menjaga kelestarian alam. Sejak dahulu mendengar masyarakat Indonesia itu telah hidup berdampingan dengan lingkungan melalui berbagai tradisi, kemudian melalui aturan adat dan juga kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Maka nilai-nilai tersebut tentu menjadi bentuk nyata ya, bagaimana manusia itu menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan juga keberlanjutan alam. Kemudian dikutip dari www.halodoc.com, pendengar, kearifan lokal itu lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam berinteraksi ya dengan lingkungan sekitar. Dari pesisir hingga pegunungan, setiap daerah itu memiliki cara tersendiri ya dalam merawat alam itu berdasarkan kondisi wilayah dan juga budaya yang berkembang. Dan tentu pengetahuan ini bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga bagian ya dari identitas masyarakat yang terus dijaga lintas generasi. Di banyak daerah, pendengar, masyarakat adat mengenal aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak berlebihan. Ada waktu tertentu untuk membuka lahan, mengambil hasil hutan, hingga menangkap ikan. Semua dilakukan dengan pertimbangan agar alam itu memiliki kesempatan untuk pulih dan tetap produktif. Cara pandang seperti ini, pendengar, menunjukkan bahwa menjaga lingkungan itu bukan hal baru, melainkan telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Rentak jantung ya, dari Nora.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin payah kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Pendengar dimanapun Anda berada, berikut ini akan kami sampaikan renungan malam dan dilanjutkan dengan menyimak pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yang dibacakan oleh Hanafi Idham. Pendengar, sebagai renungan kita bersama, dalam hidup yang serba cepat ini, kadang kita begitu sibuk memenuhi harapan dunia sampai lupa menyayangi diri kita sendiri. Padahal dalam Islam, pendengar, menjaga diri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tenang, tubuh yang dijaga, dan jiwa yang dirawat akan memudahkan kita memberi cinta terbaik kepada keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kelembutan bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Saat kita memaafkan kekurangan diri kita, beristirahat ketika kita lelah, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kasih sayang tumbuh dengan indah. Dan keluarga, mereka bukan sekedar orang serumah, mereka adalah ladang pahala kita. Senyum kecil kita kepada pasangan, pelukan hangat untuk anak, perhatian kepada orang tua, bahkan kata-kata lembut di rumah, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu sempurna untuk mencintai keluarga. Hadirlah dengan hati yang tulus, karena rumah yang dipenuhi kasih sayang akan menjadi tempat paling nyaman untuk kita pulang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, menguatkan diri kita, dan menjadikan keluarga kita penuh cinta, keberkahan, dan ketenangan. Amin. Allahumma amin.

Dengar di manapun Anda berada, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi yang kami keudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, dari frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz dan juga 103,5 MHz. Pendengar Tanjung Pinang Pagi, ya, kembali hadir untuk hari ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentunya informasi serta serangkaian program acara sudah kami persiapkan untuk Anda pendengar. Ya, semoga pada hari ini kita dibangunkan dalam kondisi yang terbaik, ya. Pendengar, pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, nanti Anda bisa bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi, dan akan dilanjutkan dengan informasi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Nah, untuk program siaran Mutiara Pagi, ya, topik kita pada hari ini adalah tentang dimensi nilai dalam ibadah kurban yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat kita nanti akan mengikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG Tanjung Pinang serta program siaran informasi publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta dan juga program siaran opini publik, dan dilanjutkan dengan informasi dalam seputar kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 21 dan dilanjutkan dengan surat Az-Zariyat ayat 56 dibacakan oleh Rauhul Miyati.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta, ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul.

0: tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kembali kami bersama dengan Anda dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Pada kesempatan hari ini pendengar, kita akan mengambil judul tentang dimensi nilai dalam ibadah kurban agar kita memahami hikmah dan pesan mulia yang terkandung di dalamnya ya, serta bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk narasumber yang sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 adalah Ustadz Candidat Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar nih Ustadz pada hari ini?
3: Alhamdulillah khair, baik sekali.
2: Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Baik, dan untuk Anda tentunya pendengar bisa bertanya bersama dengan Ustadz di line telepon kami 27100 dan juga di 0811 77 89 830. Kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiah terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi عانت الوجوه لكبريائه وعظمته الحي القيوم الذي دبر الكائنات بحكمته القادر الذي أبدع الموجودات وعماها بإحسانه ورحمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل في تعقب الأعياد عبرة لمن وقف عند حدوده ودوم على طاعته أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه وفتح لنا أبواب الرق والسيادة بسنته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بالدين وسلك الطريق هدايته أم بعد. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Dengan berbekal nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, berarti masih ada kesempatan untuk kita berbuat amal kebajikan. Mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur dengan kalimat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari-hari sebelum hari ini dan juga hari ini kita melaksanakan ibadah kurban. Tentu saja setiap ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya itu mengandung nilai-nilai. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana atau seperti apa dimensi nilai dalam ibadah kurban. Ayat ataupun dalil yang memerintahkan kepada kita untuk berkorban itu di dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita menerangkan lebih lanjut terkait dengan dimensi nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban, kita mesti mengetahui bahwa apa saja yang Allah perintahkan, baik itu dalam konteks perintah maupun perintah dalam konteks larangan, itu seluruhnya pasti mengandung hikmah. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila haslataini, at-ta'zimu lillahi ta'ala wa syafaqatu li khalqihi. Bahwasanya seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam konteks mengerjakan maupun perintah dalam konteks ditinggalkan atau larangan, itu kembali kedua hal atau kedua sisi atau kedua aspek. Yang pertama adalah at-ta'zimu lillahi ta'ala, yaitu berupa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah asy-syafaqatu li khalqi, yaitu bentuk wujud kasih sayang kepada makhluknya. Maka dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa seluruh syariat ini tujuannya adalah dua hal ini, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkasih sayang kepada makhluknya. Kita ambil contoh misalnya perintah salat di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah wahai Nabi Muhammad kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dalam konteks salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dimensi salat itu selain daripada menegakkan ataupun mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga merupakan bagian daripada berkasih sayang, karena sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka dari contoh yang demikian kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa ibadah kurban juga berdimensi yang demikian. Dimensi yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal atau dimensi berkasih sayang kepada makhluk. Seperti apa itu? Seperti kepedulian, kemudian kebahagiaan, dan juga kebersamaan. Baik, kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah dimensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimensi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kata kurban itu sendiri di dalam bahasa Arab, itu adalah berasal daripada qaruba yaqrubu, yang artinya dekat. Kemudian kata itu diberikan tambahan tasydid, yaitu qarraba yuqarribu, yang artinya mendekatkan. Maka ibadah kurban itu adalah ibadah yang ditujukan dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. sehingga kemudian wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menguraikan di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Layyanallahu luhumuha waladima'wa walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya itu adalah ketakwaan. Kadzalika sakharallaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah Dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Maka dari sini kita katakan bahwa ketika seseorang itu melaksanakan ibadah kurban, berarti dia adalah dalam konteks bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui medium penyembelihan hewan korban yang dilakukan. Di dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surah Al-Hajj ayat 28, Allah mengatakan waliyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat alama razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang dianugerahkan kepadanya, atas anugerah rezeki yang telah dianugerahkannya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebahagian darinya dan sebahagian yang lain berikanlah makan orang yang sengsara lagi fakir. Maka dari sini kita juga bisa melihat bahwa konteks daripada penyembelihan hewan kurban itu adalah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang menjadi bagian terpenting juga di dalam ibadah itu adalah kepedulian kepada sesama. Nah, ini kita bisa lihat misalnya dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asfahani, wa yut'imu ahla baitihi sulus wa yut'imu fuqara jiranahu sulus wa yatasaddaqa ala su'ali bis sulus. Rasulullah itu memberikan daging korban kepada keluarganya sebanyak sepertiga, untuk para tetangganya yang fakir sebanyak sepertiga, dan untuk orang-orang yang meminta sebanyak sepertiga. Berarti ibadah korban itu mengajarkan kita kepedulian kepada sesama. Yang berikutnya lagi, ibadah korban itu juga mengajarkan kita untuk berbagi kebahagiaan. Bahagia bagi orang yang berkorban, bahagia karena sudah mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahagia mampu membantu sesama. Bahagia bagi orang yang menerima sedekah korban. Mengapa? Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbin mu'min, yaitu sebaik-baik pekerjaan itu adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang yang beriman. Maka ketika kita melaksanakan ibadah kurban, selain kita peduli, kita juga memasukkan itu, memasukkan rasa bahagia kepada hati orang yang beriman. Dan yang juga bisa kita ambil nilainya adalah nilai kebersamaan ketika ibadah kurban itu sendiri. Mengapa demikian? Karena di dalam yang lumrah di masyarakat kita, ketika ibadah kurban itu dilaksanakan, ada panitia kurban. Maka kemudian terjadilah komunikasi di dunia nyata saling bersilaturahim, saling bantu-membantu, saling mengenal, saling memahami, sehingga kemudian terjadilah nilai kebersamaan, nilai persatuan. Maka hal ini adalah patut kita ambil sebagai pelajaran, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah ibadah kurban itu mengandung dua dimensi besar. Dimensi yang pertama adalah dimensi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua adalah dimensi berkasih sayang kepada sesama kita, yaitu melalui nilai kepedulian, melalui nilai memasukkan rasa kebahagiaan, dan juga nilai kebersamaan. Demikian yang bisa kita sampaikan.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Silakan pendengar untuk Anda akan bertanya kepada Ustadz di 27100 dan juga di 0811-778-9830. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Parasino, silakan Parasino.
0: Kita bertemu ya.
2: Benar, kita bersama dengan Ustadz Abdul Malik. Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Ustadz, saya membaca hadis tentang setiap helai bulu atau rambut hewan kurban dihitung sebagai satu kebaikan atau pahala. Pertanyaan saya, bagaimana pahala apabila ada orang atau panitia yang memanfaatkan kulit daripada hewan korban untuk dimanfaatkan atau dijual, Pak Ustadz? Mohon maaf penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Parasino tadi, penelpon pertama yang sudah bergabung bersama dengan kami tentunya di pagi hari ini. Kami persilakan untuk penelpon selanjutnya, dimensi nilai dalam ibadah kurban, pendengar, bersama dengan Ustadz Candidat Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Silakan 27100 juga di 0811-778-9830. Nah, itu tadi terkait dengan kulit hewan kurban ya Ustadz ya, yeah, yang dijual oleh panitia tadi, ini seperti apa tadi? Silakan Ustadz.
3: Baik. Nah, seperti apa status kulit di dalam berkorban ya? Nah, hukum kulit itu di dalam berkorban itu berarti seluruhnya itu statusnya itu adalah bagian daripada ibadah kurban. Ya, jadi itu merupakan bagian. Nah, seperti apa bagusnya itu? Yaitu disedekahkan. Ya, nah, bukan dijadikan komoditas pribadi. Jadi silahkan bagi yang ingin memanfaatkan, karena kita tentu tidak semua juga yang bisa mengolahnya ya kan. Jadi bisa disedekahkan bagi kelompok atau mereka yang bisa mengolah kulit itu tersebut. Nah, itu akan lebih akan lebih ada kehati-hatian kita, sehingga kemudian kita bisa terhindar daripada penyalahgunaan pemanfaatan daripada hewan korban. Jadi saran saya, silakan panitia ketika nanti melaksanakan ibadah kurban, nah, bagian kulitnya itu silakan disedekahkan saja, karena itu adalah bagian daripada hewan kurban itu sendiri.
2: Oke, jadi tidak disarankan untuk memperoleh manfaat tadi Ustaz ya. Iya. Materi dari hewan korban termasuk dari bulunya tadi ya, iya. Dari kulit hewan korban tadi. Ya, masih ada pertanyaan pendengar, silakan untuk Anda, kami masih akan tunggu di 27100 juga di 0811778930 di kesempatan pagi hari ini. Ya, untuk pertanyaan kami persilakan, masih ada waktu 5 menit pendengar ya untuk Anda. Oke, baik, mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan Ustaz?
3: Baik. Ibadah yang kita laksanakan juga di pada saat pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri, tentu itu adalah bagian daripada memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Karena tidak semua orang itu bernasib sama seperti kita mungkin yang berkorban itu. Ada orang yang tidak merasakan apa yang kita rasakan. Maksudnya adalah baik itu makanan, ya, terutama daging, karena mungkin barangkali harganya yang mahal, yang tidak terjangkau oleh dia untuk membeli. Maka ibadah kurban itu sendiri adalah di dalam rangka memberikan kasih sayang kepada.
2: Iya, karena salah satu kepada. Nilai tadi dimensi berkasih sayang Ustaz ya.
3: Iya.
2: Oke, silakan untuk penelpon. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz, Mbak Igar PTW juga.
2: Waalaikumsalam Pak Nasrun. Silakan Pak Nasrun.
4: Iya. Ya, mengenai kulit tadi ya, Pak Ustadz, kami sebelum itu kan bermusyawarah sama Pak sama panitia korban dengan kulitnya itu, mengenai kulitnya, terus kami musyawarah bagaimana kulitnya ini kita nggak bisa manfaat kita jual, dan hasilnya itu kita bagikan kepada pakir-pakir orang-orang yang susah, yang pasti miskin. Kami musyawarah dulu dengan peserta korban. Bagaimana nanti hasil kulit ini uang kita uangkan, nanti uangnya itu kita bagi untuk orang-orang yang susah lah di antara kita. Nah, minta kesepakatan itu. Jadi alhamdulillah kesepakatan itu diterima dan kita ketekongkan, alhamdulillah kemarin kita apa kita berikan sembako, kita kasihkan sembako untuk 6 orang lah yang betul-betul kehidupannya mohon maaf lah yang di bawah anunya. Jadi kemarin gitu kami Ustaz mengenai kulit-kulit lembu di wilayah kami di masjid kami yang berada di jalan Kota Piring. Itu Ustaz. Jadi itu bagaimana menurut Ustaz kalau kami musyawarah kami panitia dengan peserta korban, hasilnya itu kami dapat uang-uang kita bagikan kepada orang yang betul-betul memerlukan, yang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, bagaimana Ustaz? Ini praktek ini diperbolehkan nggak sih dalam syariat?
3: Baik. Kalau kita melihat terhadap apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, esensinya adalah peruntukannya itu adalah bukan untuk pribadi. Jadi, nah kalau misalnya tadi ada musyawarah, kemudian juga disepakati secara bersama. Ini kan pertama itu membuka transparansi, yaitu juga sangat dianjurkan di dalam Islam karena tidak boleh kita menutup-nutupi itu. Nah, itu yang pertama. Jadi sudah benar apa yang dilakukan. Pertama lakukan transparansi agar kemudian tidak ada saling tuduh-menuduh. Yang kedua, tadi juga karena pemanfaatannya itu juga sudah benar, artinya adalah memberikan ini kepada fakir miskin, maka itu sudah benar. Nah, jadi memang kalau tidak bisa dimanfaatkan, artinya sudah tidak ada yang mengambil, ya kan? Nah, maka kemudian silakan itu dijual, dan kemudian hasil uangnya tadi ingat jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain karena akadnya itu adalah dalam berkorban. Maka kemudian sebagai bentuk peralihan yang tadi adalah mungkin dibelikan hal yang lain, tetapi peruntukannya tetap buat mereka yang berhak menerimanya. Demikian.
2: Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz untuk menjelaskan tadi ya. Ini sama sepertinya dengan pertanyaan para sino tadi di Kijang, Ustadz ya. Yeah. Baik, pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita tentunya bersama Ustadz Candidat Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum pada pagi hari ini. Dan untuk materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz bisa Anda dengarkan kembali menjelang sholat maghrib ya pada hari ini. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. BPBD Bintan menghimbau pengunjung objek wisata untuk waspada angin kencang dan gelombang tinggi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau targetkan pengembangan kawasan budidaya rumput laut seluas 10 hektar di Kabupaten Lingga. Inilah warta berita selengkapnya. Hari ini Sabtu tanggal 30 Mei 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan menghimbau pengunjung di kawasan objek wisata Pantai Trikora agar selalu waspada angin kencang yang disertai dengan gelombang tinggi di musim libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah hingga Senin mendatang.
1: Sejumlah kawasan objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Bintan, khususnya di Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi tujuan libur masyarakat dari Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan di masa libur panjang sejak masuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Bertepatan libur sambut Idul Adha tahun 2026, kawasan Pantai Trikora ramai dikunjungi masyarakat meski harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Mengingat kondisi cuaca saat ini musim angin kencang yang dapat menimbulkan gelombang tinggi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menambahkan, para pengunjung di kawasan Pantai Trikora diingatkan untuk mengikuti anjuran petugas yang berada di lokasi objek wisata. Dalam hal ini, para pengunjung tidak dibenarkan untuk berenang terlalu jauh dari bibir pantai guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Mengingat cuaca belakangan ini diperkirakan masih akan terjadi hujan sedang hingga lebat yang terkadang disertai dengan angin kencang dan memicu gelombang tinggi.
2: Ya, kami berharap untuk prediksi dari BMKG bahwasanya kecepatan angin ini jika di atas 10 knot dengan gelombang tinggi 1,25 meter ini sangat membahayakan. Nah, pemerintah Kabupaten Bintan berharap waspadalah terkait dengan potensi bencana gelombang tinggi dan angin kencang.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah mengatakan di saat cuaca ekstrim belakangan ini masyarakat sebaiknya selalu siap siaga ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian ketika hujan lebat, hendaknya masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Himbauan itu disampaikan dalam rangka meminimalisir musibah bencana yang dikarenakan oleh faktor alam. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pengembangan kawasan budidaya rumput laut seluas 10.000 hektar di Kabupaten Lingga. Langkah strategis tersebut diproyeksikan menjadi salah satu motor baru penggerak ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan lokal di Provinsi Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, program usulan ke kementerian tersebut akan berjalan bertahap. Luas 10.000 hektar, di mana saat ini ada sekitar 500 hektar lahan yang sudah siap untuk dikelola. Nantinya dari perkakas nelayan akan memegang 2 hektar lahan rumput laut produktif dengan masa panen berkisar 45 hingga 60 hari. Tidak sekedar berfokus pada budidaya mentah, skema hilirisasi industri juga tengah dimatangkan bersama dengan sektor swasta untuk menampung seluruh hasil produksi nelayan dari hulu hingga siap diekspor.
3: Dari kementerian udah minta 10.000 hektar dan kami dari Provinsi Kepulauan Riau yang sekarang memang ada 5.000 hektar, kita rencana sampai 5.000 hektar itu per kakak 2 hektar. Kali 2.500 nelayan ada sekitar 5.000 nelayan. Panennya 45 hari sampai 60 hari. Itu panennya per hektar adalah 5 ton. Pasarnya dari hulu sampai ke hilir kita sudah siapkan semua. Ada yang diekspor, ada yang dikelola sampai hilirisasi, kita tinggal jual powder ataupun terkait dengan tepungnya itu dah.
0: Hasil panennya nanti diserap untuk komoditas ekspor bahan baku kosmetik, obat-obatan hingga industri tepung olahan. Bank Sampah Komunitas Keluarga Berdaya Sejahtera KKBS menawarkan 4 jenis tabungan.
4: Bank Sampah Komoditas Keluarga Berdaya Sejahtera atau KKBS menawarkan 4 jenis tabungan. Nasabah dapat memilih jenis-jenis tabungan apa saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Direktur Bank Sampah KKBS Kemstia Eva mengatakan, bank sampah yang dikembangkan pihaknya berbasis komunitas, karena awalnya juga dari komunitas yang memiliki passion yang sama dalam kegiatan sosial kemasyarakat. Dari komunitas yang dulunya fokus pada posyandu remaja, seiring waktu memperluas kegiatan dengan pengelolaan sampah. Langkah yang dilakukan juga sebagai bagian dari upaya untuk membantu pemerintah dan masyarakat terkait permasalahan sampah. Melalui bank sampah miliknya, dapat mengurangi sampah yang ada di sekitarnya. Selain itu, pihaknya juga ingin merubah paradigma masyarakat terkait sampah yang dipandang tidak bernilai menjadi bernilai ekonomis tinggi.
5: Khusus bank sampah KKBS, kami menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, dan terakhir adalah tabungan donasi. Dalam artian, sampah yang mereka nasabah kita tabung itu hasilnya nanti untuk didonasikan.
4: Dikatakan Kemistia Eva untuk menjadi nasabahnya cukup mudah. Masyarakat dapat mengumpulkan sampah yang bernilai ekonomi seperti botol, kardus, dan kertas serta lainnya. Sampah tersebut akan ditimbang dan dihitung nilainya dalam rupiah, kemudian dibuatkan buku tabungan dan dicatat. Setelah itu, anggota akan dimasukkan ke grup WhatsApp untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi. Menurutnya, kegiatan ini selain meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah, sekaligus juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ajang perlombaan atletik tingkat SMA di Kabupaten Bintan dinilai tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet pelajar berprestasi.
6: Perlombaan atletik tingkat SMA se-Kabupaten Bintan yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS di SMA Negeri 1 Teluk Bintan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan atlet pelajar di daerah. Perwakilan Persatuan Atletik Indonesia Kabupaten Bintan sekaligus wasit perlombaan Sri Eni mengatakan, ajang seperti ini menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta melatih mental kompetisi sejak dini. Menurutnya, melalui perlombaan, para pelajar dapat mengetahui kemampuan diri sekaligus belajar bersaing secara sehat dengan peserta dari sekolah lain, bahkan dari luar daerah. Sri Eni menambahkan kegiatan olahraga antar pelajar seperti ini juga mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif berlatih dan meningkatkan prestasi di bidang atletik.
7: Ini amat sangat positif ini ya Bang ya, soalnya ini pun enggak hanya khusus untuk Bintan, ini juga bisa mengundang dari Pinang, artinya kita bisa juga tahu dunia luar gitu, juga tahu kemampuan kita orang Bintan seperti apa, orang Pinang juga seperti apa gitu kan, jadi kita bisa bersaing dari kabupaten daerah lain.
6: Selain itu, Sri Eni juga menambahkan perlombaan tersebut sekaligus menjadi ajang seleksi atlet pelajar Kabupaten Bintan menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Para peserta yang berhasil meraih juara nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Bintan pada tingkat selanjutnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Ketahanan Pangan untuk Masa Depan Kepri, disampaikan oleh Aryo Wisnu.
8: Pendengar, selamat pagi. Ketahanan pangan adalah pilar utama kemandirian suatu daerah. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis logistik, dan fluktuasi harga bahan pokok, Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tantangan unik sekaligus peluang besar dalam mewujudkan swasembada pangan. Secara geografis, Kepri terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dengan lahan pertanian yang terbatas. Kondisi ini seringkali dijadikan alasan klasik bahwa swasembada pangan sulit diwujudkan. Namun, pandangan tersebut perlu diubah. Keterbatasan lahan justru bisa menjadi pemicu untuk berinovasi melalui teknologi pertanian modern, urban farming, aquaponik, hingga pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan. Selama ini, ketergantungan Kepri terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih tinggi, terutama untuk komoditas beras, sayur, dan buah. Akibatnya, harga bahan pokok mudah berfluktuasi ketika pasokan terganggu. Padahal, jika potensi lokal dimaksimalkan seperti pengembangan padi lahan rawa di Lingga, budidaya hortikultura di Bintan, serta optimalisasi hasil laut di Natuna dan Anambas, Kepri dapat memperkuat fondasi ketahanan pangan regionalnya. Langkah-langkah strategis pemerintah daerah perlu diarahkan tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada sistem distribusi dan rantai pasok. Infrastruktur logistik antar pulau, cold storage, serta digitalisasi pasar menjadi faktor penting agar hasil produksi lokal terserap dengan baik dan tidak kalah saing. Dukungan pembiayaan dan pendampingan teknologi kepada petani dan nelayan kecil juga menjadi kunci agar mereka tidak tertinggal dalam arus modernisasi pangan. Swasembada pangan bukan sekedar tentang mencukupi kebutuhan makan, tetapi juga tentang harga diri daerah bahwa Kepri mampu berdiri di atas kaki sendiri, menyediakan pangan untuk warganya tanpa terlalu bergantung pada daerah lain. Semangat ini harus digelorakan bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Kini saatnya Kepri menatap masa depan dengan tekad baru, menjadikan laut dan daratnya sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan. Swasembada pangan bukan mimpi jika ada komitmen, kolaborasi, dan inovasi nyata di setiap pulau. Sekian komentar.
0: Mendengar sebelum kami akhiri warta berita di era pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPBD Bintan menghimbau pengunjung objek wisata untuk waspada angin kencang dan gelombang tinggi. Pemprov Kepri targetkan pengembangan kawasan budidaya rumput laut seluas 10 hektar di Kabupaten Lingga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti, bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Selamat pagi, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami Pro Satire Tanjung Pinang kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakhiran cuaca hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Kita bersama dengan Mas Fadris pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fadris.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Harika.
3: Oke, baik. Apa kabar nih pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, Kak.
3: Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat ya, meskipun cuaca masih dingin nih rasanya ya, Mas Fadris. Ya. Silakan Mas Fadris untuk informasinya, Mas.
4: Baik, Karika. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini. Hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan hujan ringan. Kemudian pada siang hari hingga dini hari nanti diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3 hingga 15 km/jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Selanjutnya untuk perakiran ketinggian gelombang, untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat, khususnya yang sedang merayakan libur panjang Lebaran Idul Adha, yang sedang berlibur di objek wisata seperti Pantai Trikora maupun wilayah pesisir lainnya, agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dan juga dapat disertai petir dan angin kencang serta potensi gelombang maksimum dengan ketinggian 1,25 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
3: Oke, baik. Terima kasih Mas Fadris. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama bagi yang sedang menikmati momen libur Idul Adha dan juga nanti peringatan Hari Lahir Pancasila ya pada hari Senin tanggal 1 Juni. Selamat pagi Mas Fadris.
4: Siap, Kak. Selamat pagi, Kak.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: 1.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir dalam program siaran informasi publik edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Apa kabar Anda tentunya pada kesempatan hari ini? Semoga kita semua diberikan kenikmatan kesehatan pendengar ya. Oke, baik. Nah, silakan untuk penelpon yang akan menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama kami Pro 1. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lasino dari Kijang.
2: Iya, gimana kabarnya pagi ini? Cuaca dingin, sehat?
1: Alhamdulillah saya sehat, hujan juga sudah reda, ya, Pak, di sini, amin. Pak.
2: Ya, pagi ini acara informasi ya. Jadi pada hari Sabtu ini tanggal 30 Mei ya, bersamanya 13 Zulhijjah ya, 2047 ya. Izin saya menyampaikan beberapa informasi di daerah kami di Kabupaten Bintan dan juga Bintan Timur ya. Nah, cuaca pagi ini alhamdulillah tadi subuh hujan di Rika. Hujan ringan ya. Sekarang mendung, hujan dengan licin dan lalu lintas tidak begitu ramai tapi lancar, namun masih ada saja berita tentang laka lantas di Bintan, yaitu di desa Sri Bintan KM54 Kecamatan Teluk Sebung ya, ada antara motor dan mobil ya. Tapi saya kira selanjutnya kami menanggapi berita daerah tadi tentang di Pro 1 agar masyarakat senantiasa agar berhati-hati di tempat wisata ya, baik di pantai maupun transportasi lautnya. Kenapa? Di samping hujan dan angin, tapi juga gelombang ya. Kemudian banyaknya masyarakat yang berkunjung ke wisata pantai tidak pakai pelindung diri atau pelampung. Jika ada pelampung tentu minimal kalau ada bahaya bisa masih tidak tenggelam. Saya kira di saat yang musim cuaca ekstrim seperti ini, bukan saja masyarakat yang harus waspada, tetapi instansi pemerintah seperti badan atau dinas BPBD, KPLB, Basarnas dan juga Satpol Air untuk membentuk satgas keselamatan laut dan pantai. Masih terkait wisata di darat juga saya kira waspada pada hujan deras yang angin kencang yang memicu pohon tumbang yang di daerah Bintan, di Jalan Nyur, Kampung Paya Lebar, Tanjung Uban Kota, Bintan Utara. Dan kemudian kami juga mengimbau kepada petugas perkim di daerah Bintan Timur agar banyaknya pohon pinus yang di tepi jalan yang harus dipangkas atau ditebang di Jalan Raya Raja Ali Haji yang di depan SD Petingkat ada beberapa pohon yang condong ke jalan yang sangat berbahaya apabila ada angin kencang. Dan di Jalan Tikora di depan Gedung Lam dan persis di samping dinding relief Antam, dan pohon pinus ini udah umurnya di atas 50 tahun agar dipangkas atau ditebang ya, sehingga jangan sampai terjadi setelah menimpa masyarakat atau pengendara di jalan memakan korban baru ditangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rasino tadi, pendengar ya, dari Kijang, penelpon pertama kita yang sudah bergabung tentunya pagi hari ini 2710 dan juga di 0811 77 89 830 untuk Anda menyampaikan berbagai informasi bersama dengan kami pendengar. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Silakan Pak Abdul Qadir.
3: Terima kasih Mbak Rika. Salam sehat selalu Mbak Rika. Selamat bertugas di akhir pekan ini. Semoga sampai selesai nanti Mbak Rika tetap semangat Mbak Rika. Meskipun cuaca di Kota Tanjung Pinang turun hujan Mbak Rika ya.
1: Terima kasih Bapak. Semangat dong Pak. Ntar lagi gajian Pak.
3: Sebentar lagi ya. Sebentar lagi panen nih tanggal muda nih.
1: Iya. Silakan Pak.
3: Terima kasih Mbak Rika. Pertama-tama saya ini mengimbau kepada pemangku jabatan untuk punya wewenang Mbak Rika ya. Kita ketahui Kota Tanjung Pinang akhir-akhir ini sering turun hujan Mbak Rika. Apakah itu hujan, apakah itu angin, hujan lebat dan angin ya. Saya cuma hanya ingin mengimbau mungkin kalau ada kesempatan hujan lebat, banjir, air parit selalu naik atas jalan Mbak Rika. Seperti salah satu contoh yang selalu naik itu air parit bahkan dengan lumpur tanah juga di depan, di samping BSK, di depan Hotel Pesona Mbak Rika. Itu undangnya kalau memang nanti ada anggaran, tolong dianggarkan, dibikin parit yang besar supaya air dari bukit itu tidak turun ke jalan, naik ke atas jalan berserta dengan lumpurnya Mbak Rika. Katalah hujan lebat air dan air lumpur naik ke jalan itu kan pembersihannya lama sekali kan, tidak serta-merta langsung ditangani, agak lama. Jadi mungkin mengantisipasi yang semacam ini tidak berulang-ulang, dibikinkanlah parit atau dua koper yang bisa air itu bisa melewat di bawah jalan. Salah satu contoh, kalau hujan lebat air itu meluap di sebelum kantor di sebelum lampu merah Kota Piring. Kalau kita di atas itu kan dari kantor camat tuh airnya naik ke jalan, terus di depan gudang bulat kilometer 5, terus di depan Swalayan Kurnia kilometer 5, terus di depan Anggrek Merah itu ya. Itu kan selalu kalau terkala hujan lebat airnya naik, jadi itu sangat mengganggu kita ya Mbak Dikaya. Semoga saja yang keduanya, semoga saja terkala hujan lebat angin kencang, saya apresiasi kepada pihak Perkim kemarin telah ada pemangkasan pohon di sepanjang dari kilometer 8 lampu merah Kota Piring menuju ke arah kantor camat Tanjung Pinang Timur. Namun tidak lupa juga saya sarankan terkala pohon-pohon yang sudah tinggi-tinggi sebenarnya sudah dipangkas juga Mbak Rika. Salah satu contoh pohon yang tinggi itu di kompleks Pasar Pinang Center. Itu dari mulai Bundaran Naga sampai ke bawah kantor Dishub itu kan tinggi-tinggi. Memang sepertinya masih kuat kita lihat. Namun tak kalah angin kencang itu daunnya itu berguguran di sepanjang jalan. Itu setiap hari ada petugas yang menyapu. Apakah itu dari memang ditunjuk dari Dinas Perhubungan atau karena di Pemko ataupun dari pihak-pihak yang punya kompeten di situ mengambil inisiatif. Mungkin itu saja Mbak Rika, masuk ke saya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Qadir tadi, pendengar ya, infrastruktur drainase dan juga keselamatan lingkungan tadi menjadi fokus apa disampaikan oleh beliau. Halo, selamat pagi.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Rika Pratiwi.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soni, silakan Pak Soni.
0: Terima kasih. Informasi saya pagi hari ini pertama tentang hukum.
1: Hukum.
0: Ya.
1: Ya.
0: Hukuman itu seyogianya harus ada efek jera. Jangan sampai terkesan kita ini kan masyarakat kita banyak yang ekonominya menengah ke bawah ya Mbak Rika. Jadi kalau ada suatu hal di keluarganya itu meskipun dia benar yang perbuatan melanggar hukum itu salah, tapi karena duit punya pasal jadi selesai. Nah hal-hal seperti itulah, jangan sampai terkesan hukum ini artinya bisa diatasi dengan uang. Jadi orang-orang yang banyak duit ini enak aja, oh di negara kita ini hukum itu kan bisa dibeli. Nah jangan sampai terkesan gitu Mbak Rika. Tetap berjalan, tapi tidaknya pemerintah memberikan fasilitasi kepada terdampak itu untuk memberikan kesenangan dan kenyamanan. Jangan sampai kesenangan, kenyamanan itu diberikan oleh yang melanggar hukum itu tadi. Nah, ini kesian gitu. Kita tahu masyarakat kita ini banyak yang ekonominya lemah. Jadi kalau terjadi di keluarganya atau apa dengan terkena hukum, walaupun dia benar, tapi salah. Tapi benar, ya, tapi bisa damai dengan uang, itu saya kira tuh perlu diperbaiki itu Mbak Ika, hukum kita. Karena hukum itu panglima, kan. Jadi sebenarnya secara teorinya benar gitu, tapi dalam prakteknya kebanyakannya seperti itu Mbak Ika. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan tahu masyarakat kita sering ngeluh dengan informasi-informasi tentang pohon ya, tentang harga dan sebagainya, pohon yang tinggi yang berdampak terhadap bencana ya, nimpa orang dan sebagainya. Nah, ini informasi-informasi ini hendaknya harus ditangkap oleh OPD-OPD terkait. Jangan dibiarkan saja, itu masalah. Masalah yang kami sampaikan tiap pagi ini untuk didengar oleh kepala OPD, karena dia dilantik gitu tuh untuk menyelesaikan masalah. Bukan mendiamkan dan membiarkan. Jadi jangan sampai terjadi gitu, Mbak Rika. Jadi dia mendengar, lalu dia mengambil sikap. Oh, kata Pak Abdul Qadir, ada pohon di sana. Langsung dia suruh anak buahnya survei ke sana, betul tak? Nah, langsung ditebang, itulah gunanya. Itu baru berjalan dengan baik. Termasuk masalah korban, terakhir yang korban. Korban itu memang dianjurkan, tapi jangan memaksa. Artinya jangan sampai kebijakan-kebijakan itu menimbulkan keresahan. Dalam agama memang semua orang boleh berkorban, tapi harus dimusyawarahkan dulu. Musyawarah mufakat, setelah dapat semua, kira-kira dampak positifnya gimana, negatifnya banyak. Kalau banyak mudaratnya, masyarakat banyak protes sebagainya, maka tak usah laksanakan. Itulah namanya kebijakan. Tapi kalau mentang-mentang kita seorang pemimpin, kita laksanakan aja ini sesuai perintah Al-Quran, laksanakan. Tapi dampaknya masyarakat tidak terima, menimbulkan kebunjuran sosial. Itu harus dipikirkan, itulah gunanya pemimpin yang bijak. Sebelum dia memutuskan, dia uji dulu ke publik. Kira-kira publik menerima enggak kalau saya berbuat gini, iri enggak gitu. Kalau menimbulkan rasa itu, saya kira tak usah dilaksanakan, tak usah kita laksanakan, karena ini dampaknya masyarakat tidak terima, meskipun itu benar. Nah, itu tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, Jalan Sungai Jang tadi. Terima kasih untuk Pak Sony. Pendengar pukul 6.46 menit waktu Indonesia Barat. Silakan untuk yang selanjutnya. Halo, selamat pagi.
4: Terima kasih untuk Pak Sony.
1: Halo, selamat pagi Pak.
4: 46 menit waktu Indonesia Barat. Silakan untuk yang selanjutnya. Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam Pak Yanto. Silakan Pak Yanto.
5: Terima kasih Mbak Rika.
1: Iya Pak.
5: Ini saya tentang banjir.
1: Banjir?
5: Halo.
1: Iya, halo. Saya dengar Pak.
5: Ya, ini mengenai banjir Batu 13, tepatnya kilometer 13 Patung Seribu ya. Itu kemarin ada apa ya, di tergusur di atas. Nah, jadi setiap hujan itu airnya dan batu kerikilnya ke jalan raya. Ini saya mau ngadu dengan siapa, ke PU entah siapa. Itu tolonglah Bapak ya, yang berwenang, kilometer 13 Patung Seribu, asal hujan situ banjir Bapak. Dari Patung Seribu naik ke atas itu larinya airnya dan batu kerikilnya ke jalan besar, jalan raya semua. Dan saat seperti saya ini banjir sekarang, tanah oren semua yang ada di bawah. Jadi gimana mengatasinya setelah digusur di atas itu, asal hujan ada di bawah semua. Boleh dicek hari ini, pagi hari ini, bahwa di sana sekarang sedang banjir, ya. Apalagi ini kalau hujan lebih lebat lagi, itu lebih parah lagi nanti kerikilnya. Takut ada kecelakaan karena kerikil itu menimbulkan jatuhnya roda dua. Mohon kiranya kepada yang berwenang di kilometer 13 arah Kijang, Tugu Payung, Patung Seribu, air dari atas itu Bapak ke jalan raya. Dari situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto dari Simpang Korindo. Terima kasih untuk Pak Yanto. Kawasan Batu 13 ya, tepatnya di sekitar Patung Seribu, disampaikan oleh beliau ya. Setiap kali hujan turun, air meluap ke jalan raya dan membawa batu serta kerikil ke badan jalan. Dan saat ini kondisinya bisa diperhatikan karena tadi subuh itu sudah turun hujan lebat ya. Baik Pak Yanto, terima kasih untuk Pak Yanto. Pukul 6.48 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan menunggu informasi yang selanjutnya, Pringer. Untuk Anda bergabung bersama dengan kami tentunya di program siaran informasi publik, dan nanti akan kita lanjutkan pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam program siaran opini publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, tadi sudah ada Pak Sony juga, penegakan hukum katanya harus memberikan efek jera dan tidak terkesan bisa diselesaikan dengan uang, tadi harapan beliau ya. Oke, beliau juga mengharapkan bantuan atau lebih diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi lemah. Keluhan warga terkait dengan pohon berbahaya, tadi sudah disampaikan juga tadi beberapa titiknya oleh Pak Abdul Qadir, dan juga harga kebutuhan pokok juga perlu ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Selain itu terkait dengan kebijakan kurban diharapkan tidak menimbulkan keresahan maupun juga kecemburuan sosial di masyarakat. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jika masih ada penelpon, kami akan terima terus informasi dari Anda.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dalam program siaran informasi publik ya, sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat, tentunya menjadi ruang bagi Anda menyampaikan berbagai informasi bersama dengan kami 27100 dan juga di 0811 77 89 830. Dan untuk informasi perakhiran cuaca pendengar bisa Anda ikuti setiap hari ya di siaran Pro 1 pukul 6.30 dan juga di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang. Nah, informasi pada pukul 6.30 tadi dari prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Mas Fadris ya, menjelaskan bahwa pada pagi hari ini ya, cuaca di wilayah Tanjung Pinang Bintan, Sabtu 30 Mei 2026 didominasi hujan ringan dan kondisi berawan pada siang hingga dini hari pendengar. Angin bertiup dari arah selatan ya dengan kecepatan 3 sampai dengan 15 km per jam. Sementara itu untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara mencapai 70 hingga 96%. Sementara untuk kondisi perairan ya, BMKG memperkirakan tinggi gelombang di wilayah selatan Kepri meliputi perairan Tanjung Pinang Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan Lingga dan juga Tambelan berada pada kategori yang rendah dan ketinggian gelombang itu antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Sedangkan wilayah perairan Anambas dan Natuna ya, tinggi gelombang diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang, berkisar 0,5 sampai dengan 2,5 meter. Nah, untuk itu BMKG juga mengimbau bagi kita masyarakat Tanjung Pinang Bintan khususnya yang sedang memanfaatkan libur panjang Idul Adha dan hari lahir Pancasila nanti ya 1 Juni untuk berwisata ke kawasan pesisir seperti Pantai Trikora dan destinasi pantai lain agar kita selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan hujan pendengar. Awan itu berpotensi menimbulkan hujan ya, cumulonimbus dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan juga angin kencang. Nah, selain itu masyarakat yang beraktivitas di laut ya maupun juga di kawasan pantai diminta selalu memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi gelombang untuk menjaga keselamatan ya. Jadi kita terus pantau pendengar informasi cuaca terbaru dari BMKG agar aktivitas selama libur panjang ini bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah menyampaikan informasi tentunya bersama dengan kami. Kami akan tunggu Anda kembali ya pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam program siaran Opini Publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.